0: karena luas ya, ya hitungannya. Seperti apa Pak Komang?
1: Baik, terima kasih Bu Karni. Ini kalau emang dilihat nih, Bali Utara tuh kan wilayah yang cukup luas nih. Luas dan garis pantai yang sangat panjang. Kalau emang dilihat itu, wisata atau pariwisatanya itu sangat menarik. Jangan sampai ketika kita di Bali Utara, daerah yang paling terluas di Bali jajaran, terus garis pantai yang cukup panjang, tapi ternyata masyarakatnya ini banyak yang tidak mengetahui arti makna narkotika itu sendiri. Daerah Bali Utara itu kan terkenal dengan daerah kota pelajar yang saya ketahui. Dan salah satu daerah yang dulunya nih Bu Ilna, konon katanya, tapi katanya bukan konon nih, Pak Bupati membangun Singaraja ini dengan baik, lalu masyarakatnya terpapar dengan narkotika, ini kan sangat disayangkan. Nah kalau ngeliat dari situasi dan kondisinya, daerah kota pelajar, masyarakat yang sangat pintar, terus juga orang-orang Bali dan sekitarnya itu mengetahui apa yang harus dilakukan secara hal yang positif, harusnya otomatis apa yang terjadi di wilayah Singaraja Buleleng ini tidak terdampak besar akibat dari narkotika itu sendiri. Nah sekarang yang terjadi di Singaraja Buleleng sangat cukup memprihatinkan. Terlihat dari mana? Dari tanggapan kami dan Polres sendiri, heroin loh Bu Irna. Itu sudah masuk ke wilayah Singaraja Buleleng.
0: Karena heroin itu adalah yang tingkatnya paling tinggi itu.
1: Cukup paling tinggi. Karena kan kalau emang dilihat sabu, ekstasi, ganja masuk ke heroin. Artinya masyarakat ini kan ya keponya sih bagus, pingin tahunya bagus, cuman kok pingin tahunya dari
0: jangan
1: sabu
0: dicoba ya,
1: naiknya ke heroin.
0: Nah,
1: nah ini yang kita harus mengimbanginya itu adalah kita harus tahu dan bisa menyasar ke masyarakat, ini bahaya loh. Sudah bukan sabu lagi, tapi heroin yang sudah kalian konsumsi. Heroin yang sudah kalian pergunakan. Jangan sampai apa yang kalian pergunakan dengan konsumsi itu mengakibatkan hancurnya suatu wilayah yang tidak terasa ini Bu.
0: Jadi
1: ini yang harus disadari masyarakat di wilayah Singaraja Buleleng.
0: Ini kan peran keluarga terutama ya Pak Komang Yuda ya, penting banget karena mungkin juga kalau yang kadang-kadang gini Pak, yang kena itu mungkin juga bukan cuman anak-anak remaja, tapi juga ada yang sudah berumur gitu, yang baru baru kena. Maksudnya kok kenapa bisa tergoda kan gitu seperti itu ya, mungkin apakah memang memiliki permasalahan pribadi yang tidak bisa dihandle dengan lari ke benda-benda haram tersebut gitu kan. Nah jadi kalau menurut Bapak sendiri deh, pesan kepada orang tua dalam menghadapi tantangan seperti itu bagaimana Pak?
1: Baik, seperti yang Ibu bilang tadi, kenaknya itu gak cuma dari generasi muda nih. Ternyata orang-orang tua banyak yang memakai. Kami pun di tempat kantor kami di Jalan Talang itu kan sudah menerima beberapa pasien orang yang terdampak narkotika. Salah satunya itu yang manula. Kenapa yang saya bilang manula tuh, orang yang udah berumur, dia jadi orang tua, jadi seorang kakek, tapi dia tidak bisa memberikan edukasi, pendidikan yang baik untuk anak-anak dan cucunya. Ini yang sangat disayangkan. Tapi kami sebagai leading sektor narkotika itu tidak gentar untuk terus melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat. Makanya kalau emang lihat dari ketahanan keluarga yang Bu yang dibilang, itu menjadikan pelopor hidup sehat tanpa narkoba, itu utama dulu. Karena di keluarga kita kan pelopor nih. Saya, ibu misalnya, atau para pendengar Pro 1 yang sudah menjadikan orang tua, kita harus jadikan propor di keluarga kita internal sendiri untuk bisa melindungi atas apa yang kita bisa lakukan di lingkungan keluarga kita sendiri. Dimulai dari hal yang kecil, kita mengedukasikan anak-anak kita, kita memberikan pengetahuan anak-anak kita terkait dengan narkotika. Gak boleh lo keluar malam, gak boleh lo asal main nongkrong, gak boleh lo menggunakan atau memakan sesuatu yang kita tidak tahu. Ternyata ya kayak sekarang itu kan rokok misalnya. Orang diajak, diberikan cobaan
0: gratis dulu,
1: gratis
0: dulu ya.
1: Gratis, ayo pakai bareng yuk apa segala macem. Kita pergunakan yuk. Tapi ternyata gak tahu nih dampaknya. Yang kita tahu cuman, oh enak ya, tren. Tren di masyarakat ini udah mulai terbalik lah kalau menurut saya bilang. Di dinas kesehatan saya sudah menyatakan rokok itu tidak sehat. Mm-mm. Namun ya kembali masih banyak orang yang merokok itu. Tapi kan kita harus tahu batasannya itu seperti apa. Sama halnya misalnya kayak narkotika itu sendiri, ketika dicampuri dengan vape ataupun rokok sendiri, rokok elektrik itu, dipergunakan dan dihisap. Itu kan hal yang sangat memprihatinkan. Jangan sampai kita melihat di luar orang rokok itu biasa, ternyata yang dirokokkan itu adalah narkotika. Yang umumnya kan tadinya yang kita tahu itu kan ganja, baunya ganja nih beda. Ternyata sekarang udah dimanipulasi dengan bau-bau yang
0: manis-manis
1: yang lain. Itu yang sangat membahayakan sebetulnya. Okay.
0: Agak ini ya Pak ya, miris ya, ya. Tapi mungkin yang masyarakat luas juga, masyarakat umum yang pastinya ingin anak-anaknya, putra-putrinya, cucu-cucunya juga ingin sehat, selamat dari narkoba. Sebenarnya apa ini yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang bebas narkoba nih gitu?
1: Itu yang tadi saya sampaikan, itu adalah kita harus bisa menjadi pelopor.
0: Pelopor
1: atas sehat tanpa narkotika. Sekarang ini kan lagi tren banget nih, run, lari di mana-mana, apa segala macam. Itu hal yang positif, yaitu kita bisa mengikuti hal-hal yang positif, kegiatan sosial maupun kemasyarakatan. Jadi kan kita bisa mengedukasikan ke masyarakat ataupun internal keluarga kita sendiri. Yuk kita ikut kegiatan lari yuk. Yuk kita ikut ekstrakurikuler yang lain yuk, ada kegiatan misalnya main ke taman apa segala macam. Itu sambil mengedukasikan ke anak-anak kita dan masyarakat. Lalu yang berikutnya itu adalah ketika kita mengetahui, kita harus aware. Ikut kritis, ikut membantu apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita untuk bisa melapor ke kami. Mungkin tidak saja melapor ke kami, karena ada APH, aparatur penegak hukum yang lainnya. Ketika sudah mengetahui ada indikasi bahwa larinya itu ke narkoba, tolong laporkan ke kami terkait dengan narkotika itu sendiri. Kami akan quick respond untuk bisa mengetahui dan mengidentifikasi terkait dengan dia penyalahguna atau ada hal-hal yang lain. Karena sekarang gak cuma narkotika nih Bu.
0: Iya.
1: Ada judol lagi kan itu kalau emang dilihat.
0: Tambah lagi ya.
1: Permasalahan itu pasti selalu ada.
0: Oke.
1: Lalu yang berikutnya lagi adalah itu yang saya bilang, mengikuti program-program yang ada. Karena kalau emang dilihat seperti saat ini para pendengar Pro 1 ini kan bisa mendengarkan apa yang kita bicarakan terkait dengan narkotika itu sendiri. Apa sih bahayanya? Oh, di lingkungan di sekitar Buleleng tuh sudah sampai di mana? Ternyata heroin sudah masuk loh. Dari berita-berita yang ada juga bisa dibuka oleh para pemirsa ini terkait dengan peredaran narkotika itu sendiri. Lalu yang berikutnya itu mendukung anak dan remaja kita. Mendukung anak dan remaja kita ini aktif dalam kegiatan sosial. Ini yang saya sampaikan tadi juga. Ketika kita tahu atas kegiatan anak kita itu tidak ngapa-ngapain Bu. Sekolah, pagi, sore, setelah itu pulang, main. Sebisa mungkin itu kan kita menggunakan waktu yang seminim dan sebagus mungkin untuk bisa menghindari dari anak kita itu mengetahui atau membuka gadget misalnya, mengetahui apa yang ada terkait dengan narkotika itu sendiri.
0: Baik.
1: Gitu Bu Ira.
0: Oke, baik. Ini ada pertanyaan satu Bapak, mohon izin. Selamat pagi Bapak Komang Yuda. Ini kan banyak masyarakat masih menganggap pecandu sebagai pelaku kriminal. Nah, bagaimanakah pandangan BNN sendiri mengenai hal tersebut? Terus kalau ada prosedur rehabilitas bagi korban penyalahgunaan narkoba seperti apa? Ampuret yang baru saja bergabung, Bapak Putu Yase di Ahmad Yani.
1: Baik, terima kasih Pak Putu Yase ya.
0: Pak Putu ya.
1: Pak Putu ya. Makanya di sini apa sih yang terjadi kalau toh emang penyalahgunaan narkotika itu dianggap sebagai kriminalitas?
0: Iya.
1: Kalau dari kami, dari BNN RI, bahkan kami di BNN Kabuleleng, pemakai atau user itu kan korban. Korban atas penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Jadi otomatis mereka itu bukan kriminal. Pengguna narkotika itu adalah orang sakit dan dia harus diobati. Ketika ada pengguna narkotika di wilayah maupun di tempat sekitar Bapak dan para pendengar yang ada, itu bisa melaporkan ke kami, kami akan turun ke lapangan. Itu dengan melakukan deteksi dini, yaitu adalah tes urin. Ketika sudah dinyatakan positif, itu akan dibawa ke kantor kami, akan kami lakukan asesmen. Setelah itu akan kami melakukan tindak lanjut untuk rehabilitasi, rawat jalan, atau rawat inap itu sendiri. Lalu tuh ada lagi yang kedua, itu kan dari mereka, dari masyarakat diketahui bahwa dia adalah pecandu narkotika. Kita datang, kita cek urin, kita bawa asesmen, lalu kita serahkan, bisa direhabilitasi rawat inap maupun rawat jalan. Lalu yang berikutnya itu ada dari hasil tangkapan. Tangkapan Pol PP, tangkapan polisi, tangkapan TNI. Dia tertangkap positif urin, namun tidak terbukti sebagai jaringan dan tidak membawa barang bukti. Itu akan dilimpahkan ke kami dan akan kami tindak lanjuti dengan proses dan prosedur yang sama. Itu melalui asesmen dan rawatnya itu bisa rehab, rawat jalan maupun rawat inap itu sendiri. Jadi poinnya itu adalah gimana sih prosesnya? Itu bisa dilaporkan ke kami, lalu kita tindak lanjuti, dan nanti akan kami berikan hasilnya. Itu ini belum pecandu yang sangat signifikan banget nih, kritis, oh masih bisa rawat jalan, itu akan kami pantau. Jadi ada laporan per minggu, itu dia harus datang ke kantor kami. Tidak untuk dipenjara loh. Ini harus diketahui masyarakat. Tidak dipenjara, rawat jalan itu kan hanya kami pantau. Jadi tiap seminggu sekali datang ke kami, konsultasi, curhat, apa yang dilakukan, masih menggunakan atau enggak, apa yang dia lakukan. Tapi kalau toh emang dari hasil asesmen kami itu dia edik, itu akan kami kirimkan ke tempat rehabilitasi.
0: Ini kebetulan sekali satu lagi pertanyaan ya. Selamat pagi Mbak Irna, selamat pagi. Kalau boleh saya izin bertanya? Boleh sekali. Bapak izin, apa jaminan bahwa rehabilitasi tidak akan memberikan stigma negatif bagi masyarakat yang melapor?
1: Ah, baik, terima kasih. Masyarakat yang melapor atas pengguna narkotika itu sendiri, apa sih stigmanya yang tidak? Hal yang jelek misalnya kalau memang di kebanyakan orang jadi informan itu, nanti yang ada akan rusak nih.
0: Iya.
1: Yang pertama adalah kita harus berpikir dari hal yang positif. Saya misalnya melaporkan Bu, di wilayah RRI misalnya ada yang pengguna, lalu saya dianggap hal stigma yang negatif misalnya. Terus masyarakat jadi musuhin saya, menjauhi. Yang pertama adalah sistem pelaporan kami itu ada beberapa. Yang satu adalah pelaporan yang kami rahasiakan. Jadi kami tidak akan menyebutkan siapa yang akan melapor, tidak akan menyebutkan siapa yang dia adukan. Itu cukup melaporkan ke kami, indikasinya si ini, atas nama ini, itu nanti kami yang akan menindaklanjuti. Terus yang berikutnya itu adalah kita tahu nih di lingkungan keluarga kita ada yang menggunakan narkotika, lapor ke kita, kita tindak lanjuti. Berarti kan pihak keluarga ini kan mengetahui dan ingin melakukan daya upaya untuk penyembuhan atas keluarga kita sendiri maupun di lingkungan kita sendiri. Itu kan hal yang positif. Maksudnya artinya ketika kita melaporkan, kita tindak lanjuti, kamu bukan penjahat loh, saya tahu kamu sakit, kamu menggunakan narkoba, terjadi efek yang sangat gak normal, marah-marah lah dia apa segala macam, ke badan sakit, dibawa ke BNNK, kita konseling, kita melakukan asesmen, baru kita bisa menindaklanjutin apa sih yang harus kita lakukan. Oh ternyata udah edik nih, kita kirimkan ke rehabilitasi. Itu lebih panjang lagi, karena di rehabilitasi itu ada sistem detoksifikasi. Apa tuh sistem detoksifikasi? Itu biar mengetahui kadar narkotika di badan dan di tubuh kita ini ada berapa banyak sih. Itu mereka nanti yang bisa menindaklanjutin atas apa.
0: Berarti lama ikut atau wajib rehabilitasinya tergantung ya Pak?
1: Iya, betul.
0: Ediknya atau ininya ya, baru tahu atau nggak baru pakai gitu itu ya, ya. Baik, baik. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini.
2: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
3: Ya, kuliah gagal, nggak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
4: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang, terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
5: Ya jelas pergaulan sih, tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
3: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
4: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
5: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
6: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
2: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?
7: Selutu Narkoba. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, sebelum kita akhiri perbincangan pagi ini, mungkin ada pesan khusus nih dari Bapak Komang kepada masyarakat Kabupaten Buleleng. Silakan Pak.
1: Ya, baik, terima kasih Bu Kirna. Para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, yang saya cintai dan saya banggakan, di sini saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng ingin mengajak seluruh masyarakat lapisan di wilayah Singaraja Buleleng ini untuk bisa menjaga diri kalian atas bahaya narkotika, lingkungan keluarga maupun di lingkungan yang lain. Jadi di lingkungan di wilayah Singaraja Buleleng agar terbebas dan terlepas dari narkotika itu sendiri. Siapa lagi yang bisa menjaga kalau enggak dari diri kita sendiri. Karena apa? Kalau toh emang kita aja gak bisa menjaga diri, gimana kita peduli dan menjaga orang lain. Lalu yang berikutnya, seperti yang kita galakan oleh Kepala BNN Republik Indonesia, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak, yaitu Ananda Bersinar. Makanya kita mari bersama-sama kita gerakan program Ananda Bersinar di wilayah Singaraja Buleleng ini, agar semua lapisan masyarakat, Ananda, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Kita jaga generasi muda kita untuk terbebas dan terlepas dari narkotika. Oleh karena itu saya menekankan masyarakat untuk bisa menggalakkan Ananda Bersinar tetap berjaya dan terus eksis di wilayah Singaraja Buleleng. Itu Bira.
0: Baik, ada jargonnya enggak, Pak?
1: Apa tuh? War on Drug for Humanity.
0: Iya. Wah. Baik, terima kasih kepada Bapak Komang Yuda Murdianto SHMH sebagai yaitu Kepala BNN Kabupaten Buleleng atas informasi yang sangat bermanfaat untuk Anda juga yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan, yang sudah menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Saya Irna pamit, Pak Komang juga. Okay. Kami tutup dengan para Mas Santi. Om
1: Santi Sananti. Terima kasih.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inflasi menjadi istilah yang saat ini sering didengar oleh masyarakat kebanyakan. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1.
0: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1 RRI Singaraja.

0: swastiastu. Om Awignamastu Namo Siddham. Inggih, Ratu Widadani, para pengonang yaitu para pengerenge, siaran budaya sudah lepat Joko Tundes, mewali titiang Mangku Sumantri, kesarengin untuk Angga Santi, Sani Presiderao, Ring Pro 1, RRI Singaraja, Pemekas, Sawitran Titiang, Sakeng Bedangin, puniki, Pak Wayan Madie, alias Pak Doyok, sarang Ibu, Ibu Doyok, Sampun Presiderao, Taler Jero Dahlang, Rastawe Sakeng, Penarukan, sampun sida, riki mapupul, saya ge jagi ngaturang, gegitan, yate pupuh, wirama malai jebos, rikali nagingin acara derwini, inggih punike acara sudang lepet Joko Tundes. Kemaon ni Ratu Dedani, Nadian je sarang tiga sani rauh, titiang mau pecah ke, nggih, ngerauhang interaktif, Nadian je sarang kali, sarang tetiga, dumadak domugi, Astung Kare Ratu Jedani sami sehat titiang taler Angga Santi sudah lepas Joko Tundes nak sekadi mangtini yang sampun muyuse sarang titiang sare Pak Wayan mungkin nuna selamat manten nuna sehat manten Pak Wayan nggih niku sane pucukang dumun sekadi atur anake yang pun niku ring nggih ring jalan-jalan ring margini ngeten tegar kan tunas, segar kan tunas yang live is nu masih kipak kan paling. Nggih, yang penting segar tur
1: mebeke.
0: Ah, nika ini penting. Ya cara mangkini kan nah, yang rawasang apa niki Pak Wayan nggih. Ya dian je tune bekele, tapi yang segar nu ada nang ale segere sih. Nggih. Kadhe asa punika Ratu Dedani doaning. Nah, umur punika batas sirage maurid niki sudah ada itu. Mau umur muni kini tepuk paundukane ya umur muntuk itu tepuk paundukane kadhe asa punika. Kemaon sekadi titiang astong kare, icine sehat, rahayu. Nggih. Wantah suksemang titiang dumadak numugi je para angge Santi SLJU sane mirengang ring jero ring puri sewang-sewang mangde setade kena rayu seger waras seger ngalih basa kadi asapun itu nggih nyalam dumun titiang ring Tejo Kulo sampun menten wakil niki kekalih Pak Doyok sareng Ibu Doyok Pak Putu Wayang Pak Manon Pak Sukejaya Pak Pandi nggih makasami punika Angga Santi ring Tejo Kulo mugi-mugi nedeng miar sayang ring bon dalem gung biang taler Gusti Biang Putu Haji Tulus. Mugi-mugi kena rayu nggih Haji nedeng miar saya. Nggih, asapun nika sawitran titiang saking negarwa Pak Nyoman Rike. Nggih, mugi-mugi kena rayu ring tinge-tinge. Nika Pak Gede Astawa Haji Surya. Ring unggan, sampun pastike punika Pak Rome, Pak Herli. Mulai titiang medhuwur mungkin ding Pak Gerodak, wih. Ampun standby nika, standby ring ajang pi pesawat drwene. Dumadak demugi nedeng miar sayang. Angga Santi ring mengening daler ring tajun. Makasami tan sida antuk ditang nyarci siki-siki dumadak demugi nggih kena lan rahayu. Nggih, mangken aturin ditang dumun Pak Pak Doyok saning wacen dumun. Usan kenten ririgang pun riki nggih setelah sampun Pak Doyok Ibu nggih. Raris Pak Doyok aturin ditang kalah.
2: Inggih, suksema untuk kalah nih Pak Mangku.
0: Inggih.
2: Dari kawitan titiang.
0: Pun, ampun.
2: Om swastiastu, om mayugnamastu, namo siddham.

0: at the alane.
1: Udah ratu, ratu sang meraga suci angane ratu, suryane ngugi sa pangebakten didangin iste wantah ringai ratu, kemantan ratu.

Aduh, Sang Hyang Mahasuci anggane Ratu, sekalene sekale wiyak dipangebakti di tiang Ratu. Yang tetan hanewane wantah tenuak ringangkani Ratu padu kebetare nenten wenten bine nenten wenten sanitios malih Ratu.

0: Dan
1: nggih,
0: yen Pakde Parna yang ditiang padu kebetare tan pendah sekade api sane medal saking tarune sane latuh. Adiminyak saking dadi kita kadiasa puni ketaler padu kebetare tan pendah sekadi minyak sani medal saking santen radu. Sang sa sa

0: Aduh.
1: Nggih. Ngebek. Ring jaga te paduka betare taler saren-saren mustikan-mustikan tatuan ni paduka betare.
0: Dor laba kita.
1: Uyak disengke, sengke pisan kapi kolihang ratu betare.

Inggih, lekatnya, uripnya, matenya San Bumadi, paduka betara, buyakti lantaranipun.

0: Paduka Batara Prakayan sangsangkan paraning sarat wiyak diratu.
1: Sakalian make kita
0: kadiasa punika taler paragayan paduka Batara Peragayan sekali, miwahnya sekali. Niki kambil saking wiramu Arjuna Wibaha. Pengajem ide sang Arjuna majang ring ide sang yang ide. Nyalam dumun ditiang sabitran ditiang saking tiga wase. Mugi-mugi kena rahayu sarang sami puniki. Pak Nung ring Bantang Banu. Ring Bibi talem alih Ibu Eka ring Batu Bulan. Ibu Adi ring Klungkung, Ibu Yanura saking Bangli. Asapun ikut aler sawitran titiang saking Tamblang Pak Wardipe saking Bile Tua puniki. Jero Mangku Wardini, Jero Mangku Resike saking Napi Wastane Pak Gede Swangke. Mugi-mugi nedang miar saya. Ibu Dahyo makin durus Ibu.
2: Hai nggih, sesama to galah Pak Mangku.
0: Durus.
2: Om Swastiastu, Om Agung Namastu, ya nama Siti.

0: Sidan yang titiang rawuh pedak rengangkan ratu wenten sani membuat jagi aturan titiang kemaun aksa mekene wiyak di titiang ratu. Wah, ibu doyok mengatur demun ibu.
1: Titiang nalgalah.
0: Inge, terus.
1: Jagi nyalam niki sawitran sani lawas niki sani melingiring jenang dalam.
0: Iye, bu Partini inge.
1: Butut Partini, butut Darmini, Bu Kudus Wareng, kita sarang sami sampun, mungkin rajeng rayu, jagi nyangre, rainan kuningan, Yesus
0: semua. Semua muali ibu, sampun nagingin acara dulu. Ini mungkin laturan itu yang jeru dalang, wih, saking penarukan, gerus jeru.
2: Ainge. Matur suwun sama atur nanti tiang mantu kering Daniel Pak Mangku antuk galas yang dikepicar sih nanti tiang gaji tepisan ti tiang malih mawali nyarengin di Daniel Sirai Sami menjaga catur jika pemegenah ti tiang minaban menawi te ampun sami penuning sih nanti tiang jero dalang ngalit nguras tahu sih penarukan kering tepengan saya dimangkin nyarang puniki ngamiliten ninggian di acara budaya sudang lepet diukut undes inge titiang puniki gumati pacang ngamil ninggian ring sejeroning pelambang berarti yudan ki wirame sardule wikredite
0: terus
2: om mau ikna mas tu yu namo sidang

0: Geyan pade bawasang tan petandingan uyakti keluihan ya te kebecikan puri masih ya
1: luar murup ring langit
0: kapikan tendumilah uyakti kecingak saking amaraninya.

0: hinawong.
1: Nggih, semalih ke saru manik sani pekebiar-biar. Nggih, langsennya nih kedab-dabang.
0: Sot, sot, sekorning suji.
1: Tan pendah sekar di sekar gegempolan.

0: Asa punika taler muntab punika wiyati dumilah gopurannya nih.
1: Macau enten karyak katar wajwale.
0: Mau peranggan terus Mas Manik punika bomannya nih nggih dahat ngereresin ngegaukin pisan.
1: Ih matur suwun sewu Bapak Mangku
0: atuh. Sardule wi kredite nggih sardule punika macan.
1: Macan macan ae.
0: Macan galak.
1: Anu kita mah geram kita ae lagi ngagrep iki Mangku. Hati-hati sama teman-teman macan.
0: Nggih. Mangkin rawuhang ditiang dumun puniki interaktif. Ah sang sapa sirin iki Mbok Penyar ayan wenten nak sane rawuh mangkin durus ditiang Mangku Sumantri nyangre. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Nah. Di tiang Sri Teranyar di tiang.
0: Nggih saking napiat Ibu.
2: Diajar bono.
0: Mimi saking bono Sri Teranyar di tiang Ratu. Nggih.
2: Nggih.
0: Ah di tiang niki Mangku Sumantri kesarengan antuk Angge Santi sudah lepet juku tunde sering beleleng Ibu.
2: Ratu tiang durung-durung jenten nggih ampun aja Mangku.
0: Nggih.
2: Arek tiang medue kendala sering beleleng sing rajar Ratu.
0: Nggih.
2: Nika peka ocal ocel.
0: Oh, peka ocel ring tiga wasil sani uningan titiang.
2: Nyes tiang nak sering ring di jeruk kedan. Tiang matang kedan kedan tiang dubur nanti wangku.
0: Nge.
2: Apa-apa urut tiang.
0: Durus.
2: Nge, titiang ambil niki ratu. Widara gumulung nge ratu wangku.
0: Saking berarti yuda nge.
2: Iya ratu.
0: Durus ibu.
2: Jangan niki jeruk wangku nge.
0: Ibu sirun niki ring titiang.
2: Belok gitu
0: ya. Oh, Ninik.
2: Belok.
0: Ninik belok. Nggih, saking bono nggih.
2: Iya, Gianyar bono gitu ya.
0: Nggih, saking bono nggih, durus.
2: Nomor ring Bu Eka BB.
0: Oh, Bu Eka saking Batu Bulan nggih, durus dagingin.
2: Iya, iya sih yang apa urut dumur ratu.
0: Nggih.
2: Ini ledangan ratu. Nggih, Om Sastiastu.

Wenten punika kedes tutu irike ring taru kanigarane. Cekeranipun ikedes sekadi anak. Kedokitan antuk kasemaran.

Semalia munggung pidab-dab bidane nggih sadu budi sane sida punika ngawasana yang wibawani dane nggih kasumbung iri-iring jagati ya.

0: ni ketahuinannya ajin miwah biang idane mimi ratu sayang pisan ring putra ni dane wiyakti ye.
1: Matur sesuwun tiang jero mas.
0: Inggih.
1: Atas duwe ne sampun becik.
0: Nggih. Yang ukur-ukurane jauh di duri niki Bu.
1: Inggih, ring studio sarang akeh
0: nggih. Inggih, sarang ketiga tiang. Nggih.
1: Nggih wonten Bu Doyo.
0: Nggih.
1: Jero mangku wonten rike.
0: Nggih. Niki jero dalang makin ngerauhin.
1: Oke.
0: Nggih.
1: Nggih, sarang sami kita tang tiang ring studio.
0: Nggih.
1: Makin tiang muga kru male akidik niki.
0: Nggih, durus.
1: Wonten Bu EKBB,
0: wonten
1: Bu Janura.
0: Saking Bangli nggih.
1: Jebos, wonten Pak No.
0: Nggih, saking BB taler.
1: Selamat wonten Pak Putu Wayan.
0: Nggih.
1: Saking mangkin nggih jero mangku sareng kali
0: niki
1: pun api duwe gatre.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Ngurah Krisna.
0: Nggih.
1: Pak Wayan Tantam.
0: Nggih.
1: Pun api duwe gatre Pak Wayan Kenak Rahayu. Nggih jero mangku.
0: Nggih.
1: Dumogi setak sekena sedagingnya.
0: Suksema nggih.
1: Inggih mangkin tiang lungsur mepamit sinep tiang antuk ramesanti. Om Santi. Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Ampura ratu dedane sane ndung wenten entarung boleh giliran iki. Rauriki dumuni tiang interaktif tiang muali mangkin ke studio RRI Pro 1 Singaraja. Mangkin saking jero dalang mungkin ngangge nyani ketuang iki giliran iki kan durus durus jero. Jero dalang arit astawe murah astawe saking penarukan eh.
2: Ingin matur semua wali taler dari Bapak Mangku Sumantri atau galah malih mewali kepicer sikang titiang saya mungkin pacang kawitan malih ingin sekaralit puniki titiang ambil ring pupuh pangkur.
0: Iya, pada-pada jero nggih, pang genep waktune niki. Terus
2: sugre.

Ri sampun wenten ring ajeng ide Sang Prabu rare Sang Arjuna nyakupang tangan kerwe saha ngebakti ngaturang sembah. Ma

0: Sami sampun melinggih ring jenai sani kecemawi sang sahe ngaturang pangebakti yeh.
1: Ingin lakukan demun wakil gara Pak Bangku ya pada rada semata waktu tiang nyalam demun iki
0: nggih
1: terus lali di tiang ingin mantu ke pemekas sering agak santin di tiang ring desa penarukan nah, menikani perubakare dan ngareken dan waji kamu beli wayan si mantra begitu bayu dan magai faedah nangun dari raya beli asong kare sehat
0: seger
1: nah semalin dengan suarti ini sana makin ngaturang ayah pun ike ngaturang putru ring woi ring anaknya metatang ya asong kare rahayu sarang sami dan saya utang sadurnya di tiang sepro profesi mengkaji nikir panambulia dan jero dalang hujane jero dalang ide bagus budiat maker ring banjar sana samir rekolesasi banjar dalang ring banjar sana samir mugi rahayu penetaler jero dalang siudarma male ring bungkulan yeah. Matruk sesemu antuk puniki sami sana sampun kepice ingin pemargi-pemargi nusa jeroning pewayangan iya watasya punika presiden yang atura matuker ide danis darang sami nemantu ke pemekas ring ibu pengitar acara ya. Yang aturang para musuk semua ingat durusang di tiang wali
0: ngeh suk semua aturang di tiang jur dalang mungkin ibu doyok tunjuk ngeh ibu mungkin nah ya ibu doyok mungkin mencekar durus

0: Sampunangangani ratu rumage penabian sumendiring sikian titiang-titiang pacang sanggup punike ngemargiang yak deng laksana yang pawarah-warah angani ratu. Isuk semui Bu Doyok. Makin bingung tadi kina Pak Doyok makin durus.
1: Isuk semui pamangku. Sedurungin iki yang wajan yang nyalam orang sawitra di tiang iki. Rasanya weneng mirengang acara SLJU. Yang dia mengenah melinggih. Mugi sudah kena raja yang rahayu.
0: Nah ini ampun.
1: Rawing ke desa les niki. Ke banyar.
0: Di les. Aduh.
1: Ini bentar warga dia.
0: Oke senang iki kan SLJU di kengih. Durus-durus pada yuk.
1: Mugi sudah kena raja yang rahayu.

0: Yeyan pade wenten aseng-aseng anak sang sapu siri jugi raris persidaan tu ke penikah.
1: Yan dan lega.

Ampunin iki ratu dedane kadiasa punika kewentenannya nih. Nggih duaning sampun nalika puniki rawuh iki dipun ditiang enter enjang Pak Wayan Tamtam ditiang Mako Sumantri kesarengan atau Angga Santi rekale ditiang aturang ayah-ayah melantaran gegitan nenten mantuk ring kayon itu ratu dedane ditiang lungsur geng rene sinampur sinepitiang antuk para mesanti. Om Santi Santi.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Cek fakta kita untuk siang hari ini. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Nah, dalam video tersebut juga mengklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 membuat eksportir

0: Vietnam dan Thailand marah serta menurunkan harga beras global. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Indonesia kendalikan harga beras dunia, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dan mengutip dari Reuters.com, harga beras global anjlok setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian termasuk komoditas beras pada April 2025 setelah dibatasi sejak 2022. Tren penurunan ini segera diikuti oleh harga beras Thailand dan Vietnam. Selain itu, data dari Departemen Pertanian AS melalui situs fast.usda.gov menunjukkan posisi Indonesia tidak signifikan dalam pasar perdagangan beras global. Lebih lanjut, menurut dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Aditya Wardono menjelaskan Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif pada 2025 untuk jenis beras pecah industri, kemudian basmati, homal, dan kebutuhan khusus. Dan menurutnya, penurunan harga komoditas ini dipicu oleh melimpahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: IGD adalah unit gawat darurat, sedangkan IGD instalasi gawat darurat. Pada dasarnya, UGD dan IGD merujuk pada layanan medis darurat yang sama, namun IGD adalah istilah yang lebih modern dan dianjurkan secara resmi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Perbedaan utama lainnya terletak pada skala fasilitas, di mana UGD cenderung lebih kecil dan melayani kasus yang kurang kompleks, seperti luka ringan atau demam tinggi. Sementara IGD yang lebih besar memiliki peralatan lebih lengkap dan dapat menangani kasus yang lebih serius seperti kecelakaan parah atau serangan jantung. Nah, jadi kapan harus mengunjungi UGD atau IGD? UGD, jika Anda mengalami kondisi darurat ringan yang membutuhkan perhatian segera, seperti sakit telinga, sakit punggung, atau diare. IGD, jika Anda atau orang terdekat mengalami kondisi yang mengancam nyawa, seperti cedera serius akibat kecelakaan, sesak napas parah, atau gejala stroke.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Maksimum FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda masih bersama kami di 97,9 FM ya. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui FM 101,2 MHz, 106,2 MHz dan juga melalui AM 1080 kHz ya. Selamat siang juga kami sapa untuk Anda yang mendengarkan melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi mobile RRI Digital. Dan senang sekali tentunya kembali hadir ya siang hari ini. Kita akan ajak Anda untuk menyimak acara moderasi beragama dan kita sudah bersama narasumber yang akan kita ajak berbincang begitu ya pendengar siang hari ini. Beliau dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng ya, Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Buleleng bersama Gede Bapak Dewa Gede Bayu Segara Esos. Nggih, kita sapa langsung saja. Selamat siang, Om Swastiastu.
2: Nggih, selamat siang Bu Tris.
1: Nggih, terima kasih Pak Nggih. Dewa sudah hadir nggih di tengah-tengah kita dan akan kita ajak berbincang begitu nggih siang hari ini. Siap. Dengan topiknya adalah moderasi beragama dalam perspektif Hindu ya pendengar. Dan memang kalau berbicara keberagaman ya, ini adalah menjadi sebuah anugerah sebenarnya yang tentunya memperkaya kehidupan bangsa begitu dengan semangat yang saling menghormati dan memahami. Dan juga tentunya moderasi beragama ini bisa menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kehidupan yang rukun, damai begitu ya di tengah masyarakat yang majemuk di mana Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, terus agamanya juga ya berbeda-beda ya Pak Dewangge. Dan tentunya kita akan membahas itu ya, bagaimana moderasi beragama ini dipandang dalam perspektif Hindu. Baik, kita mungkin akan berikan kesempatan begitu nggih untuk Pak Dewa dulu untuk menjelaskan begitu seperti apa sih moderasi beragama dalam perspektif Hindu nih Kang. Silakan Pak Dewa.
2: Nggih, tiang salam dulu nggih. Om Swastiastu, selamat Swastiastu. Siang niki rahajeng hari Selasa. Buat pendengar dimanapun yang berada di RRI Singaraja. Nah kali ini dia mempunyai kesempatan sedikit apa namanya berbagi dengan masyarakat Buleleng khususnya pendengar radio RRI Singaraja. Nah kali ini kenapa kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng itu tertarik mengangkat moderasi beragama. Nah seperti itu. Karena gini, sebenarnya bahasa ini mungkin kita sering mendengarnya, sering lumrah apa namanya membaca di media sosial, di spanduk-spanduk juga kan banyak seperti itu. Nah, kenapa tertarik? Karena niki ada hubungannya dengan seperti Mbok Tris tadi bilang, kerukunan antar umat, kerukunan antar warga, antar krame, kerukunan antar suku, ras juga seperti ini. Nah sebelum kita lanjut gini, yang paparkan sedikit. Nah, secara pengertian definisi moderasi beragama itu adalah cara pandang, maksudnya cara pandang kita atau sikap dan praktik beragama yang mengedepankan keseimbangan. Nah, moderasi ini berarti moderat, artinya tengah-tengah. Jadi tidak berlebihan, tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu berpihak ke kiri, berpihak ke kanan, seperti itu. Jadi ketika kita dari kantor agama itu menggaungkan moderasi itu berarti kita moderat, artinya kita tidak berpihak kemana-mana, seimbang lah kita, tidak terlalu berlebihan seperti ini. Nah, karena kita mengangkat topik hari ini menurut perspektif Hindu, nah seperti itu. Jadi dalam ajaran agama Hindu, moderasi beragama itu bukanlah konsep baru. Padahal sejak zaman Weda ini sudah diangkat, sudah digaungkan, dibahas, diajarkan sama umat-umat yang memperdalami agama Hindu itu sendiri. Nah, di mana dalam kitab Weda itu diajarkan adalah untuk menghargai perbedaan dan melihat persatuan di balik keberagaman. Nah, jangankan seperti itu, kalau kita berbicara zaman Weda kan terlalu jauh lah. Mm-mm. Zaman, pada zaman kemerdekaan, kita singkup terdekat lah. Indonesia itu merdeka bukan hanya berdasarkan satu ras atau satu agama atau satu golongan lah seperti itu. Kita ada suku Bali, suku Jawa, suku Madura, Kalimantan dan Nusantara ini, si Indonesia ini seperti itu, dan bahasanya pun dan agamanya pun seperti itu. Nah, itu muncul dalam ajaran apa namanya Pancasila itu, bahwa ketuhanan kenapa itu dijadikan hal yang pertama seperti itu, karena itu tidak bisa diganggu gugat ketuhanan yang Maha Esa itu, bahwa Tuhan itu sama, tidak ada bedanya antara umat agama satu dan agama yang lainnya seperti itu. Nah, di dalam ajaran agama Hindu, sloka yang sangat terkenal, ya mungkin yang kita sering dengar seperti itu kan, ada namanya Ekam Sadwiprah Bahudawadanti. Nah, seperti itu. Kebenaran itu satu adanya, tetapi para bijaksana yang menyebutnya dengan berbagai nama, seperti itu. Nah, sama seperti dalam pemahaman konteks kebenaran itu, semua hal yang benar itu mutlak, tidak bisa diganggu gugat gitu. Kalau yang memang perilaku, sikap, tingkah laku benar di agama apapun, itu akan benar seperti itu. Tuh, cuman terkadang orang bijaksana yang mempersikannya, memberikan gambaran atau ilustrasi berbeda seperti itu. Nah, seperti itu. Itu dalam Rigveda itu sudah diungkapkan seperti itu, dan kita mungkin sudah lumrah mendengar Ekam Sadwiprah Bahudawadanti itu seperti itu. Nah, kemudian dalam kitab Hindu juga, bahwa kita mengenal dengan namanya Vasudeva Kutumbakam seperti itu. Mungkin di kalangan pendengar radio RRI yang senior-senior ini, golongan tua-tua, mungkin sudah lumrah mendengar itu. Tapi yang perlu kita tetap gaungkan bersama adalah, kami dari Kantor Kementerian Agama, generasi muda itu memang harus familiar dengan hal itu seperti itu. Nah, dalam Vasudeva Kutumbakam itu mempunyai arti bahwa seluruh dunia ini adalah satu keluarga. Jadi hilangkan dah mulai sekarang, mulai siapa tahu kita mendengar di radio RRI sekarang ini, kita gaungkan terus bahwa hilangkanlah perbedaan itu, hilangkan mengkotak-kotakkan sebuah ajaran kedarman atau kebaikan itu, kebenaran itu seperti itu. Jadi ayo kita semua, kita itu adalah saudara
1: sama
2: gitu seperti itu. Walaupun namanya ada, kalau kita bahasa lumrahnya saudara kan gitu. Jadi kalau diplesetkan atau diartikan secara bahasa gampang adalah seudara.
1: Satu udara.
2: Jadi satu udara kan enggak mungkin kita ada udara si A sama si B beda kan. Kita tetap satu atmosfer di dunia ini seperti itu. Nah, kemudian ada juga ajaran dalam Maha Upanishad bahwa di sana disebutkan ayam nijah paroveti ganana laku cetasam udara cari tanam tu Vasudeva Kutumbakam. Nah, seperti itu. Jadi kalau di tadi kan potongan sedikit dari Vasudeva Kutumbakam itu, secara lengkapnya seperti itu. Jadi dalam artian, orang yang berpikir sempit yang membedakan bahwa antara aku dan mereka itu berbeda. Jadi hanya orang-orang yang berpikiran sempit saja yang seperti itu. Tetapi sedangkan orang yang berpikiran luhur adalah orang yang bijak, orang yang mendalami kedarman, mendalami kebenaran itu, bahwa menganggap dunia itu adalah satu keluarga, satu ayah, satu ibu. Makanya kita sering mendengar bahwa Bapak Akasa kan gitu, ada ibu Pertiwi, yeah. Ya seperti itu. Tidak ada ibunya versi Hindu, ibu Pertiwi Muslim, tidak ada seperti itu. Yeah. Tetap ibu Pertiwi itu berarti di mana kita satu seperti itu. Jadi seperti itu, Butris. Nah, kemudian konsep ini sangat sesuai dengan semangat moderasi yang sering kita gaungkan untuk mengajak manusia itu untuk saling menghormati untuk saling membantu hidup berdampingan dan secara damai. Fenomena yang terjadi sekarang kan memang perubahan itu kekal kan gitu, ada wacana seperti itu, perubahan itu kekal. Memang terkadang kita tidak sadar, apalagi kita baru-baru tahu, kita baru memperdalami sebuah agama, ajaran agama. Terkadang kita menganggap pandangan kita itulah yang benar, seperti itu. Fenomena yang terjadi saat ini adalah seperti itu. Baru dia, contoh kecil nih, kita sampaikan, baru dia menjadi seorang guru agama, segala sesuatu yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama itu dianggap salah, harus dirubah, ya, seperti itu. Padahal belum tentu, padahal belum tentu seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya itu adalah menghormati, membantu, dan hidup berdampingan secara damai. Tujuan agama Hindu itu tidak lain adalah moksatam jagadita, caiti dharma. Artinya kebahagiaan itu tidak murni bisa dicapai dengan memunculkan ego kita, seperti itu. Jadi ketika kita ego bahwa harus biar seperti kita, maka itu ego. Itu dia yang membuat kita itu tidak damai hidup ini. Itu contoh kecil nih, kita bermain banyak contoh. Kalau orang perot, orang yang cacat, orang yang tidak bisa berjalan sempurna, disuruh berlari cepat kan enggak mungkin. Nah, seperti itu. Beda dengan orang yang sempurna. Nah, seperti itu juga. Sama dengan kalau konteks kita di upacara yajnya, seperti itu. Orang yang bodoh, jangan dilibatkan dia di bidang yang lebih profesional, manajemen apa itu. Libatkan dia di hal-hal yang sederhana seperti itu. Jadi terkadang fenomena yang terjadi adalah masih banyaknya yang membanding-bandingkan kemampuan seseorang, membanding-bandingkan keahlian seseorang di suatu acara seperti itu. Dan dimanapun banyak fenomena, di sekolah, di pura, di rumah ibadah, di mana, di kantor, kan banyak seperti itu. Masih ada sering-sering membandingkan. Sering-sering memperbandingkan antara kemampuannya dia dengan itu. Padahal secara konteks moderasi itu adalah, itulah bagian dari sumber-sumber kecil atau percikan-percikan kecil yang membuat keretakan, membuat itu tidak rukun, tidak damai, seperti itu. Nah, seperti itu.
1: Itulah makanya toleransi itu dibutuhkan ya,
2: ya benar sekali.
1: Dalam kehidupan bermasyarakat lah begitu, karena memang kita tidak boleh memaksakan sebuah kehendak begitu.
2: Benar
1: ya.
2: Benar sekali.
1: Ya. Tapi berbicara tentang moderasi dalam perspektif Hindu nih Pak Do ya, kira-kira nilai apa saja yang ada dalam agama Hindu yang bisa mendukung nih terciptanya kehidupan harmonis dan toleran ya?
2: Dalam ajaran agama Hindu kan yang paling dasar lah, yang paling kita sering lumrah dengar dalam sekolah, dalam lingkungan, dalam agama juga kan, kita mengenal dengan namanya Trihita Karana. Trihita Karana itu adalah hubungan yang menyebabkan terciptanya kebahagiaan gitu ya. Tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Jadi dalam Trihita Karana itu sudah jelas kita diajarkan bahwa ada yang namanya prayangan, pawongan, palemahan, seperti itu. Jadi hubungan harmonis, namanya saja hubungan harmonis dengan Tuhan di prayangan itu kan berarti kita tidak semata-mata hanya harmonis dengan sesama manusia saja itu. Kita di Hindu itu diajarkan bahwa kita harus harmonis juga dengan Tuhan kita. Kemudian pawongan, hubungan kita sesama manusia juga harus harmonis. Kemudian di pelemahan juga harus harmonis. Jadi seperti ini, bahwa ketika kita berani melakukan hal baik, janganlah tanggung-tanggung kita berbuat baik, kan seperti itu. Jadi kita harus tidak ego dengan bahwa kita harus harmonis dengan sesama manusia saja. Itu padahal kita lihat seperti mungkin kan fenomena terjadi, ada pembabatan hutan kan seperti itu, ada tidak merawat lingkungan, buang sampah sembarangan seperti itu. Jadi itu pun bagian dari apa namanya
1: toleransi.
2: Nah, kita harus toleransi, bijak juga harus moderat, itu kita harus tengah-tengah. Harinya walaupun kita tahu bahwa itu susah diatur atau susah diantisipasi, tetapi minimal kita harus mencarikan jalan untuk kita itu tidak terlalu ekstrim. Baru yang fenomena sekarang itu kan gini, Betris, bahwa ketika kita berbicara keharmonisan itu, apalagi di media sosial, kan itu kan, apalagi di media sosial, ketika baru tahu ada kebijakan yang memang tidak sesuai dengan perasaan kita, kita langsung darah langsung buat komen. Wah, itu kan bagian dari pemecahan. Nah, di sanalah kita sebenarnya kita dituntut bahwa ketika kita bersifat moderat, kita mendalami ajaran moderasi beragama itu, kita harus tengah-tengah. Oh, enggak, jangan terlalu ekstrim juga mengkritisi. Kita pakai etika seperti itu. Kita kebijakannya seperti ini, seperti ini. Ketika ada kebijakan dari, anggap dah kalau singkep kecilnya perjuru itu memang diatur untuk menjaga lingkungan itu dengan baik. Nah, kita nikmati, kita apa namanya buat kritik dengan sopan, etikanya seperti itu. Jadi tidak terlalu ekstrim lah, tengah-tengah lah kita seperti itu.
1: Karena memang pada dasarnya yang berlebihan itu memang tidak baik, ya, apapun itu ya bentuknya ya. Dan termasuk juga tadi disebutkan bahwa lingkungan juga kita harus toleran begitu dengan lingkungan. Karena ketika kita tidak menjaga, tentunya alam pun juga akan marah terhadap kita. Dan efeknya ya kita lagi seperti kemarin juga ada banjir ketika hujan. Nah, itu sebenarnya adalah
2: hujan sedikit banjir
1: ya. Jadi kayak ibaratnya apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ya, seperti itu ya, Pak Dewo ya. Baik, menarik sekali pendengar. Tentunya perbincangan kita masih akan berlanjut tentang moderasi beragama dalam perspektif Hindu seperti apa. Nanti kita akan kembali berbincang bersama narasumber kita. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.
3: Ya baik pendengar, kita kembali lagi ya, akan berbincang begitu dengan Pak Dewa Gede Bayu Segara Esos ya, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Buleleng ya, dengan topik kita siang hari ini adalah moderasi beragama dalam perspektif Hindu. Tadi sudah sempat dijelaskan ya banyak hal begitu, apa itu moderasi beragama menurut perspektif Hindu, mengapa itu penting, dan termasuk ajaran-ajaran dalam agama Hindu yang erat kaitannya begitu ya, untuk bisa menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia yang terkenal dengan ragam suku bangsanya dan juga agamanya utamanya ya. Nah, berbicara tentang moderasi beragama nih Pak Dewa ya, balik lagi kita, selain tadi kita sebut disebutkan adalah Trihita Karana. Nah, selain itu apakah ada ajaran Hindu lagi yang bisa juga mengandung prinsip dari moderasi beragama menurut perspektif Hindu?
4: Ya, terima kasih Mbak Tris. Kalau kita berbicara dari sudut agama Hindu itu banyak sekali sebenarnya. Ini salah satunya kan tadi, salah satunya yang umum kita kenal seperti itu. Ada juga ini namanya seperti kalau pengamalan nilai dalam ajaran Hindu itu ada namanya Wiwike. Kalau kita konteksnya ke moderasi beragama, ke moderat itu. Wiwike itu adalah kebijaksanaan. Jadi seperti fenomena yang tadi disampaikan itu dah, ketika kita lebih bijaksana menyikapi sesuatu permasalahan, maka kita sudah termasuk orang yang moderat. Jadi anggap salah satu contoh ini, tradisi versi Bali Selatan. Kalau kita berbicara Hindu, Hindu Bali Selatan dengan Hindu Bali Utara itu kan memang beda sekali karakternya, tradisinya, pakemnya juga. Kalau kita menerapkan ajaran moderat itu, apalagi kita seperti itu yang menjadi seorang penyuluh, menjadi kerja atau wakil dari kantor agama itu, harus benar-benar wiweke itu harus dimunculkan, kebijaksanaan itu harus dimunculkan. Karena apa? Ketika kita menyamakan kembali, ketika kita harus pakemnya harus ini, anggap dah salah satu contoh pakem yang ditentukan oleh tokoh agama kita, pakaian adat seperti itu. Kita keranahnya ke generasi muda, pakaian adat. Kalau secara pakem kan itu ada pakemnya, harus udengnya, kalau cowok ini harus udengnya naik, iketannya harus satu jari antara alis dengan udeng, itu aturannya ada. Harus putih, harus mesaput, harus meslendang, harus mekancut, kancutnya harus ditutup itu. Sedangkan fenomena yang sekarang, generasi muda itu memang tidak bisa dibendung stylenya itu kan. Ada yang membungkus, ada yang ke samping, ada yang versi sekegong, ada yang batik dipakai kepuru pas ada sembahyang itu. Nah, di sanalah sebenarnya peran kita itu, ketika kita moderat itu adalah kita membijaksanai. Ada hal-hal yang memang prinsip yang memang harus dipakemkan, harus diharuskan, harus, tetapi ada hal-hal yang memang tidak prinsip sekali. Yang penting seperti pakaian adat, anggap contohnya, walaupun ada pakem yang ditentukan oleh PHDI, aturan mainnya itu, kalau memang masih digunakan dengan etika yang wajar, itu masih bisa dibijaksanai seperti
3: toleransi
4: itu.
3: Toleransi begitu ya.
4: Harus bisa secara perlahan kita itu mempunyai tugas bahwa, ayo dong, yang harusnya seperti ini loh maknanya.
3: Jadi kalau, pendekatannya ya, persuasif gitu ya.
4: Langsung
3: enggak boleh begini.
4: Karena
3: enggak masuk kalau anak-anak
4: kayak gitu. Iya, benar, apalagi berontak kan. Generasi muda tuh berontak. Kenapa yang penting kalau ini fenomena yang terjadi seperti ini. Ketika kita memberikan ajaran atau di posisi di waktu yang salah memberikan pemahaman itu, berontak. Yang penting kan hati kita, Pak. Kan gitu kadang itu. Yang penting hati kita sudah ke Tuhan, walaupun pakaian, lihat aja Pak, zaman dulu banyak yang tidak ada pakai baju lagi sembahyang, tidak ada masalah. Oh, yeah. Kan itu kan warna-warni lagi tidak ada masalah seperti itu kan. Kadang kan generasi muda itu kritis, yang tua-tua juga kritis itu. Tetapi kalau kita dari Kementerian Agama itu, di sanalah kita, karena kita dituntut untuk moderat, lebih bijaksana menyampaikannya, lebih penuh dengan rasa kasih itu, sopan santun etikanya itu seperti itu. Dan ada juga nilai-nilai selain tadi kan WWK, ada juga nilai ahimsa itu, artinya tanpa kekerasan. Baru salah, hancurkan. Fenomena sekarang kan seperti itu. Sungguh miris sebenarnya kalau kita melihat di media sosial atau di suatu daerah itu, karena beda pendapat akhirnya menghancurkan tradisi yang kita warisi dari dulu ya. Itu kan berontak, dihancurkan, dirusak, kan itu kan kasihan, sangat mirisnya seperti itu. Jadi kenapa sikap moderasi ini, moderat ini penting sekali ditanamkan kepada generasi kita, karena itu ketika kita tidak pernah mencekoki ajaran-ajaran yang moderat itu, tidak ekstrim itu, maka kita yang salah. Kalau ada nanti generasi muda, dulu bapak pernah mengajarkan saya tidak ekstrim enggak? Enggak. Nah, salah dah kita. Makanya itu tetap kita melalui media radio, media sosial, media penyuluhan, kita tetap menanamkan hal itu. Demi apa? Demi kebaikan kita bersama, seperti itu. Tidak melulu dengan cara kekerasan itu menghasilkan hasil yang baik, seperti
3: jadi
4: itu.
3: Solusi nah, lah ya. Termasuk juga satu ajaran yang bisa dibilang universal. Tatwamasi juga
4: Tatwamasi juga itu yang memang terkadang kalau kita lihat pemahaman tatwamasi kan gampang itu,
3: tahu
4: sekali ya. Padahal terkadang kita sendiri pun terkadang masih perlu belajar banyak untuk memahami, mendalami bahwa kamu adalah aku adalah kamu, istrimu adalah istriku, uangku jangan itu kan, jangan seperti itu kan, itu kan itu seperti itu kadang terkait fenomena, apalagi fenomena kalau kita berbicara fenomena tatwamasi ya, kita sekarang menerapkan tatwamasi berarti istrimu adalah istriku, itulah salah itu ya. Itu jangan sampai seperti itu kan, itu uangku adalah uangku, uangmu adalah uangku. Ah, kalau versi istri kan seperti itu.
3: Iya.
4: Ah, seperti itu. Jangan seperti
3: jadi plesetkan ya, ya, tapi memang secara harfiah seperti apa gitu, apa namanya? Artinya begitu ya, pendengar. Bah, menarik sekali tentunya. Untuk menerapkan hal ini tentunya banyak sekali tantangan seperti yang sudah Pak Dewa tadi sebutkan ya, terutama untuk generasi muda yang mungkin tidak mudah untuk bisa mencerna apa yang mungkin diberitahu, karena biasanya adalah banyak denialnya atau kalau dibilang jangan, itu harus kritis kenapa ya, kita harus penuh dengan penjelasan begitu kenapa begitu ya. Dan mungkin yang terakhir begitu ya, karena waktunya juga sangat terbatas. Tentunya kita ingin pastinya bersama-sama mewujudkan sebuah kehidupan yang aman, damai, dan tentram begitu ya, di tengah keberagaman begitu. Jadi kalau dari Pak Dewa sendiri, apa nih pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat, khususnya untuk generasi muda juga termasuk ya, bagaimana bisa terus menjaga persatuan dalam keberagaman
4: gitu. Ya, poin dari pembahasan hari ini kan sebenarnya adalah kita diajarkan untuk menjadi seseorang yang lebih bijak. Karena gini, dalam Hindu itu di atas kebenaran itu adalah kebijaksanaan. Jadi benar mutlak, tetapi orang yang bijaksana itu lebih baik daripada orang yang benar, seperti itu. Jadi dengan kita menjadi orang yang moderat, orang yang tidak terlalu ekstrim, kita akan bisa menemukan kedamaian itu sendiri. Kita akan bisa mencapai kerukunan secara menyeluruh, secara global seperti itu.
3: Baik, jadi pahami kata moderat itu ya, di tengah-tengah begitu, tidak berlebihan ya. Jadi bisa menempatkan diri dalam situasi apapun ya, Pak Tuh ya. Baik, tidak terasa begitu karena waktunya yang cukup singkat ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Moderasi Beragama untuk siang hari ini. Terima kasih kembali untuk Pak Dewe Gede Bayu Segara Esos ya, penyuluh agama Hindu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Terima kasih sudah hadir bersama kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita bahas ya. Bersama-sama tentunya kita mewujudkan kehidupan moderasi beragama begitu ya. Dan sekian sampai di sini dialog moderasi beragama. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, dan tentunya kami nanti akan ajak Anda umat Hindu Sedharma untuk bersama-sama mengaturkan puja trisandi, dan juga jangan lewatkan dinamika olahraga kami hadirkan tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Pro 1 RRI Singaraja.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.

0: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albiceleste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
1: Ada Enzo Fernandez, Enzo Fernandez saat tak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Noel Molina. Ah, Lionel Messi, gol! Lionel Messi mendapatkan

0: rekannya tadi, Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90 plus 5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
0: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
2: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
2: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spanya, Mexico, Japan, Korea.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
4: The grandeur of it, you know, the scale of it.
5: Dari sepak bola, kita ke lapangan tenis di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Beth Hornbuch Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Yeah, I mean, I'm happy to get...
7: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
5: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Beth Hornbuch Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdulli Tiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia.

sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada research timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain

biasa sih ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng kita mensukseskan

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua Senida Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda, Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang FEC Nation Cup, yang dulu namanya FEC Cup. Dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wirjawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Merta Buana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari Honda.

Berbicara mengenai destinasi wisata yang ada di Bali, tentu tidak akan pernah ada habisnya. Ada banyak destinasi wisata yang siap memanjakan mata wisatawan yang datang dan salah satunya adalah Gili Putih Sumber Kemah. Gili Putih Sumber Kemah adalah salah satu destinasi wisata bahari yang tersembunyi di Bali. Lokasinya berada di Desa Sumber Kemah, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Gili Putih Sumber Kemah merupakan sebuah pulau kecil yang terbentuk dari hamparan pasir putih yang sangat lembut dan bersih. Pulau ini memiliki daya tarik yang luar biasa, mulai dari keindahan alam, keunikan bentuk, hingga panorama sekitarnya. Daya tarik pertama dari destinasi wisata ini tentu ada pada pemandangan yang disuguhkan. Wisatawan yang datang ke pulau kecil ini bisa dilihat dari warna air laut yang biru dan jernih. Wisatawan juga bisa melihat biota laut yang hidup di bawah permukaan air dengan mudah.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: beli made. Adi nusante gati nganggur dirurungi singaturang bakti nih. Rainan jani beli Rainan.
1: Bah, si nawang nak cuci mata nih. Mau balik bajang-bajang nyun banten pang semangatan bayu nih lo. Eh, kamu semua malunan jalan. Nyanan beli menyusul.
0: Eh, beli sing dadi gitu, mai sube pegang sarin ke pura, apang barang-barang muspo jak keluarga. Anak yang merantau dogen sube padu teke. Nih beli, ane ngoyong jumah, nu malas ke kini.
1: Nah, antos malu sep, beli lakar manjus malu.
2: Om swastiastu, majeng umat Hindu sedharma, rajeng rahine galungan lan kuningan, dumogi rahayu sareng sami. Om santi santi santi om.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Dan 7,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz,
0: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang pendengar. Sari berita, Disduk Capil Buleleng terus mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital IKD untuk mendukung program perlindungan sosial Perlinsos berbasis digital. Hingga Juni 2026, sebanyak 19,05% penduduk wajib KTP telah mengaktivasi IKD. Sementara itu, keresahan atas Undang-Undang Polri dan dampak kenaikan harga BBM membawa mahasiswa FAIS Undiksa ke gedung DPRD Buleleng untuk menyampaikan kajian akademis sekaligus mendesak hadirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Yaitulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Selasa 23 Juni 2026. Di samping berita lainnya, seliputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta siang selengkapnya dibacakan Tris Januartini. Pendengar, Disduk Capil Buleleng terus mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital IKD untuk mendukung program perlindungan sosial Perlinsos berbasis digital. Hingga Juni 2026, sebanyak 19,05% penduduk wajib KTP telah mengaktivasi IKD.
2: Masyarakat dapat mengajukan bantuan melalui aplikasi Perlinsos secara mandiri.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Buleleng terus mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD

0: sebagai bentuk dukungan terhadap program perlindungan sosial atau Perlinsos yang tengah dikembangkan pemerintah pusat melalui sistem digitalisasi layanan. Hingga saat ini jumlah penduduk Buleleng yang telah mengaktifasi IKD tercatat sebanyak 117.103 akun atau mencapai 19,05% dari total 614.815 penduduk yang telah melakukan perekaman KTP elektronik. Kepala Disduk Capil Buleleng Made Juwartawan mengatakan keberadaan IKD tidak hanya sebagai identitas digital, tetapi juga mendukung sistem face recognition atau pencocokan wajah dalam berbagai layanan pemerintah. Menurutnya, aktivasi IKD menjadi sangat penting dalam mendukung implementasi aplikasi Perlinsos. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat yang telah memiliki IKD dapat mengajukan bantuan sosial secara mandiri menggunakan telepon genggam tanpa harus melalui perantara.
1: Jadi pemerintah pusat itu programnya kan digitalisasi pemberian bantuan melalui aplikasi Perlinsos, yang mana di sini peran IKD itu sebagai data yang terkonek ya dengan data-data yang lain. Jadi dengan data yang ada di melalui IKD, masyarakat dapat mengajukan bantuan melalui aplikasi Perlinsos secara mandiri.
0: Ia menerangkan sistem Perlinsos nantinya akan terhubung dengan berbagai data pendukung sehingga proses verifikasi penerima bantuan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran. Integrasi data tersebut diharapkan mampu memperkuat program bantuan sosial berbasis digital yang sedang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, bagi masyarakat yang belum memiliki IKD, proses pengajuan bantuan akan dibantu oleh agen Perlinsos melalui mekanisme pengambilan data wajah. Karena itu, Disduk Capil terus mendorong masyarakat untuk segera melakukan aktivasi IKD agar dapat mengakses berbagai layanan digital secara mandiri. Untuk meningkatkan capaian aktivasi IKD, Disduk Capil Buleleng terus melakukan strategi jemput bola ke desa-desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menggandeng pemerintah desa, perbekel dan lurah untuk menghadirkan masyarakat agar dapat langsung melakukan aktivasi identitas digital.
1: Untuk memacu di Kota Buleleng, kita jalankan jemput bola. Kita dari bulan lalu itu sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa dengan bantuan teman-teman perbekel dan lurah itu untuk menghadirkan masyarakat untuk bisa aktivasi IKD. Jadi sekali lagi, Dukcapil dari sisi aktivasi IKD-nya.
0: Pihaknya berharap percepatan aktivasi IKD dapat mendukung transformasi digital pelayanan publik sekaligus mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah termasuk program perlindungan sosial yang berbasis data kependudukan terintegrasi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya menegaskan dukungannya terhadap konsep pembangunan Bali Satu Pola, Satu Pulau, dan Satu Tata Kelola sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang terencana, berkelanjutan, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
3: Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya menegaskan komitmennya mendukung arah pembangunan Bali yang berlandaskan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pembangunan semesta berencana. Menurutnya, konsep pembangunan yang diusung pemerintah Provinsi Bali harus menjadi pedoman bersama termasuk bagi Kabupaten Buleleng dalam menyusun program pembangunan ke depan. Ia mengatakan pembangunan Bali saat ini diarahkan dalam satu pola, satu pulau, dan satu tata kelola yang terintegrasi. Konsep tersebut diyakini mampu menghadirkan pemerataan pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Bali, termasuk di Kabupaten Buleleng.
4: Kita mulai dari Nangun Satkerti Loka Bali, pembangunan semesta berencana yang disampaikan oleh Gubernur Bali. Sehingga Bali era baru untuk Buleleng juga yang ke depan betul-betul sesuai dengan rencana. Karena kita satu pola, satu pulau, satu tata kelola ini benar-benar menjadi sebuah inspirasi bahwa masyarakat akan merasakan bagaimana yang kemarin tidak mungkin dilaksanakan hari ini dilaksanakan.
3: Ketut Ngurah Arya menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada figur seorang pemimpin semata, melainkan pada kemampuan pemimpin tersebut dalam menghadirkan aksi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus berorientasi pada kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa masyarakat saat ini semakin kritis dalam menilai kinerja pemerintah. Oleh sebab itu, pemimpin dituntut tidak hanya menyampaikan janji, tetapi juga mampu menunjukkan hasil kerja yang konkret melalui berbagai program pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
4: Kita tidak terus berharap pada sebuah seorang pemimpin, tapi harus kita melihat bagaimana aksi nyata pemimpin itu sendiri. Terakhir, pembangunan yang baik kembali pada perencanaan yang baik. Pemimpin yang baik selalu mendengar rakyatnya dan tidak mengedepankan ego pribadinya.
3: Menurutnya, perencanaan yang matang menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Dengan perencanaan yang baik serta dukungan seluruh elemen masyarakat, Buleleng diyakini mampu berkontribusi dalam mewujudkan Bali yang maju, harmonis dan sejahtera sesuai dengan cita-cita pembangunan semesta berencana. Luputu Sekresminisi melaporkan.
2: Keresahan atas Undang-Undang Polri dan dampak kenaikan harga BBM membawa mahasiswa FHIS Undiksa ke gedung DPRD Buleleng untuk menyampaikan kajian akademis sekaligus mendesak hadirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
5: Dan ada kecurigaan yang besar kepada
3: di tengah hangatnya perdebatan publik mengenai Undang-Undang Polri dan kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM, sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha memilih jalur dialog Senin 22 Juni 2026. Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksa Singaraja mendatangi DPRD Buleleng untuk menyampaikan hasil kajian akademis sekaligus menyuarakan keresahan masyarakat yang mereka temui di lapangan. Audiensi yang diterima langsung Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya itu menjadi ruang bertemunya suara generasi muda dengan lembaga legislatif. Mahasiswa menyoroti sejumlah poin dalam Undang-Undang Polri yang dinilai perlu mendapat perhatian publik serta dampak kenaikan harga BBM yang dirasakan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah. Ketua DPM FHIS Undiksa Charles Parlindungan Hareva menegaskan kehadiran mahasiswa bukan semata menyampaikan kritik, melainkan membawa hasil kajian akademis sebagai bahan diskusi dan pertimbangan.
6: Ini ada inkonstitusional di mana melawan putusan MK di tahun 2025 dan juga terkait dengan penambahan batas usia pensiun dari perwira Polri yang menurut kami tidak ada urgensi. Harapan kami nanti ketua DPR ini bersama dengan rekan-rekan DPR untuk bisa menyuarakan aspirasi kami di tingkat nasional.
3: Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian penting dari proses demokrasi. Menurutnya, meskipun isu yang dibahas merupakan kewenangan pemerintah pusat, masyarakat daerah tetap memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan mendapatkan ruang untuk didengar.
5: Ini adalah isu nasional, kita berhak berbicara tentang itu, tetapi kita tidak ada polisi untuk memutuskan. Dan kita pastikan bahwa kita akan menyampaikan dengan teman-teman di DPR RI bahwa ini loh keresahan masyarakat termasuk mahasiswa, bahwa dengan disahkan Undang-Undang Polri ini berdampak luas dan ada kecurigaan yang besar kepada Polri nantinya.
3: Ketua DPRD Buleleng mengakui dampak kebijakan tersebut tidak bisa dianggap sederhana karena berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Anjing yang menggigit 3 warga di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dipastikan terjangkit virus rabies. Kepastian ini diperoleh setelah hasil uji laboratorium sampel otak anjing oleh Balai Besar Veteriner dan Pasar menunjukkan hasil yang positif.
7: Ya, udah positif kan biasanya. Ada penyisiran, ada pasien emergensi dulu.
8: Anjing yang menggigit 3 warga di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dipastikan terjangkit virus rabies. Kepastian ini diperoleh setelah hasil uji laboratorium sampel otak anjing oleh Balai Besar Veteriner BBPET Denpasar menunjukkan hasil positif pada minggu kemarin. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Jembrana, Igusti Ngurah Putu Sugiyarto mengatakan ada 2 sampel otak anjing yang dikirim ke laboratorium BBPET Denpasar, yakni sampel anjing yang menggigit warga di Desa Tukadaya Melaya dan sampel di Desa Tegal Badeng Timur Negara. Berdasarkan hasil tersebut, pihaknya akan segera menggelar vaksinasi emergensi dan eliminasi selektif terhadap hewan penular rabies atau APR yang menyasar lingkungan sekitar lokasi gigitan anjing tersebut.
7: Ya, udah ada positif kan biasanya. Ada penyisiran, ada pasien emergensi dulu. Nah, di sekitaran Tegal Badeng itu, kira-kira 1 kilo atau 2 kilo dari kasus gitu. Nanti kami koordinasi sama desa. Kalau udah desanya siap, nanti bersurat. Kami turun langsung dengan tim itu eliminasi di sana. Ya, mungkin gitu.
8: Selain menggelar vaksinasi emergensi, tahapan vaksinasi massal yang tengah berjalan terus dikebut. Hingga saat ini, kata Sugiyarto, cakupan vaksinasi HPR di Jembrana sudah mencapai 20% dari total populasi anjing sebanyak 40.400 ekor anjing. Dengan dukungan stok vaksin dari provinsi, Sugiyarto menargetkan vaksinasi massal akan rampung pada bulan Juli hingga Agustus mendatang.
7: Kemarin kita hitung 20%. 20% dari populasi anjing yang ada di Jembrana 40.400. Baru kita vaksin 8.000 lebih lah. Saya hitung sisanya lagi 32.000. 32.000 itu kemungkinan di bulan Juli Agustus ini habis.
8: Diberitakan sebelumnya, 3 warga di Banjar Tangi, Desa Tegal Bandeng Timur, Kecamatan Negara, dilaporkan menjadi korban gigitan seekor anjing yang diduga kuat terjangkit rabies. Mirisnya, 2 dari 3 korban tersebut merupakan anak berumur di bawah 5 tahun atau balita. Anjing ras jantan berwarna coklat berusia sekitar 3 tahun itu terakhir kali menyerang korban bernama Sudikun, 47 tahun, pada Senin malam 15 Juni 2026, sekitar pukul 21.00 WITA. Korban diserang secara mendadak saat menghadiri acara syukuran. Sehari sebelumnya, yakni pada Minggu 14 Juni 2026, anjing yang sama telah menggigit 2 bocah setempat, yaitu Nara 4 tahun dan Husein 5 tahun. Pada Selasa pagi 16 Juni 2026, warga kemudian menemukan hewan itu mati di pinggir jalan tidak jauh dari lokasi kejadian. Mengetahui hal tersebut, para korban langsung melaporkan kejadian ke petugas kesehatan dan bergegas ke puskesmas setempat untuk mendapatkan vaksin anti rabies. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Prajasuara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Mardianto SHMH mengajak masyarakat Buleleng memperkuat komitmen pencegahan narkotika melalui kesadaran diri dan penguatan program Ananda Bersinar demi melindungi generasi muda.
3: Di sini saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng ingin mengajak seluruh masyarakat lapisan di wilayah Singaraja Buleleng ini untuk bisa menjaga diri kalian atas bahaya narkotika.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng, Komang Yuda Mardianto SHMH, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, terutama keluarga. Menurutnya, peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat dicegah apabila masyarakat memiliki komitmen kuat untuk menjaga diri dan lingkungan dari pengaruh barang terlarang tersebut. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif setiap individu dalam menciptakan wilayah yang bersih dari narkoba.
3: Di sini saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng ingin mengajak seluruh masyarakat lapisan di wilayah Singaraja Buleleng ini untuk bisa menjaga diri kalian atas bahaya narkotika, lingkungan keluarga maupun di lingkungan yang lain. Jadi di lingkungan di wilayah Singaraja Buleleng agar terbebas dan terlepas dari narkotika itu sendiri. Siapa lagi yang bisa menjaga kalau enggak dari diri kita sendiri. Karena apa? Kalau toh emang kita aja gak bisa menjaga diri, gimana kita peduli dan menjaga orang lain?
4: Komang Yuda Mardianto menjelaskan bahwa kesadaran individu menjadi kunci utama dalam memerangi narkotika. Ia menilai tanpa kesadaran tersebut, berbagai program pencegahan tidak akan berjalan maksimal meskipun sudah dilakukan secara masif oleh pemerintah maupun aparat terkait. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mendukung program nasional pemberantasan narkoba. Salah satu program yang terus digalakkan adalah Aksi Nasional Anti Narkoba yang menyasar kelompok usia muda sebagai garda terdepan pencegahan.
3: Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak, yaitu Ananda Bersinar. Makanya kita mari bersama-sama kita gerakan program Ananda Bersinar di wilayah Singaraja Buleleng ini agar semua lapisan masyarakat Ananda. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak, kita jaga generasi muda kita untuk terbebas dan terlepas dari narkotika.
4: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa generasi muda harus menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan narkoba. Anak-anak dan remaja diharapkan tumbuh dalam lingkungan yang sehat, produktif, dan terbebas dari pengaruh negatif narkotika. Ia menekankan bahwa generasi muda harus dijaga agar terbebas dari narkotika, serta mengajak masyarakat untuk terus menggalakkan program Ananda Bersinar agar tetap berjaya dan eksis di wilayah Buleleng. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: APK perguruan tinggi di Indonesia masih rendah, yakni baru 31%. Kondisi ini mendorong Undiksa mengajak generasi muda untuk melanjutkan pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas hidup dan pola pikir.
5: Cuma masyarakat kita di Buleleng, di Bali ini, ngapain sekolah lama, juga mencari pekerjaan.
6: Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menyoroti masih rendahnya angka partisipasi kasar atau APK perguruan tinggi di Indonesia yang baru mencapai 31%. Kondisi ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi masih tergolong rendah dibandingkan negara lain. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Undiksa, Profesor Dr. Gede Raspendantas, mengatakan angka tersebut masih jauh tertinggal dibandingkan sejumlah negara yang telah memiliki APK perguruan tinggi hingga mencapai 60%. Meski demikian, Bali mencatat capaian yang lebih baik dengan APK perguruan tinggi sebesar 36% atau berada di atas rata-rata nasional. Namun menurutnya masih banyak masyarakat yang menganggap pendidikan tinggi bukan menjadi pilihan utama untuk meningkatkan kesejahteraan.
5: Angka partisipasi kasar perguruan tingginya Indonesia itu 31%. Artinya masyarakat yang melanjutkan ke perguruan tinggi cuma 31%, sangat kecil dibandingkan dengan negara lain yang sampai 60%. Tetapi Bali itu sudah mencapai 36% sebenarnya, di atas rata-rata nasional. Cuma masyarakat kita di Bleleng, di Bali ini, ngapain sekolah lama juga mencari pekerjaan.
6: Ia menjelaskan sebagian masyarakat cenderung memilih pendidikan singkat yang dapat memberikan peluang kerja lebih cepat. Fenomena tersebut terlihat dari tingginya minat generasi muda untuk bekerja di kapal pesiar maupun mencari pekerjaan di luar negeri seperti ke Taiwan, Amerika Serikat, dan Australia. Meski tidak dapat memaksakan pilihan masyarakat, Undiksa terus mendorong generasi muda untuk memandang pendidikan tinggi sebagai investasi jangka panjang. Ia mengatakan pendidikan tidak hanya bertujuan memperoleh pekerjaan, tetapi juga membentuk pola pikir, karakter, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5: Kita tidak bisa memaksa masyarakat, tetapi saya sampaikan pada anak-anak kami bahwa cuma pendidikanlah yang bisa merubah kehidupan kita. Tidak hanya untuk bekerja, tetapi mindset.
6: Melalui berbagai program pendidikan dan sosialisasi, dirinya berharap semakin banyak generasi muda yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar Duta Gong Kebiar Anak-anak Kabupaten Jemberana sukses memikat perhatian penonton melalui penampilan seni yang syarat nilai filosofis dan pesan sosial pada ajang Pesta Kesenian Bali ke-48 yang digelar di Taman Budaya Art Center Denpasar.
7: Penampilan Duta Gong Kebiar Anak-anak Kabupaten Jemberana berhasil memikat perhatian penonton pada ajang Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Pementasan yang digelar di panggung terbuka Arda Chandra, Taman Budaya Art Center Denpasar Minggu malam menghadirkan suguhan seni yang tidak hanya menghibur, tetapi juga syarat nilai filosofis dan refleksi sosial. Sejumlah pejabat turut hadir menyaksikan penampilan tersebut, di antaranya Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan, Wakil Bupati Igede Ngurah Patriana Krisna, Ketua DPRD Jemberana Nimade Sri Sutarmi, unsur Forkopinda, serta para pemimpin perangkat daerah Kabupaten Jemberana. Dalam pementasan itu, Duta Gong Kebiar Anak-anak Jemberana membawakan tiga sajian utama, yaitu tabuh kreasi pepanggulan Nadi Winengku, tari penyambutan Selat Segare, serta dolanan Mekepung Papah. Ketiga karya tersebut menampilkan kekayaan tradisi yang dikemas kreatif dengan sentuhan modern tanpa meninggalkan akar budaya. Pertunjukan ditutup dengan pesan-pesan edukatif yang disampaikan melalui seni, mulai dari refleksi nilai kehidupan, semangat kebersamaan, hingga kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan. Penampilan tersebut mendapat sambutan meriah dari penonton yang memenuhi area pertunjukan sepanjang acara berlangsung.
2: Ya pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jemberana dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan cuaca Didi. Halo, selamat siang. Mbak Didi, silakan laporan Anda.
8: Baik, selamat siang pendengar RRI. Kami sampaikan update prakirawan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Berdasarkan pantauan radar cuaca untuk saat ini terjadi hujan secara tidak merata dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Jemberana, Tabanan, dan juga Buleleng. Untuk perakiran cuaca, umumnya cuaca wilayah Bali diperkirakan cerah berawan dan masih terdapat potensi hujan secara tidak merata di Bali bagian barat, utara, timur, dan tengah. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Untuk peringatan dini, masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi hujan sedang di sebagian wilayah Bali dan peningkatan kecepatan angin, serta tinggi gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang pasti pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut. Ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut. Semakin asik.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah tiba saatnya acara Medangdutan ya, hadir untuk Anda sore siang hari ini ya. Untuk edisi hari Selasa 23 Juni 2026. Baik, terima kasih yang sudah bergabung ya. Siang hari ini yang ingin ikutan gabung ya, 24644 sudah dibuka ya, ataupun melalui WhatsApp call kita di 0811399790. Yang mau kirim salam di TikToknya Pro RRI Singaraja juga boleh ya, di RRI underscore Singaraja silakan. Yang sudah bergabung terima kasih, silakan 24644. Dan juga WhatsApp call sudah dibuka ya. Terus mau sapa untuk 3 orang penelpon di sesi yang pertama ya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo, selamat siang Medangdutan pemilih.
0: Halo, selamat siang dengan Ibu Manda ini.
1: Iya, kok tahu?
0: Tahu dong suaranya dan nadanya.
1: Suara dan nada.
0: Bu Manda.
1: Ya.
0: Gimana, udah baik kan?
1: Belum, lagi bengek, barusan habis mandi.
0: Oh ya, tapi ini suaranya kalau dibandingkan kemarin udah lebih bagus ya?
1: Ya, karena ini udah masih agak bengek.
0: Iya, iya, cepat sembuh Ibu. Lagunya apa Ibu?
1: Lagunya Hardang ya.
0: Hardang, panas ya Bu?
1: Ya, panas-panas dikit. Itu yang nyanyir ya Amelia ya.
0: Iya.
1: Hardang. Ada dirinya mendungnya dikit, panasnya dikit. Ini agak sakit jadinya.
0: Iya, redang, panas, panas, panas.
1: Iya, turun pasir itu.
0: Buat siapa Bu lagunya Bu?
1: Salamnya buat keluarganya gitu sama siang aja ya.
0: Iya.
1: Terus dia Bu Ketrut, Bu Ketrut, Bu Resi, Pak Petua ya. Bu Bunga Plastik, Bu Mimi, Bu Ari Cete, Bu Ari Sinaru. Terus buat ini Jero ya. Terus buat itu Pak, siapa namanya itu ya, Pak Tawan. Ya, karena siang Pak Komang Armada pernah masuk ya.
0: Nah iya, Pak Armada gak pernah masuk, betul.
1: Kemana dia itu?
0: Mungkin sibuk ya Bu ya. Ada ya,
1: takut-takut dia itu gegun pasir nanti dia.
0: Nanti kita cari tahu ya, Beli Komang Armada kemana nih. Mudah-mudahan lagi dengerin ya, Beli Komang Armada pada kangen ya, ini
1: Di Jawa siapa tuh Pak Cini. Pak siapa lagi tuh ya?
0: Gimana?
1: Ya siapa sebenarnya di Jawa-Jawa ya, di Jawa.
0: Oh Pak Cip, kan? Ada Pak Banu.
1: Terus Pak siapa lagi, Pak Ketawa ya. Ya buat semuanya deh. Masian aja lagunya udah ada ya saya.
0: Sudah, Hardang.
1: Ya, itu biasanya yang minta Hardangnya tuh si Tawon.
0: Beli Tawon ya. Nanti enggak pada ya. Protes nama saya Tawon bukan Tawon
1: ya.
0: Gitu.
1: Ya itu Pak Tawon. Sorry ya, Bu Manda bercanda aja terus sama Pak Tawonnya. Terus buat semua-semuanya itu sudah.
0: Ya.
1: Makasih, bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih kembali untuk Ibu Manda ya. Lanjut berikutnya, halo selamat siang Medangdutan.
2: Siang Medangdutan. Sekarang baru benar bersama Tri.
0: Nangis enggak nih, nangis deh.
2: Juga nangis dong.
0: Mbak Mini. Iya lo.
2: Laper nih.
0: Laper ya, pantas aja.
2: Iya nih lagunya ya.
0: Lagunya apa?
2: Bete.
0: Bete. Kenapa bete? Ya. Belum makan.
2: Karena belum makan salah terus.
0: belum makan ya, jadi bete. Makan dulu ya. Mbak Mini.
2: Iya sebentar, sambil goyang-goyang Medangdutan sama Tris ya.
0: Iya.
2: Iya. Pasti ada lagunya ya.
0: Sudah, dari Manis Manja Group bukan? BTBTA.
2: Penyanyinya boleh aja. Manis okay. Aja dah ya, supaya seperti yang lagi siaran manis senyumnya.
0: Oke, siap, ditunggu lagunya.
2: Iya, bisa. Manda, makasih kelingannya. Ada Bu Bunga, kemudian ada Bu Ketut, Cik Eli, Bu Resmi, Bu Desa, Bu Ari Semeru, Ari BT bersama Pak Pipit di sana lagi ngoreng sate. Semoga satenya enggak pun ada Pak Samon. Kemudian di sini ada juga apa yang jauh-jauh semuanya deh. Ya, digabung aja ya.
0: Baik.
2: Buat Tris, makasih.
0: Sama-sama ya buat Mbak Mini. Lanjut satu lagi, ada siapa ini? Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Halo, selamat siang Danutan.
0: Aduh, Ibu Bunga.
3: Iya.
0: Kenapa, Bu, suaranya? Aduh, kesama kayak Bu Manda ini, serak-serak lebih kebanyakan tape enggak?
3: Iya, kebanyakan tape.
0: Jadi serak deh, atau dodol ya, Bu?
3: Dodol.
0: Nah, kebanyakan dodol.
3: Dodol itu dah.
0: Dodol, dodol.
3: Oh, dodol.
0: Iya kan?
3: Udah habis dodolnya.
0: Iya, iya. Ibu Bunga, lagunya apa, Ibu?
3: Sepiring berdua.
0: Sepiring berdua. Aduh, romantisnya.
3: Tadi ada Ibu Manda ya. Ada Ibu Kartika ya.
0: Iya.
3: Terus ada Ibu Fatini. Ada apa lagi, Mas? Mas Wawan ya. Ada Pak Jerul Pengeroda, Ibu Ketut, Pak Petuayang, wadahnya Pak Celi, Mari 1-2 ya. Ada Ibu Mini ya tadi. Oh, ini dia Ari yang beli tempat ya.
0: Iya.
3: Sama ada aku. Iya.
0: Siapa lagi?
3: Ya buat Pak Lala sama Pak Dewan Cari ya. Pak Banu, Pak Banu, ada Pak Pak Rapid ya. Siapa lagi ya semuanya? Ada Pak Ram Mahmud ya. Ya buat Mbak, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali untuk Ibu Bunga yang ada di kawasan Tukarmungga ya. Halo, selamat siang dulu Tris, apa yang udah bergabung bersama kita di live TikToknya RRI Underscore Singaraja ya. Ada Pak Om Swastiastu Semeton dari Fiction Panglima Tempur ya. Terus tadi ada Beli Rene ya. Ada Dewi Sinar, selamat berlibur, selamat holiday. Yasa, Yasaku. Iya, selamat siang juga. Oke, tadi ada Mbak Mini juga sudah bergabung ya. Ada Yani juga ya. Bledar Mewangsa juga di Dusun Batu Pulu Panji Anom hadir ya. Terima kasih sudah bergabung. Ya, nantikan kembali nanti sesi yang kedua untuk Anda yang ingin request lagu ya. Oh ya, Ketut Arte di Bangli juga hadir ya. Terima kasih Mbak Ari Semeru. Selamat siang. Selamat mendengarkan acara Medangdutan. Kali ini kita dengarkan dulu lagu ya, sebelum nanti kita lanjutkan ke sesi yang kedua untuk tiga orang penelpon berikutnya.

0: Iya pendengar, kita masih di acara Medangdutan ya. Saatnya Trisma buka dulu untuk sesi berikutnya. Sesi yang kedua untuk tiga orang penelpon berikutnya. Silakan 24644 dulu Trisma apa ya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang Wadaeng.
1: Ya, gimana kabarnya Pak Tri?
0: Kabarnya baik. Wadaeng gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, saat ini baik-baik aja.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa dulu nih?
1: Lagu ya, tadinya Mbak Mimi bilang lagi bete, aku lagi kangen aja deh.
0: Kangen?
1: Oke.
0: Dari siapa?
1: Lagi apa, siapa lagi kangen pokoknya.
0: Oh, kangen aja pokoknya ya.
1: Lagi kangen.
0: Lagi kangen.
1: Oke. Salamnya terutama buat keluarga yang ada di rumah nih ya. Amat Jawi, yang nyantai menyantai aja. Kita yang udah baca Pak Mini, Bunda Budi biasanya ya. Di timur sana ada Mbak Eli ya, Cik Eli ya, ada Bebaru, ada Wartawan juga. Di tembok terus ada Pak Gerodak juga, Pak Malyase, Mbak Jiru Saju juga. Terus ada Bu Resmi juga, Bu Ketuk juga di sana. Terus ke barat ada Mbak Kartika ya, ada ada Pak Komang Dewan Sari juga, ada Pak Sagu juga, Pak Bintin, Bapak Dibas juga, terus ada Kenara mungkin lagi monitor ya, terus ada Mbak Mini, Mbak Bunga, Pak Aris Wai juga, pokok semua deh. Yeah. Di seberang sana ada Bang Ramadan beli Widi juga, terus Pak Banu juga, semua ada Pak Cip juga. Oke, buat Mbak Tri, makasih. Yeah. Juga.
0: Terima kasih kembali untuk Wak Daeng ya. Nah berikutnya nih ada Mbak Risa Meru.
2: Halo, selamat sore Medangdutan ya Mbak Tris. Bagaimana kabarnya Mbak Tris?
0: Baik. Mbak Ari apa kabar?
2: Baik juga. Baru datang.
0: Oh tadi di Tejakula ya katanya ya.
2: Sudah di seputaran Tejakula. Ya ada motret lagunya dulu motris. Perahu layar ada nggak motris?
0: Perahu layar coba ya.
2: Ya salam dulu ya. Yang barusan ada Wadai, terima kasih kolingannya. Ada Bu Bunga, ada Mbak Mimi, ada Mas Ramadan. Mas Ramadan beli madu Widi juga ya. Bu Ari banyak Tegal, Mbak Eli di Kampung Baru, Bu Ketua Tejakula, Pak Petuayang. Terus ada juga Nini Jerus, selamat sore Bu Manda, Pak Juru Tajun. Ada Pak Lile juga yang ada di Tajun ya. Selamat sore aja. Ada Pak Agung Amo juga yang ada sekusah di sana. Selamat sore saja, selamat beristirahat. Terus Resmi juga selamat sore. Pak Sumpeng udah habis kong. Pak Sumpeng juga ya selamat sore, selamat istirahat juga ya. Ya deh pokoknya semuanya saja deh dulu tanpa terkecuali.
0: Lagunya nggak ada Perahu Kaca, baru ada Mbak Ari.
2: Perahu Kaca.
0: Dari Selfie.
2: Ya coba aja deh.
0: Oke.
2: Biar tahu dah gimana liriknya ya.
0: Oke.
2: Ya, buat seseorang nih yang ada di hati. Selamat sore aja ya, selamat beristirahat juga. Ya, deh, Motris.
0: Iya.
2: Terima kasih, salam sama adik-adik ya, Motris ya.
0: Siap.
2: Soalnya mau OTW lagi nih, Motris.
0: Aduh, semangat Mari, selamat beraktivitas.
2: Sebagai iya. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga iya. Juga,
0: Motris. Betul. Iya sehat selalu Maria.
2: Ya, yang sehat, yang happy juga Matri. Yang
0: betul. Iya betul. Semangat.
2: Ya, terima kasih ya.
0: Dah, iya terima kasih Mari ya. Terus satu lagi, halo, selamat siang.
3: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore dengan siapa ini?
3: Dengan Bu Kartini.
0: Halo di Lingga ya, iya Bu Kartini.
3: Ya.
0: Boleh lagunya apa Ibu?
3: Berkelana ya dari Lirik Roma.
0: Berkelana. Iya. Coba terus cari dulu. Silakan salam dulu Bu.
3: Ya. Ada Pak Mentari ya di Tegalingga. Semoga lekas sembuh ya. Istirahat dulu. Ada Wak Daeng ya. Selamat sore. Ada Pak Ci. Ada Pak Banu. ada Pak Dago, ya ada Pak Mahmud, ada Hari Semeru dua-duanya, ada juga Putra Agus ya.
0: Iya.
3: Ada Pak Nyoman Dewan Tari, ada Bu Mimi, ada Bu Bunga ya. Semuanya ada Mbak ya.
0: Iya, salam dari Bu Manda nih Bu.
3: Nama siapa?
0: Bu Manda.
3: Ya, Bu Manda. Ya, semuanya ada ya.
0: Terima kasih.
3: Ya, makasih sama-sama. Makasih Kak Ayu, Mbak.
0: Iya, baik. Terima kasih ada Ibu Kartini. Di Lingge ya, sebagai penelpon kita ketiga di sesi yang pertama ini. Nah, pendengar sebelum lanjut ya, Tris mau hadirkan dulu informasi cek fakta ya berikut ini. Jadi untuk sesi berikutnya ya akan Tris hadirkan nanti ya. Jadi tetaplah bersama Pro 1.
4: Goyang, goyang, goyang dangdut asik.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Selamat siang pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim perbedaan warna ikon profil WhatsApp hijau, biru, merah, dan hijau muda yang menandakan status pemblokiran atau keaktifan akun tertentu. Nah, faktanya klaim dengan narasi mengenai makna perbedaan warna ikon profil bawaan WhatsApp adalah tidak benar atau hoax ya. Dilansir dari tempo.co, variasi warna ikon profil bawaan WhatsApp tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan cyber dari Vaksin.com Alphonse Tanujaya menjelaskan bahwa Meta mengacak warna ikon profil tersebut. Perubahan warna ini murni pembaruan estetika visual, di mana sebelumnya ikon profil bawaan WhatsApp seragam menggunakan siluet putih dan abu-abu. Ikon bawaan ini muncul ketika pemilik akun tidak menyimpan nomor, diblokir atau dikecualikan dari tampilan profil.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, lagi sibuk ya?
4: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729.
5: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Iya, baik pendengar Plus Satu RRI Singaraja, tidak terasa kita sudah berada di lintas waktu pukul 14:32 ya. Oke, kita lanjut aja ke sesi yang berikutnya ya. Tapi sebentar dulu, Tris mau bacain dulu deh. Ini salamnya udah banyak banget yang masuk dia di WhatsApp ya. Selamat siang untuk Bli Madi Darmawangsa ya, katanya di Dusun Batu Pulu Panjaanom Singaraja hadir. Terima kasih. Ada Pak Mualim di Pamekasan. Halo, selamat siang. Salamnya untuk Pak Daeng, Pak Ramadan, Bang Alvin, Bu Bunga, Bu Ari, Bu Mini dan semuanya. Bunda Tris, terima kasih. Kembali kasih untuk Pak Mualim di Pamekasan ya. Halo, ada Pak Nyoman Dewantara ya. Ini juragan gula Pedaun ya. Saya Dewantara dari Pedaun. Mau kirim salam katanya buat Bu Bunga Plastik, Bu Kartini, Bu Kartika, Pak Kak Gaul, Kakek Olala. Terus ada Pak Groda, Wak Daeng, Eliana, Britawan, Mbak Mini, Mbak Risa Meru, Nini Jero, Pak Sumping, Pak Samong, Bu Manda, Bu Yuda. Ucapannya salam rahayu penyiar, terima kasih kembali ya. Beli Made di Tokyo, selamat siang Pak Sumping, apa kabar ya. Ibu Janura, selamat siang Mbak Tris, katanya salamnya buat Mbak Pipit, Mbak Heni, Bu Desa Adedini, Bu Resmi, Rakemedu ya. Terus ada Bu Ari BT, Bu Ari Semeru, ada Mbak Mini S, Bu Manda, Bu Bunga Plastik, Bu Nyoman Banyuning, Pak Ketut, Jero Mangku Maliarse, Jero Mangku Madewangse, Nyoman Tetep, Pak Nyoman Astawa, Pak Kak Olala, Pak Grodak ya. Semuanya katanya pokoknya selamat bertugas. Oh, buat Tri, selamat bertugas ya, salam sehat. Baik, terima kasih. Ada Ibu Manda tadi udah masuk ya. Oke, salamnya buat Bu Kartini. Ada Pak Dago juga ya. Salamnya buat Pak Bu Kartika, Pak Banu, Bu Kartini juga. Ada Celi, begitu. Lamanis aja. Oh, salam manis persaudaraan lewat udara. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke lagu berikutnya ya. Kok lagu berikutnya, penelpon berikutnya maksudnya. Terus sahabat dulu 24644. Halo, selamat siang Bedangdutan.
1: Halo, selamat siang Bedangdutan.
0: Halo, dari kawasan Tejakula kah ini?
1: Dari kawasan Tembok Tejakula.
0: Iya, dari kawasan Tejakula menelpon. Beli
1: Olala.
0: Iya, beli tawa. Beli tawon jadinya ikutan. Beli tawon ya.
1: Iya, kena efeknya Bu Manda kayaknya.
0: Iya, ini benar. Tadi sebut beli tawon ya.
1: Kebetulan kemarin saya di Singatawon loh.
0: Aduh, kok bisa? Kan saudaraan, harusnya enggak boleh. Nah,
1: kayaknya mungkin lagi bete deh.
0: Marahan nih ya.
1: Iya, kemarin lagi duduk tiba-tiba udah disengat gitu.
0: Oh, terlalu manis mungkin ya beli tawon nih. Jadi kalau tawon itu biasanya nyari yang manis-manis ya kan?
1: Benar-benar.
0: Oke, okay, lagunya apa dulu beli tawon?
1: Lagunya pengen denger Maggie Set boleh.
0: Yang mana tuh?
1: Yang jatuh bangun aku.
0: Oh, jatuh bangun. Kalau jatuh ingat bangun
1: iya,
0: ya.
1: Bangun harus bangun, harus bangkit.
0: Iya, soalnya nggak ada yang bangunin, mesti bangun sendiri.
1: Iya benar loh.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Kenyataan buat itu.
0: Oh iya benar.
1: Tadi Bu Manda, terima kasih. Terus Wak Daeng. Tadi Pak Nyoman Darmawangsa ya.
0: Pak Nyoman Darmawangsa.
1: Juragan apa itu?
0: Gula Pedawa itu.
1: Gini, nanti kesana main kapan-kapan ya.
0: Aha.
1: Bu Yuda Sangke juga nih. Terus Pak Banu, Pak Cip, Pak Yeni Tiga Waker, Pak Groda, Pak Madengidi, Pak Gado,
0: Pak Dago.
1: Oh, Pak Dago. Pak Lana Tiga Gula, Pak Yaman Akta, Pak Yaman Dor.
0: Pokoknya sami-sami. Semuanya ya.
1: Mbak Tri, selamat bertugas, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih beli tawan di kawasan Tembok. Oke, ada siapa? Wah, ini dari kawasan timur juga ya, dari Tanjung ada Pak Lile. Halo. Ah, tertutup Pak Pak Pak Lile ya. Kenapa putus Pak Lile? Oke, lanjut ya. Terus mau siapa lagi? Halo, selamat siang Madangdutan.
2: Halo, selamat siang nih Chris.
0: Halo, selamat siang nih Jero.
2: Inggih, patut. Aku ngajeng Chris.
0: Sudah Nini. Sudah makan Tris, makanya semangat. Nini Punapi
2: ampun,
0: sudah makan kali. Sudah dua kali ya, pagi dan siang nih.
2: Iya, nanti malam baru mulai.
0: Pagi sekali ya.
2: Lagunya ya, Sepantai Bunga Padi.
0: Iya.
2: Jalan-jalan dungun nih.
0: Silakan.
2: Kumanda, biar sehat selalu Kumanda. Dapat Celi Kampung Baru, Meru tadi tumben muncul.
0: Iya, lagi udah istirahat katanya.
2: Oke, bentar. Darmada dan masuk kencan tuh ya. Terus Jeffrey, Henny Salsa, Ayu Sundari, Irhan, selamat bertugas dan sehat selalu. Terima kasih, nyambat Ari.
0: Raya Kuningan. Baik. Oke, suksema. Terima kasih Nini Jero juga ya. Selamat menyambut Hari Raya Kuningan juga untuk umat Hindu Sedharma semuanya ya, yang akan apa namanya merayakan Hari Raya Kuningan ya. Udah pasti kayaknya mulai sibuk ya, siap-siap ibu-ibu ini udah mulai menjejaitan enggak sih? Ya, Bu Desa Redini, halo selamat siang Madangdutan. Iya, Ibu Desa. Lagunya
3: Terajana ya.
0: Terajana nggih.
3: Ya, tadi ada Bu Jero ya.
0: Iya.
3: Ya, Pak Kawan, siapa tuh? Pak Lile, Cik Eli, Bu Mini, Bu Ketut, Cik Jekule, Bu Resmi, Pak Samong, Pak Jero Maliarse, Riwidi, pokoknya ke semuanya dah ya.
0: Semuanya.
3: Buat Mbak Tri, selamat tugas, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali untuk Ibu Desa Redini. Ya, artinya 3 penelpon kan sudah ya. Berarti Tris mau jeda dulu ya, kita ke lagu dulu. Pendengar istirahat, kita sambil mendengarkan lagu. Selamat siang dulu untuk yang baru saja mungkin bergabung bersama kami ya, Prosatu RR Singaraja Bu Resmi, halo. Lagi menyimak TikTok kita ya. Selamat siang Esi, Welviana, terima kasih ya. Tap-tapnya dari tadi ya Bu, tidak berhenti ya, terima kasih. Untuk Tu Agus juga di kawasan Banyuasin, terima kasih sudah bergabung juga, sudah menonton live kita ya. Oke, sekarang Tris mau kasih dulu lagu yang sudah di request berikut ini ya.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Ih, lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
3: Goyang, goyang, goyang.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tidak terasa ya waktu harus memisahkan kebersamaan kita ya di acara Medangdutan sore hari ini. Mohon maaf yang belum bisa terus putarkan hari ini lagunya ya, atau mungkin belum sempat dibacain salam-salamnya ya. Buat ya, ini ada waktu yang tersisa, terus mau bacain dulu yang belum kelar begitu. Dari mie ayam koprol Singaraja nih, selamat siang, terima kasih sudah bergabung, salamnya untuk semua pelanggannya, katanya sehat selalu. Ada Pak Wayan juga, Rahajeng sore Lampung hadir ya. Terus juga ada tadi dari Tunjung Tongga hadir, Pak Wayan Winarje, terima kasih. Pak Nyoman BJ juga terima kasih sudah bergabung. Dari Pak Wija Astawa juga ya di seputaran Sepang, terima kasih sudah hadir juga. Kemudian untuk Pak Olala di Pedau hadir juga, salamnya untuk semuanya aja, salam kompak selalu lewat udara, terima kasih banyak. Kembali kasih ya waktunya, Tris pamit undur diri, terima kasih, mohon maaf mungkin kalau ada yang kelewat begitu ya, belum sempat diputarin lagunya dan salam-salamnya nanti bareng Mbak Eni ya berikutnya di acara Lopina, lagu sore pilihan Anda. Halo, Bi Sukrajus juga selamat sore, nanti bareng Mbak Eni ya berikutnya ya di Lintas Singaraja sore. Tris pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat sore, sampai jumpa.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: 91.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Singaraja sore ini ditemenin bareng ini seperti biasa yang akan menemani Anda semuanya hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Pendengar Pro 1, kali ini kita di Lovina. Jadi silakan buat Anda semuanya yang mau request lagu favoritnya, bisa banget di 24644 atau di WhatsApp kami di 0811 3999790. 24644 sudah ada yang bergabung. Ini sapa dulu Lovina, selamat sore. Wah, kelamaan menunggu ya. Yang lainnya masih ditunggu di 24644. Ini sapa dulu Lovina, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Eni.
0: Iya, sore juga dengan siapa di mana?
1: Situbondo.
0: Situbondo, ada Pak Banu.
1: Kali lagunya Mbak Eni.
0: Lagunya apa Pak Banu?
1: Bagai lilin-lilin kecil.
0: Bagai lilin-lilin kecil.
1: Aku bagai lilin-lilin kecil.
0: Iya, ini cari dulu Pak ya. Salamnya silakan buat siapa?
1: Salamnya di Dupa itu sudah banyak ya. Saya belum mano, tidak bisa masuk. Tadi ada Bu Cili, Celi. Ada Bu Yeni, Bu Bunga-Bunga. Bu Kartika-Kartini. Nini Jeru, Bu Yuda, Bu Manda.
0: Bapak, yang bagai lilin kecil yang versinya siapa? Di sini ada Mikael Saiz, kemudian Nafa Urbah sama Anis Arera.
1: Nafa Urbah.
0: Iya, baik, Nafa siap.
1: Ada Bu Ari tadi, Ari Kuatra. Ada Bu Budi, Bu Mini.
0: Iya.
1: Bu Resmi. Ada lagi Nini Jeru. Bu Desa. Wah Daeng, Mr. Mahmud, lagi Panata Panuman Lemau, ada Bili Widi, Bili Tawan, ada yang di NTB itu Mas Alfian, Abeni, ada Krispati, ada lagi ada Pak Cik, Yunglong, Pak Bang-Bang, Mas Wawan, Dek Tambang, ada lagi Pak Groda, Pak Inggris, ada lagi Kenaro, Bapak Dimas, Sukrajos, ke semuanya sudah Mbak Eni.
0: Siap.
1: Lengkap saya. Biar ditambah yang lainnya ini.
0: Oke, baiklah.
1: Mbak Eni, selalu.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih waktunya Mbak Eni.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Banu di kawasan Situbondo sana. Terima kasih sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. 24644 menelpon yang kedua. Lovina, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Lovina.
0: Selamat sore juga. Wak Daeng ya?
2: Iya.
0: Oke, Wak Daeng lagunya apa?
2: Dari Gesa yang Jika Cinta Dia.
0: Jika Cinta apa?
2: Jika Cinta Dia.
0: Oh, Jika Cinta Dia. Baik, salamnya buat siapa?
2: Ada Ustaz, ada Pak Banu ya. Ada Pak Cip juga. Bisnis Pernati, ada Pak Respati juga.
0: Oke. Okay.
2: Ada Bang Ramadhan juga. Terus Bri Widi di Tokyo sana juga. Terus ke barat ada Mbak Kartika. Mbak Kartini di Linggeng. Pakai Dago juga, Pak Kemang Jawantari juga, terus Koka Olala juga ya di sana ada, terus ada Pak Pipi, Bapak Dimas, Adi Semeru, Mbak Bunga, Mbak Bini, terus ada Bu Yuda juga di sana ya, ada Jelly juga, Bu Maru, Bu Resmi, kakek siapa lagi ya, Pak Gagawa juga, Pak Juru Malaysia, Pak Juru, pokok semua deh.
0: Baik.
2: Geniknya ya. Mata kita kajayu.
0: Terima kasih kembali Wak Daeng yang ada di kawasan Jelak Putih sana. Terima kasih ya sudah bergabung di 24644. Satu penelpon lagi, Eni sapa, siapa lagi ini yang mau bergabung di WhatsApp dulu ya. Eni sapa, Lovina, selamat sore.
3: Halo, selamat sore, Lovina, Mbak Eni.
0: Bu Ari Semeru ya?
3: Iya, betul.
0: Oke. Okay.
3: Kabarnya baik. Mantap itu.
0: Mantap, nggak tuh?
3: Mantap, dia ada banget ini, udah apa namanya, sudah enggak tahan.
0: Sudah enggak tahan, gaskan.
3: Gaskan, tapi ini prajuritnya masih berperang.
0: Prajuritnya masih berperang ya.
3: Iya, lagunya dulu ini.
0: Apa lagunya, Bu Ari?
3: Harga diriku mau ini.
0: Berapa sih harga dirinya?
3: Aku punya harga diri lo mau ini.
0: Aku punya harga diri. Kirain enggak berharga.
3: Iya, berharga sekali walaupun diriku jelek tapi
0: enggak boleh bilang gitu. Enggak ada yang jelek di dunia ini, semuanya bagus.
3: Soalnya manusia gak ada yang sempurna ya.
0: Iya.
3: Yalah Mbak Eni.
0: Oke, okay, baik.
3: Itu lagunya Mbak Eni ya.
0: Entar dulu ya, tak catat dulu apa tadi?
3: Harga diriku, harga dari Wali.
0: Harga diriku. Sebentar ya, ini ini agak error ini. Baik-baik.
3: Betawang dong Mbak Eni.
0: Oh.
3: Ya. Oke. Okay. Ada Mbak Eni.
0: Salam malam aja deh dulu.
3: Ya tadi ada wadahnya, sekolingannya. Yang pertama siapa itu, Pak Banu?
0: Iya benar Pak Banu tadi.
3: Ya, terima kasih juga terkolingannya. Tadi di dalam sedang nguling-nguling semua Mbak Eni.
0: Oh, udah dapat masuk.
3: Sekarang
0: tadi.
3: Sekarang digabung jadikan satu aja deh Mbak Eni ya.
0: Tadi apa lagunya? Harga diriku ya.
3: Harga diriku juga.
0: Harga diriku dari
3: Wali.
0: Dari Wali.
3: Ya.
0: Katanya Wali enggak ada harganya.
3: Enggak boleh, Bu.
0: Oke, baiklah.
3: Ya, maunya kan OTW mau ini.
0: Ya.
3: Ini aduh, lihat kulkasnya masih kotor. Aduh, bersihin kulkas dulu ya. Ini.
0: Nanti kalau sebelum on the way WA ya.
3: Oh iya deh.
0: Oke, siap.
3: Ya, deh Mbak Eni, terima kasih waktunya. Yo, thank you, bye-bye. Dadah.
0: Yo, dadah juga Bu Ari di Semeru. Salam juga buat Yani, Yanti, anak-anaknya semuanya. Terima kasih ya udah sering-sering mampir ke warung nih. Terima kasih. Biasa-biasa kalau mau ke warung telepon dulu biar ketemu Mbak Eni ya, Mbak Ari ya. Terima kasih banyak. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat sore juga buat Pak Ketut Lile. Sabar Pak ya, nanti di segmen kedua semoga beruntung bisa diangkat teleponnya di WA Web. Dadah Pak Nyoman Dewantari juga, selamat sore Lovina. Kirim salam buat Pak Long Yomelong. Kemudian ada Bu Yuda, Bu Manda, Bu Kartini, Wak Daeng, Kakek Gaul. Kakek, bukan Kakek Gaul sekarang ya. Kayak Dago namanya sekarang. Ada Bu Bunga, Pak Ci, Pak Grodak, Nini Jero, Ci Eli, Pak Banu, Belitawan ucapannya. Makasih yang udah nguling. Semoga Tuhan balasnya. Buat yang baca makasih, makasih kembali Pak Nyoman Dewantara. Ibu Resmi, selamat sore juga. Selamat sore Mbak Eni, request angsa putih ya. Salam buat Bu Janura, Bu Kartika, Bu Resmi, Pak Widi Krispati, Kenahrok dan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih buat Mbak Niriani Indi. Terima kasih, nanti kalau ada waktu diputar lagunya Mbak ya. Sementara digabung dulu. Kemudian ada Kak Dago, lagunya digabung dulu ya. Katanya salamnya buat Belitawan, Pak Banu, Pak Dewantara, terima kasih callingannya. Terus ada Pak Mualim di Pamekasan juga, selamat sore. Yang sudah gabung juga di live TikTok kita ya. Ada Bu Desare Dini di Pulau Obi, selamat sore Mbak Eni. Selamat sore juga Pak Komang Pijat Tunanetra yang ada di Gianyar juga. Selamat sore Mbak Esi. Mbak Esi Welviana yang ada di Kupang, jauh banget. Terima kasih yang sudah bergabung di live TikToknya kami ya. Ada Pak Ketut Sumerase juga. Hai mertua, selamat bekerja. Oke, ada Mbak Sayu juga. Selamat sore, pokoknya semuanya. Beri syukur Ajis juga yang ada di Jeneng Dalam ya. Selamat sore yang sudah bergabung di live TikTok kami di live, jangan lupa ya, bergabung di live TikTok kami di RRI Singaraja Official. Selamat sore buat Anda semuanya. Kita dengarkan dulu 3 lagu. Ada Nafa Urbah, Bagai Lilin Kecil. Kemudian ada Geisha, Jika Cinta Dia. Dan juga Wali, Harga Diriku.

0: cemilannya, bungkusnya buang di mana?
1: Buang aja deh, keluar jendela.
2: Loh, kok dibuang sembarangan sih, Ma?
1: Cuma satu bungkus aja, Pa. Stop buang sampah sembarangan. Satu sampah menimbulkan ribuan masalah.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081-23-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Singaraja sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Ini siapa lagi ya? Pendengar yang mau bergabung di 24644 sudah ada yang mau bergabung di sapa dulu. Lopina, selamat sore. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina. Lagi sore pimpin saya.
0: Iya, Bu Bunga ya?
1: Iya. Iya. Kita umbuhkan. Ini suara radinya rasa soalnya.
0: Oh iya, Bu Bunga lagunya apa?
1: Bu siapa?
0: Ini siapa nih? Bukan Bu Bunga ya? Siapa ini? Bu Kartika? Bukan. Siapa ya?
1: Enggak sama.
0: Oh, siapa ini? Kok malah ketawa sih? Siapa ya?
1: Oh, kan tadi tuh kan udah dibilang.
0: Kenapa?
1: Bu Kartika.
0: Oh, Bu Kartika. Kirain Bu Bunga karena emang agak sepi sekilas kayak mirip suaranya.
1: Untung enggak dibilang Bu Agung.
0: Oh, enggak.
1: Mbak Eni, gimana kabar Mbak Eni?
0: Kabar baik. Lagunya apa Ibu?
1: Sengkarnya baik juga. Di sini sendang loh dari tadi.
0: Oh, Singaraja lumayan cerah, masih cerah, belum mendung.
1: Mendung dari tadi, tapi nggak hujan.
0: Karena mendung belum berarti hujan.
1: Iya, mendung tidak berat, apa namanya, tidak selalu.
0: Tidak selalu hujan dan tidak berarti hujan. Lagunya apa Ibu Kartika?
1: Bukan berarti hujan. Lagunya dari Tata Janeta, Korbanmu.
0: Tata Janeta yang Korbanmu gitu?
1: Iya.
0: Coba ini cari dulu ya.
1: Ini boleh salam-salam Pak?
0: Silakan.
1: Ya, salamnya buat Bu Mini ya. Juga ada Bu Yeni, ada Kiali, BTP Jekle, Bu Desa Redini, ada Bunda Farida, ada siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Lupa. Ada Magdalen, ada Tadeo Antara, ada Celi udah ya?
0: Belum.
1: Celi ada lupa.
0: Siapa
1: ada
0: lagi?
1: Mas Wawan, ada Bang Luhut, Bang Kati, Bang Ramadan, juga ada Pak Widi Made, Kenaro, dan buat kesemuanya.
0: Ya. Baik.
1: Ini masih waktunya dan sudah hampir tuntas.
0: Iya. Baik, terima kasih Bu Kartika yang ada di Pondok Bestale. Terima kasih sudah bergabung. Disapa lagi 24644 Lopina, selamat sore.
2: Halo Lopina, selamat sore.
0: Iya, ini beritawan ya?
2: Iya Mbak Eni. Gimana kabar?
0: Kabar baik nih, lagunya apa?
2: Pengen denger. Saya pengen denger lagunya.
0: Lagunya siapa?
2: Yang siapa? Sandi Sandoro.
0: Sandi Sandoro yang mana?
2: Tak pernah padam.
0: Tak pernah padam. Iya. Oke, salamnya buat siapa?
2: Pak Banu, Distu Bondur, Suadaeng, Pak Nyuman Dewantara juga ya,
0: iya.
2: Kak Dago, Pak Banu, Subondo, Pak Ketim Muncar.
0: Oke, okay, siapa Pak lagi?
2: Ajus, terus Bu Mini, Bu Desa Radini, semua-semuanya sudah baik, ya. Mbak Yeni juga tiga wase. Buat Mbak Heni, terima kasih, selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih kembali untuk Belitawan yang ada di kawasan tembok sana. Terima kasih sudah bergabung. Satu penelpon lagi yang disapa, Lopina, selamat sore.
3: Halo, Lopina, selamat sore Mbak Eni.
0: Lebih iya, selamat sore Ci Eli.
3: Ya, sore juga Mbak.
0: Lagunya apa Ci?
3: Lagunya BCL ya Mbak ya.
0: BCL yang mana?
3: Karena aku cinta kau.
0: Karena aku cinta kau.
3: Ya, salam-salam dulu ya Mbak ya.
0: Baik.
3: Yang baru ada Belitawannya, ada Bu Kartika juga ya, selamat sore, semoga sehat selalu. Ada juga Mbak Mimi, ada Wak Daeng, ada Pak Samong, ada Pak Nyoman Dewantara, ada juga Pak Banu, ada Pak Tip, ada Bang Ramadan, ada Bang Krispati, ada juga Bang Anwar ya. Di Sari Mekar, ada juga Bu Desa Ardini, Bu Resmi, Bu Bunga, Bu Ari BT, Bu Ari Semeru, ada juga Mas Wawan, ada juga Pak Jerum Aliarse, ada juga Briwidi Made ya, ada siapa lagi, ada Dek Tambang juga ya, ada Pekak Olala, ada Pak Dago juga ya. salamnya untuk ke semuanya Mbak Eni ya.
0: Baik.
3: Mbak Eni, dadah.
0: Dadah, makasih Ci Eli di Kampung Baru sana. Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore juga buat Ibu Manda yang ada di kawasan Bondalem. Pak Jero Maliarsa juga, Pak Inggris juga lama banget gak pernah ikutan. Mbak Mini juga, Mbak Niriani Indi, selamat sore, mohon maaf belum bisa menyapa pendengar lagi karena sudah 3 penelpon. Terus ada Ibu Janura, katanya salamnya buat Mbak Pipit, Mbak Heni, Bu Resmi, Bu Desa, kemudian Bu Ari Beti, Ari Semeru. Terus Jermakuribawo, Mangku Maliar, Senyuman Astawa, Peka Olala buat Niriani Indi. Terima kasih Mbak Eni, selamat bertugas. Gih, terima kasih kembali. Terus ada Pak Sumping, Mat Lopina Mbak Eni. Gih, Lopina kembali. Pak Sumping, Kak Dago juga, Peka Olala juga. Yang katanya hadir kirim salam buat Wadai. Terima kasih banyak kolingannya tadi, Bu Janura, Ci Eli, Bu Deresmi, Bu Ketut, Bu Pak Nyoman Dewantara, Bu Putu, Bu Jero Puspa. Mat sore kompak selalu lewat udara Mbak Eni Martugas. Makasih, terima kasih kembali. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita dengarkan dulu 3 lagu yang sudah di request tadi. Ada lagu Tata Janeta, Korbanmu, Sandi Sanduru Tak Pernah Padam, dan Bunga Citra Lestari, Karena Ku Cinta Kau.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus. Kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Gak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif.
1: Saatnya berkarya dan mandiri.

Pendengar, setiap Senin jam 4 sore, dengarkan Kentongan. Membahas kebencanaan dan memberikan tips kesiapsiagaan bencana supaya kita selalu siap menghadapi kondisi darurat. Kentongan, program kebencanaan, suara waspada, masyarakat siap siaga.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita punya waktu lagi 8 menit ke depan. Silakan yang ingin bergabung di 24644 atau di WhatsApp kami. Ini sapa dulu ya. Ada siapakah? Lopina, selamat sore.
1: Halo Lopina, selamat sore.
0: Selamat sore, ini baru Bu Bunga ya? Gak usah ketawa Bu.
1: Ini baru Bu Bunga asli ini.
0: Ini asli ya, bunganya gak palsu.
1: Oh, boleh minta lagu ya?
0: Lagunya apa Ibu?
1: Tak Ingin Sendiri.
0: Tak Ingin Sendiri dari?
1: Ya boleh aja.
0: Siapa aja boleh ya? Oke siap, salamnya buat siapa Bu?
1: Ada Rebuka ya. Ada Celi, terus ada Pak Ali ya. Ada Pak Makmud. Ada Mas Banu ya. Ada Pak Cik ya, semuanya yang di Jawa ya.
0: Baik.
1: Terus ada Mak Ali ya. Ya semuanya. Okay. Buat selamat tugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali buat Ibu Bunga yang sudah bergabung ya siang hari ini. Satu penelpon terakhir, Lopina selamat sore.
2: Lopina selamat sore.
3: Halo.
0: Halo, dengan Lopina. Siapa di mana? Dengan siapa di mana?
3: Lopina Singaraja selamat sore. Mak ini yang cantik imut besar membahana.
0: Peka olala ya?
3: Iya betul.
0: Iya, lagunya apa Kak?
3: Lagunya Cinta Karena Cinta dari Gudita.
0: Oke, okay, baiklah. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Cik Eli. Terima kasih kulingannya sama Pak Bano. Selamat sore Bunga Tukar Bunga. Ya. Bu, kita untuk basale. Terima kasih nggak boleh peka olala.
0: Oke, siap.
3: Nyoman Dewantara. Dan juga Bu Janura.
0: Iya.
3: Bu De Resmi, Bu Ketut Tijakula.
0: Oke.
3: Bu Kade Jagaraga, Bu Samlang, Bu Donda Budi, Wak Daeng, Pak Selawat. Bunda Gemini.
0: Baik.
3: Dan juga Mbak Rakim, Mbak Chris, Mbak Erna, Iren, Mbak Fisik, Ikales, Abu Sarnawa. Ya semuanya selamat sore dan selamat menyambut Hari Raya Kuningan mendatang.
0: Baik.
3: Buat Mbak Eni yang cantik, sini mainan ke Pedawa ya.
0: Nge, kapan-kapan Kak Nge.
3: Ya, terima kasih, bye-bye.
0: Terima kasih, bye-bye juga Pekak Olala yang ada di Pedawa sana. Menelpon kita yang terakhir. Pendengar Pro 1, mohon maaf Eni tidak bisa menyapa lagi ya, karena keterbatasan waktu. Lopina, Eni tutaskan sampai di sini dulu dengan dua lagu terakhir, Dian Piscesa, Tak Ingin Sendiri, dan Judika, Cinta Karena Cinta. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 RRI Singaraja.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijen ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di mana pun Anda berada, masih bersama Eni di Singaraja sore ini. Dan kali ini kita di program acara Kentongan sudah ini siapin beberapa informasi untuk Anda semuanya. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kali ini Eni kasih satu informasi yang ini kutip dari laman rri.co.id terkait SMP Negeri 4 Singaraja atau SPEN Praja yang terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan budaya peduli lingkungan melalui pelaksanaan kegiatan program pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai atau PSP dan pengelolaan sampah berbasis sumber atau PSBS. Pada hari Selasa 23 Juni 2026, panitia PSP dan PSBS bersama para murid melaksanakan kegiatan pembuatan ekoenzim dan pupuk organik cair atau POC sebagai bentuk edukasi sekaligus aksi nyata pengelolaan sampah dari sumbernya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan murid secara langsung mulai dari proses pengumpulan bahan organik, pemilahan sampah, pencacahan bahan hingga proses pencampuran dan fermentasi. Bahan-bahan digunakan berasal dari limbah organik rumah tangga seperti kulit buah dan sayuran yang masih dapat dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai guna. Melalui kegiatan ini, murid diajak untuk memahami pentingnya mengurangi timbunan sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir serta mengembangkan kebiasaan mengelola sampah sejak dari sumbernya. Ekoenzim yang dihasilkan nantinya dapat dimanfaatkan sebagai cairan pembersih alami maupun penyubur tanaman, sedangkan POC digunakan untuk mendukung penghijauan dan perawatan tanaman di lingkungan sekolah.

0: Rembulan tenggelam di wajahmu, mengusung tema makna kehidupan beserta problematikanya. Novel ini merepresentasikan bahwa kehidupan merupakan rangkaian peristiwa yang saling bertautan satu sama lain. Mengisahkan kehidupan seorang anak bernama Ray yang mempunyai 5 pertanyaan dalam hidupnya. Ray adalah seorang laki-laki yang menjalani hidup dengan penuh lika-liku. Hingga di usianya yang ke-60 tahun, ia merasakan kekosongan yang begitu mendalam di tengah kesuksesannya. Sampai pada penghujung umurnya, Ray akhirnya mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan dalam hidupnya. Di dalam novel ini, kalian akan menemukan jawaban atas 5 pertanyaan yang selama ini Ray renungi setiap kali menatap rembulan semasa di panti asuhan. Penasaran 5 pertanyaannya? Sekaligus jawabannya? Yuk baca novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu sekarang!
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Rosatu RRI Singaraja.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita kembali ke informasi ya. Masih ini kutip dari laman rri.co.id. Ini terkait Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang memperkirakan kondisi cuaca di sebagian wilayah Indonesia pada Selasa 23 Juni 2026 didominasi hujan ringan. Sementara itu wilayah Bali dan Nusa Tenggara diperkirakan mengalami udara kabur pada pagi hingga siang hari. Jadi prakirawan BMKG Ina Indah mengatakan, secara umum, cuaca di berbagai wilayah Indonesia masih didominasi potensi hujan ringan dan kondisi berawan tebal di sejumlah daerah. Namun, untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, terdapat potensi kondisi udara kabur yang perlu diwaspadai masyarakat. Jadi, untuk pendengar Persatu, tetap ya, hati-hati dan waspada. Siapa tahu Anda ingin bepergian, keluar daerah, keluar kota. Jadi tetap ya, hati-hati di jalan, cek dan recheck ya di laman resmi BMKG Wilayah 3 Denpasar untuk lebih tahu secara detail ya terkait dengan cuaca yang sedang terjadi hari ini.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sini dulu dong, lihat.
2: Apa
1: lihat.
2: Sih?
1: Lihat dulu, ini fotonya bagus-bagus banget.
2: Iya sih.
1: Fotonya keren. Modelnya juga terbaru. Matching banget nih sama tasnya. Beli kali ya.
2: Belanja lagi. Ntar ngakunya bokek. Belanja sesuai kebutuhan lah.
1: Hei alah, hidup itu dinikmati. Masalah duit mah kecil, gampang itu. Bisa pinjam lewat online. Prosesnya cuma 5 menit. Send foto KTP, beres deh. Apa susahnya coba?
2: Tahu nggak sih? Udah banyak yang jadi korban akibat pinjaman online loh, yang tidak legal itu.
1: Masa iya?
2: Iya, saranku nih, pinjamlah dana di lembaga keuangan yang resmi, biar tidak nikmat di awal, sengsara di akhir.
3: Hati-hati pinjaman online agar tidak menyesal di kemudian hari.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah. Sejumlah proyek strategis mulai dijalankan pada tahun 2026, mulai dari perbaikan jalan dan jembatan, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga penataan kawasan perkotaan dan destinasi wisata. Langkah tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai kecamatan PMK Buleleng melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah memetakan berbagai kebutuhan pembangunan berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat. Kepala Dinas PUPR Perkim Kabupaten Buleleng, Iputu Adipta Eka Putra mengatakan, penanganan infrastruktur dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan skala prioritas.

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singar aja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada, masih bersama kami di 97,9 101,2 106,2 MHz dan juga di AM di 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.rri.co.id atau lewat aplikasi RRI Digital. Jadi kapanpun dan dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran RRI seluruh Indonesia. Pendengar, sambil kita menanti lintas Bali Nusa Tenggara Barat untuk sore hari ini, jadi ini masih punya satu tembang lagi untuk Anda semuanya, karena nanti kita akan ikuti lintas Bali NTB host RRI Denpasar. Sambil menanti, kita dengarkan dulu satu buah lagu berikut ini.

0: sampaikan di sini.
1: Selamat sore. Usaha pariwisata tanpa izin ancam tata kelola pariwisata Bali. Wisata berbasis indikasi geografis terus didorong. Dari Hamuruk 70 dan Pasar inilah lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Santiari.
2: RRI Denpasar.
1: Pendengar lintas Bali NTB kali ini, kita awali dengan informasi terkait menertibkan praktik ilegal di sektor pariwisata. Maraknya praktik usaha kepariwisataan tanpa izin menjadi sorotan penataan sektor pariwisata di Bali. Kondisi ini mendorong perlunya penertiban yang lebih tegas dan adil.
3: Praktik ilegal itu kan bukan sekarang, udah dari dulu itu, tetapi pihak pemerintah tentu saja tidak.
4: Praktik usaha ilegal di sektor pariwisata Bali menjadi tantangan dalam penataan industri pariwisata. Hal ini dipicu pesatnya pertumbuhan pariwisata yang belum diimbangi dengan pengawasan. Praktisi pariwisata Bali Inyoman Ruta Adi kepada RRI di Bandung mengatakan, laju perkembangan pariwisata di Bali bergerak sangat cepat. Penataan dan pengawasan regulasi tidak optimal yang memicu marak usaha yang belum mengantongi izin.
3: Praktik ilegal itu kan bukan sekarang, udah dari dulu, tetapi pihak pemerintah tentu saja tidak mampu untuk menangani semua, karena perkembangan pariwisata itu kan kayak deret ukur ya. Jadi kalau penataannya deret hitung, perkembangan pariwisatanya deret ukur sehingga cepat sekali.
4: Ruta Adi menegaskan penertiban usaha ilegal harus dilakukan dengan adil dan tanpa tebang pilih. Ia juga menyoroti masih adanya usaha yang memiliki aktivitas ekonomi namun tidak menjalankan kewajiban perpajakan.
3: Saya setuju saja itu harus legal, tetapi jangan sampai ada tebang pilih gitu ya. Karena banyak juga usaha-usaha di tempat-tempat terpencil, income-nya besar, tapi terlepas tidak kena jeratan itu masalah izin gitu.
4: Ruta Adi menambahkan penataan ini juga penting agar setiap pelaku usaha mematuhi aturan tata ruang. Hal tersebut sekaligus menjaga kelestarian lingkungan serta kenyamanan kawasan wisata di Bali. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Pembenahan menyeluruh sangat diperlukan untuk menyehatkan pertumbuhan sektor kepariwisataan Bali. Berbagai praktik ilegal pun idealnya dapat segera dituntaskan para pemangku kepentingan.
5: Pemerintah Provinsi Bali terus memperketat penertiban praktik ilegal di sektor pariwisata untuk menegakkan tata ruang dan menjaga persaingan usaha yang sehat. Langkah strategis ini menargetkan vila tak berizin, penyewaan kendaraan, agen perjalanan bodong, hingga warga negara asing atau WNA yang menyalahgunakan visa untuk bekerja. Upaya penertiban tersebut diimplementasikan melalui beberapa langkah dan regulasi utama. Pertama, pemberantasan akomodasi ilegal. Pemerintah menggandeng platform agen perjalanan daring atau online travel agent OTA untuk memblokir atau menghentikan promosi villa serta akomodasi pariwisata yang belum berizin. Selain penutupan, Kemenpar memberikan pendampingan agar pelaku usaha segera mengurus legalitas agar taat pajak. Kedua, penindakan usaha berkedok wisatawan. Imigrasi Bali secara masif mendeportasi WNA yang kedapatan melanggar izin tinggal, seperti membuka bisnis ilegal seperti sewa motor serta fotografer yang merebut lahan UMKM lokal. Segala bentuk aktivitas komersial menggunakan visa turis dianggap pelanggaran berat. Ketiga, audit terpadu. Pembentukan tim khusus lintas instansi yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Pariwisata, dan Kepolisian untuk mengaudit dan menindak segala bentuk usaha pariwisata tanpa izin dan melanggar tata ruang. Serta terakhir, regulasi khusus. Berdasarkan Undang-Undang Provinsi Bali, pemerintah memprioritaskan perlindungan budaya dan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan. Pemerintah terus mendesak agar seluruh pelaku pariwisata, baik domestik maupun asing, segera menyelesaikan perizinan usaha sesuai peraturan daerah demi mendongkrak pendapatan asli daerah PAD dan mencegah maraknya overtourism.
1: Berikut suara masyarakat terkait menertibkan praktik ilegal di sektor pariwisata.
6: Saya Bapak Bayu, asli Bali Ubud. Nah, menurut saya emang dari pemerintahnya sih kayaknya sih yang kurang mengawasi, mengedukasi, mengawasi yang bule punya vila ya. Orang lokal sendiri nggak tahu bahwa 50 tahun itu jangka waktu yang panjang dan sangat merugikan. Tidak ngepush, diperketat izinnya dan lain-lain. Sedangkan yang untuk orang lokal yang ingin masuk ke pariwisata dibantu, diedukasi caranya begini.
7: Nama saya Anissa Ramadhani, saya adalah mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Pendidikan Nasional. Kalau untuk tour guide, abal-abal itu pasti dampak.

0: dampaknya pada penerimaan informasi oleh calon pengunjung destinasi-destinasi wisata Bali. Tour guide itu juga harus mengerti apa simbol-simbol yang ada di dalamnya. Dan juga sebagai tour guide tidak hanya itu, sebagai tour guide juga cara menyampaikan informasi, cara ngajak turisnya jalan-jalan, dan etika-etika yang ada itu pasti sangat-sangat berpengaruh dong kepada pengunjung yang ingin ke Bali, seperti itu. Jadi kalau misalkan tour guide-nya abal-abal dan dia memang pada saat servis menjadi tour guide-nya itu dia salah-salahan, pasti yang berdampak itu adalah bagaimana citra orang-orang Bali atau Bali ini kepada pengunjung atau turis-turis tadi, seperti itu.
1: Nah, cara mengubah mindset atau pola pikir yaitu kesadaran hukum dapat ditingkatkan melalui edukasi, sosialisasi aturan, dan pemberitahuan insentif bagi pelaku usaha yang taat. Dengan begitu, masyarakat memahami bahwa kepatuhan dapat menjaga citra Bali dan mendukung keberlanjutan pariwisata. Nah, yang kedua, sejauh mana efektivitas sinergi antar pemerintah? Nah, sinergi pemerintah, masyarakat, dan investor sangat efektif jika dilakukan secara konsisten. Kerjasama yang baik dapat mencegah pelanggaran sejak awal, sehingga tidak selalu bergantung pada penerbitan yang bersifat reaktif.
2: Mendengar pemerintah Provinsi Bali mengencarkan penertiban praktik ilegal di sektor pariwisata Bali yang difokuskan pada penertiban akomodasi tidak berizin, aktivitas komersial ilegal oleh warga negara asing WNA, dan pemandu wisata tidak resmi. Pemerintah bahkan memberikan pendampingan legalitas yang ditindaklanjuti dengan menindak tegas pelanggar pajak. Selengkapnya mengenai menertibkan praktik ilegal di sektor kepariwisataan di Bali, kita simak perbincangan Ayur ini bersama Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Iketut Yatnya Winarte.
3: Pak Yatnya, upaya atau langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Bali, untuk menertibkan praktek ilegal sektor kepariwisataan di Bali?
4: Memang selama ini ada banyak isu tentang usaha-usaha pariwisata di Bali yang ilegal atau perizinannya tidak lengkap atau tidak sesuai. Yang paling banyak memang terjadi pada sektor akomodasi yang memang pembangunannya mereka tidak berencana membangun akomodasi pariwisata, tetapi karena ada permintaan warga negara asing ataupun wisatawan yang ingin menyewa tempat yang mereka buat, mereka sewakan. Karena itu mungkin daripada bangunannya diam tidak berfungsi dan bisa mendapatkan uang, itu disewakan. Dan selama tidak ditempati, mereka coba tawarkan di portal digital. Jadi mereka juga tidak ada keinginan untuk mengurus perizinan karena sudah merasa punya keuntungan, jadi mereka teruskan. Jadi mereka secara perizinan juga tidak ada. Sebenarnya itu adalah sewa-menyewa jangka panjang yang harus ditinggali oleh yang menyewa, tapi disewakan lagi kepada wisatawan.
3: Kalau ada yang terbukti melakukan pelanggaran seperti itu, tindakan tegas apa yang diambil oleh pemerintah Provinsi Bali?
4: Jadi kita tidak bisa langsung tindak begitu saja, karena kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Kita tidak bisa langsung ambil satu tindakan sama kepada semuanya. Pertama, kepada yang melakukan kesalahan izin atau menggunakan izin tidak sesuai dengan usahanya, kita usahakan tindak mereka dengan pertama melakukan pembinaan dulu agar melakukan pengurusan izin yang sesuai dengan usaha mereka. Kalau memang pila, izinnya pila. Kalau memang mereka investasi, harus melalui sistem investasi yang benar. Jadi tidak boleh menggunakan atas nama orang lain. Jadi sistem investasi yang benar, PMA, sesuai dengan aturan PMA. Kalau mereka punya usaha orang lokal yang sebelumnya disewakan, belum berizin, kita arahkan mereka untuk mengurus perizinan sesuai dengan usaha yang mereka punya. Kalau yang masih nomini, misalnya menggunakan orang lokal, milik orang asing, itu yang kita tertibkan agar kalau memang mereka milik orang lokal, harus orang lokal itu yang punya Kalau mereka orang asing, harus mereka melalui sistem PMA, penanaman modal asing dengan sistem yang sudah ada. Jadi kalau memang mereka sudah bisa kita bina sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita tidak tegas. Artinya kita tidak beri sanksi, tapi diarahkan ke sana. Itu yang sudah kita lakukan selama ini. Kita lakukan coaching klinik, memanggil mereka, memberikan pembinaan, bagaimana proses pengurusan perizinan, bagaimana caranya, apa izin yang sesuai untuk usahanya mereka. Itu yang sudah kita lakukan. Jadi kebanyakan pembinaan dan pengawasan. Hanya saja, memang ada yang sudah ditindak tegas kalau memang itu benar-benar melanggar. Contoh yang kemarin dilakukan di Pantai Dingin, itu karena sudah melanggar tata ruang, melanggar penggunaan atas area tanahnya, itu kita tindak, itu dibongkar. Kalau ada hal-hal yang benar-benar melanggar tidak bisa dibina lagi, itu memang terpaksa ada yang dibongkar. Salah satunya yang ada di Pantai Dingin kemarin.
3: Himbauan kepada para investor, maupun pemilik modal, maupun pemilik usaha, sehingga benar-benar membangun Bali, tidak hanya membangun di Bali. Silakan Pak Yatnya.
4: Kalau mereka orang lokal, kalau memang mau ingin berusaha pariwisata di Bali, kalau ingin usaha itu berjalan aman, nyaman, ikuti ketentuan yang ada. Kalau memang harus memenuhi persyaratan perizinan, ya sesuaikan perizinannya. Kalau memang mereka harus bayar pajak, ya bayar pajak gitu. Biar semua kegiatan yang mereka laksanakan aman, nyaman, aman bagi mereka yang berusaha, nyaman bagi wisatawan yang datang menyewa. Artinya kalau sebuah usaha yang melanggar perizinan, biasanya pasti ada ketentuan di bawahnya yang dilanggar. Contohnya misalnya lingkungan. Kalau memang lingkungannya tidak sesuai, tidak cocok untuk pembangunan usaha besar, ya jangan dilanggar, karena kalau itu dilanggar pasti akan berbahaya bagi pelaku usaha tersebut, bagi orang yang menyewa tempat tersebut, dan pengguna-pengguna sekitarnya juga akan terganggu. Jadi kalau memang mereka mau berusaha, siapapun, orang asing, investor, orang kita di Bali, kalau ingin berusaha, sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Kalau mereka orang asing, ya ada ketentuan penanaman modal asing. Mereka harus taati dari awal sampai usahanya bisa berjalan.
3: Baik, terima kasih Pak Yatnya sudah berbagi informasi bersama RRI dan pendengar. Demikian perbincangan saya bersama Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Iketut Yatnya Winarte.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
2: Sementara itu, pendengar, di tengah ketatnya persaingan destinasi wisata global, Bali didorong mengembangkan pariwisata berbasis indikasi geografis untuk meningkatkan daya saing sekaligus nilai tambah ekonomi daerah. Langkah ini juga menjadi upaya melindungi dan mempromosikan produk-produk khas Pulau Dewata.
6: UMKM di sini kita dorong. Kalau
7: pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis indikasi geografis atau IG dinilai dapat menjadi kekuatan baru bagi pariwisata Bali. Anggota DPR RI Yasona Lauli mendorong pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk menjadikan produk-produk khas Bali sebagai bagian dari daya tarik wisata yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus terlindungi secara hukum. Dorongan tersebut disampaikan Yasona saat sosialisasi kekayaan intelektual bersama pelaku IKM dan UKM Bali di kantor Gubernur Bali Jumat 19 Juni 2026. Menurutnya, Bali tidak hanya dikenal karena keindahan alam dan budayanya, tetapi juga memiliki berbagai produk unggulan yang memiliki karakteristik khas dan tidak dapat ditemukan di daerah lain. Yasona menilai penguatan perlindungan kekayaan intelektual, khususnya indikasi geografis, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.
6: Termasuk IG sebagai IG tourism dan juga termasuk dalamnya produk komunitas itu menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Itu yang kita sampaikan di sini. Di samping tentu UMKM di sini kita dorong kalau dia punya merek, kalau dia punya ciptaan, kreasi-kreasi yang perlu, buku, tarian, patung-patung dan lain-lain. ya, kita dorong untuk daftar.
7: Sementara itu, pemerintah Provinsi Bali menyebut kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terus mengalami peningkatan. Ketua Dekranasda Provinsi Bali Putri Koster mengatakan, Bali memiliki banyak potensi UMKM dan IKM berbasis indikasi geografi yang menjadi identitas daerah. Salah satu di antaranya adalah tenun geringsing yang berasal dari Desa Tenganan Karangasem yang memiliki keunikan teknik pembuatan dan nilai budaya yang sangat tinggi.
8: Itu tenun geringsing, adik, itu kan punya indikasi geografis. Itu jarang di dunia, hanya ada 3. Dan kita Indonesia memiliki itu pun di Bali. Di Balinya pun hanya ada di Tenganan, karena dia double ikat. Faktor kesulitan yang membuat motif itu luar biasa. Nah sekarang motif-motif yang sekitar ada 24 motif geringsing, itu diambil satu persatu dibawa ke tenun endek.
7: Putri juga menambahkan pengembangan pariwisata berbasis indikasi geografis. Putri juga menambahkan pengembangan pariwisata berbasis indikasi geografis tidak hanya berfungsi melindungi produk lokal dari klaim pihak lain, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi perajin dan pelaku usaha. Dari Singaraja Bali, Rizka Desyandra melaporkan.
2: Bank Indonesia memprioritaskan kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, khususnya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Langkah tersebut dinilai penting sebagai fondasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
9: Kebijakan yang diambil BI itu kan tentu.
10: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Haryaka Pamungkas mengatakan, setiap kebijakan yang ditempuh BI selalu mempertimbangkan dua kepentingan utama, yakni stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu hal penting yang ingin dicapai saat ini. Menurutnya, fokus kebijakan moneter saat ini memang diarahkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi. BI berharap nilai tukar rupiah dapat bergerak lebih stabil dan bahkan berpotensi menguat pada semester 2 tahun 2026 sebagai proyeksi yang telah disampaikan Gubernur Bank Indonesia.
9: Stabilisasi ekonomi itu merupakan fundamental atau prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar itu juga menjadi hal yang penting untuk kestabilan ekonomi Indonesia. Sehingga ini yang sekarang ini untuk bisa rupiah bisa lebih stabil lah.
10: Haryo menegaskan, upaya menjaga stabilitas ekonomi tetap dilakukan secara seimbang dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sinergi bersama pemerintah dan otoritas sektor keuangan. Terkait kemungkinan dampak kebijakan moneter terhadap sektor perbankan dan pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang masih bergantung pada pembiayaan perbankan, Haryo mengatakan BI masih melakukan pemantauan. Disebutkan, dampak kebijakan moneter membutuhkan waktu atau lag time sebelum dapat terlihat secara nyata di lapangan.
9: Apa dampaknya kemudian nanti responnya seperti apa, nah itu memang itu kita masih kita perlu lihat dan amati untuk beberapa hari ke depan ya.
10: Haryo menambahkan, berdasarkan data yang telah dipublikasikan sebelumnya, kinerja perbankan di NTB hingga saat ini masih menunjukkan kondisi yang positif. Pertumbuhan kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga masih berada dalam tren yang baik. Selain itu, hasil berbagai survei yang dilakukan Bank Indonesia juga menunjukkan tingkat optimisme masyarakat dan pelaku ekonomi masih terjaga.
2: Mendengar angka kasus stunting di Kabupaten Buleleng terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai upaya promotif dan preventif terus diperkuat melalui penyuluhan kesehatan, layanan posyandu, serta pemantauan pertumbuhan anak secara rutin.
11: Ini dari data terakhir di Dinas Kesehatan itu sudah terjadi penurunan kasus stunting.
12: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menyebut kasus stunting di daerah tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sekaligus Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dr. Dewe Putu Mertesuteje, saat menghadiri Bakti Sosial Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 di Desa Goblek, Kecamatan Banjar. Menurutnya pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk mencegah terjadinya stunting, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan kesehatan serta pemantauan pertumbuhan balita secara rutin melalui posyandu.
11: Ini dari data terakhir di Dinas Kesehatan itu sudah terjadi penurunan kasus stunting dari tahun-tahun sebelumnya. Ini karena kita bergerak dari Dinas Kesehatan untuk melakukan promotif ya, kegiatan promotif dan preventif dengan melaksanakan penyuluhan, baik itu dilaksanakan di posyandu maupun di kegiatan-kegiatan. Kemudian secara rutin juga melakukan pengukuran serentak di seluruh Kabupaten Buleleng untuk melihat kasus stunting secara dini.
12: Ia menjelaskan upaya pencegahan stunting harus dilakukan sejak remaja putri. Pencegahan anemia, pemeriksaan ibu hamil, serta pemantauan tumbuh kembang balita menjadi bagian penting untuk menekan risiko stunting.
11: Yang paling penting adalah untuk pencegahan bagaimana biar balitanya tidak stunting. Jadi mungkin pencegahannya dari masa remaja, pas remaja putri, untuk pencegahan anemi, kemudian pada saat dia hamil, kemudian pada saat melahirkan, kemudian memantau pertumbuhan perkembangan balita dengan secara rutin datang ke posyandu untuk memantau berat badan maupun tinggi badan dan status gizinya.
12: Menurut Dr. Dewa Putu Mertesuteje, posyandu memiliki peran penting dalam mendeteksi kondisi kesehatan anak sejak dini. Melalui pemantauan berat badan dan tinggi badan secara rutin, kondisi gizi anak dapat diketahui lebih cepat. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga terus mendorong pelaksanaan berbagai program kesehatan di masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan angka stunting dapat terus ditekan dari tahun ke tahun. Penurunan kasus stunting di Kabupaten Buleleng menjadi salah satu indikator keberhasilan upaya promotif dan preventif yang dilakukan selama ini. Meski demikian, berbagai pihak diharapkan tetap berkolaborasi agar kualitas kesehatan anak dapat terus ditingkatkan. Reporter Suasa Brata Winangu melaporkan.
2: Dari dunia olahraga, dilaporkan pengurus besar PB Aquatic Indonesia terus meningkatkan pembibitan atlet untuk mencetak prestasi jangka panjang. Kejuaraan rutin wajib dilakukan untuk memuluskan proses pembibitan atlet.
13: Kalau pertandingan rutin dan sering, pasti bibit-bibit baru akan muncul.
3: Pengurus besar PB Aquatic Indonesia terus meningkatkan pembibitan dan pembinaan atlet untuk mencetak prestasi jangka panjang. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menggelar berbagai kejuaraan secara rutin, terutama kejuaraan renang perairan terbuka. Ketua Harian Pengurus Besar PB Aquatic Indonesia, Harlin Erlianto Raharjo, mengatakan saat ini Indonesia kekurangan atlet renang untuk perairan terbuka. Dikatakan dari seluruh penduduk di Indonesia, hanya 30% saja yang memiliki keterampilan berenang. Hal ini menyebabkan sulit mencari bibit-bibit atlet untuk mengikuti berbagai kejuaraan tingkat nasional hingga internasional.
13: Orang Indonesia yang bisa berenang dari seluruh penduduk Indonesia hanya 30%. 30% doang yang bisa berenang. Padahal kita 70%-nya terdiri dari laut, dari air. Nah, jadi itu menurut saya agak PR yang buat Indonesia juga mendorong. Apabila lebih banyak orang suka berenang dan bisa berenang, pasti bibit-bibit akan muncul lebih banyak.
3: Harlin Erlianto Raharjo mengatakan selain minim bibit atlet, venue representatif juga sulit diperoleh. Namun untuk wilayah Bali, Harlin menilai wilayah Jimbaran sangat representatif untuk menggelar kejuaraan renang perairan terbuka yang secara tidak langsung mendukung program sport tourism.
13: Diperluas dengan kejuaraan di open water. Karena kalau fasilitas kolam renang tahu sendiri yang bagus cuma di Jawa. Di Papua aja jarang pertandingan di sana kan, cuma buat pon aja. Kita berharap itu di Indonesia Timur kan pasti banyak tuh bakat-bakat renang kita, renang alam di Indonesia Timur. Bali itu punya daya tarik sendiri ya.
3: Ditanya terkait multi-event Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang yang tidak mempertandingkan kategori renang perairan terbuka, menurut Harlin Erlianto, hal tersebut dikarenakan Jepang tidak memiliki venue untuk mempertandingkan nomor tersebut. Namun untuk event Olimpiade, kategori renang perairan terbuka sering dipertandingkan, sehingga Indonesia harus berupaya maksimal mencetak bibit atlet potensial. Reporter RRI Denpasar, Putu Nerawati melaporkan.
2: Ya, berdengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Usaha pariwisata tanpa izin ancam tata kelola pariwisata Bali. Wisata berbasis indikasi geografis terus didorong. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
5: Demikian. Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI

0: harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini, dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini, aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: 1 RRI Singaraja.

0: Rin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Oke lah gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya, siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Sembilan FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, boleh.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, Bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi, Bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, Nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi, Bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu, Bu. Buat ongkos.
1: Ini uangnya, ingat jangan dihabisin ya. Sisanya buat bekal sekolah besok.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran

0: Sampunan lali nggih. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pendengar Rap Rosatu RRI Singaraja dimanapun Anda berada, khusus untuk umat muslim dimanapun Anda berada, saatnya kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya.

0: buangit merupakan salah satu kuliner khas di Buleleng. Terbuat dari daun buangit yang pembuatannya mirip seperti sayur asam tapi beda bahan. Daun buangit sendiri banyak terdapat di daerah Desa Sangsit dan menjadikan desa ini terkenal akan sayur buangitnya. Sayur buangit, sayur yang sederhana dan tradisional ini rasanya agak asam karena hanya dibuat dengan campuran garam dan asam. Agar lebih enak, ditaburi dengan kacang kedelai yang telah disangrai. Makan nasi dan lauk, kemudian disajikan dengan sayur buangit, membuat makan jadi lahap. Untuk daerah Buleleng, bisa didapatkan di Pasar Buleleng atau di Pasar Sangsit.
1: Tembang-tembang pop Bali sani kunggahang saking stasiun radio dui ini sani makin ngiring biar sayang tembang selantur nyanyi.

Om Swastiastu, Rahayang Wih, selamat tahun apa satu era di singa rajir ini jaman remaja kantun sarang GN ini kini sana mungkin ring tembang dewata. Iwo sama naturang tiang niki tembang-tembang pa Bali dumogi sampun presiden hibur niki sama tahun di tiang serasami sana kantun satya miragi pro satu era di singa raja. Ingin selamat tahun sana mungkin tiang mentas siki informasi niki majang ring sama tahun sarang sami. Ingin sama tahun yening hari raya galungan lan kuningan. Rikale ngarianin Banten kena dari persembahan niki kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Pastikan niki wenten dodol lan satuh kenta niki. Ainge sobatan satuh Bali, jajanan tradisional sederhana dengan cita rasa yang melegenda. Di tengah maraknya aneka makanan modern ya, satu Bali tetap menjadi salah satu kuliner tradisional yang bertahan dan digemari oleh masyarakat. Jajanan khas yang terbuat dari tepung beras sangrai, kelapa parut, dan gula merah ini dikenal memiliki cita rasa manis serta tekstur yang lembut yang khas. Satu telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Bali sejak lama. Makanan tradisional ini kerap disajikan sebagai cemilan keluarga, hidangan saat upacara adat, hingga pelengkap berbagai kegiatan keagamaan. Kesederhanaan bahan yang digunakan justru menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmat kuliner tradisional yang satu ini. Proses pembuatan satu tergolong sederhana namun membutuhkan ketelitian. Tepung beras yang telah disangrai dicampur dengan kelapa parut dan gula merah yang telah dihaluskan. Seluruh bahan kemudian diaduk hingga merata dan dibentuk sesuai selera sebelum siap disajikan. Selain memiliki rasa yang lezat, satu juga menyimpan nilai budaya yang kuat. Kehadirannya dalam berbagai tradisi masyarakat Bali menjadi bukti bahwa kuliner lokal tidak hanya berfungsi sebagai makanan, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Saat ini, sejumlah pelaku usaha kuliner mulai mengembangkan satu dengan kemasan yang lebih modern agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Langkah tersebut menjadi upaya untuk memperkenalkan kuliner tradisional Bali kepada para generasi muda maupun wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata. Dengan cita rasa yang autentik dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya, satu Bali menjadi salah satu warisan kuliner yang patut dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan tradisi Nusantara. Ya, aktivisan iki semeton yening ngarianin Banten, rikale rai negalungan, ngawit sugian ge sugian galungan lan kuningan, nenten wenten satu utawi dodol nike kayak nih kurang lengkap kenten niki nggih semeton elingang niki rikale ngarianin Banten wajib niki nggih dagingin satu lan dodo dados niki ngicen sanganan sanilianan nanging sane paling sane pinih penting niki samenang lali ngicen satu dodol jeje uli abu kenten niki rengginang utawi pepelan niki nggih dados niki ngicen aneka sanganan modern dados kenten nanging elingang sane pini utama sane penting nih kengge satu dodol talat jeje uli jeje gine nih kenalar penting pisan kenten suatan.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Pose di Kabupaten Klungkung, Bali dibangun pada 1686 oleh Dewa Agung Jambe. Kertegose merupakan bagian dari kompleks Puri Semarapura. Selain arsitektur bangunan yang indah, keunikan Kertegose terletak di langit-langit Bale yang ditutupi dengan lukisan tradisional bergaya kamasan. Pada setiap bagian langit-langit menceritakan cerita yang berbeda. Satu bagian bercerita tentang karma dan reinkarnasi, dan bagian lain menggambarkan setiap fase kehidupan manusia dari lahir sampai mati. Lukisan dibagi menjadi 6 tingkatan yang mewakili akhirat, serta yang paling atas yaitu Nirwana. Kertegose pernah difungsikan sebagai balai sidang pengadilan selama birokrasi kolonial Belanda di Klungkung tahun 1908 hingga 1942. Dan saat diangkatnya ide Idewa Agung Negara Klungkung pada tahun 1929 sebagai kepala daerah kerajaan di Klungkung.

0: dogen calon pemimpinnya. Pencitraan apa adanya itu? Ngekoh Raden memilih.
1: Eh Bli, nak ngengken Bli ngwel pedidi?
0: Nih loh, Bli maca di Facebook apa adanya. Calon pemimpinnya kene dogen. Bli sing beke TPS nih.
1: Meh, Bli encol gati terpengaruh. Tingale nak sumberne sing jelas. Amen kene madan hoak bene Bli. Bli tetep anggo hati nurani Bli nih memilih pemimpin.
0: Duwak masih loh nak padu cara Bli milih iluh dari calon kunan Bli nih oh. Nganggo hati nurani ke.
1: Is Bli bisa dogen elak tiang no.
2: Waspada ujaran kebencian yang timbul akibat berita bohong. Jadilah netizen pintar, bijak, dan cermat terhadap penyebaran hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

bagi masyarakat Bali adalah sesuatu yang lumrah. Dalamnya terkandung nilai-nilai tatwamasi, nilai bakti yang didasari atas keikhlasan, dilandasi semangat kerja, kemurnian pikiran, dan bakti kehadapan Hyang Widi. Ngayah dan Yai Sekerti bukanlah sekedar kegiatan sosial bekerja tanpa upah, namun lebih pada kekuatan spiritual yang menjadi pondasi dari semua kegiatan. Ngayah tergolong karma marga karena melakukan kegiatan dengan tulus ikhlas tanpa pernah mengharapkan hasil dari pekerjaan yang dilakukan tersebut. Di dalamnya terselip bakti marga karena Ngayah dilandasi oleh rasa bakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Ngayah juga sebagai jenana marga karena dalam Ngayah yang benar senantiasa mengedepankan kecerdasan dan kebijaksanaannya untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Ngayah juga merupakan wujud pengekangan diri terhadap keinginan yang bersifat pamrih. Ngayah yang lascarya merupakan sebuah tape yang mengandung unsur yoga marga. Jadi, Ngayah yang didasari rasa bakti, tulus ikhlas, sesungguhnya merupakan penerapan catur yoga marga yang

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat tahun Pro 1 RRI Singaraja ini zaman remagena tembang dewata ini puputak rawi riki dumun ge nangis selamat tahun sampun amat ilar tiang kantun niki medui galah malisi kijam nyaringin selamat tahun sarasami ngantos sering galah kutus wengi tetap ring Pro 1 RRI Singaraja.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Menurutku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Satu kanal informasi dan inspirasi.

Pembahasan mengenai isu lingkungan tidak akan ada habisnya. Berbagai kampanye mengenai lingkungan juga telah menjadi fokus banyak orang maupun komunitas di Indonesia. Berbeda dengan yang lain, Studio Sakranusa menciptakan komik berjudul Astawira sebagai medium edukasi kepada masyarakat. Komik yang sebelumnya dirilis di aplikasi Webtoon ini menggabungkan cerita fiksi pahlawan super dengan permasalahan lingkungan yang tengah berkembang di dunia. Komik Astawira juga mengangkat topik lingkungan lain seperti polusi udara dan solusi menguranginya melalui kegiatan bersepeda. Di edisi pertama, cerita di dalamnya dibagi menjadi 6 bagian, yaitu teman, pertemuan, ikatan, lezat, sebal, bergabung, dan pahlawan. Sebagai prolog, komik ini menceritakan bagaimana awal mula seorang anak sekolah dasar bernama Wira bertemu dengan makhluk asing dan mendapatkan kekuatan untuk membasmi kejahatan yang ada di kotanya. Karakter tokoh utama dalam komik ini diceritakan sebagai pelajar yang memiliki segudang masalah, terutama sejak ayahnya hilang bertahun-tahun. Ia sulit berteman dan merasa kesepian. Hidupnya berubah saat dirinya tiba-tiba bertemu dengan sesosok makhluk bernama Hejo. Bersama ibunya, Ardesti, ia tinggal dan sekolah di pinggir kota yang jauh dari hiruk-pikuk dan kekacauan. Sosok Ardesti merupakan seorang istri yang ditinggal suaminya yang menghilang entah kemana. Ia bekerja sendiri sebagai jurnalis untuk menghidupi kebutuhan keluarga dan anak semata wayangnya. Di sekolah, Wira selalu diganggu oleh Badak, teman sekelasnya yang memiliki karakter sangat jahil. Sampai akhirnya ia bertemu dengan makhluk hijau misterius yang diberi nama Hejo. Pertemuan tersebut merupakan satu langkah yang mendapatkan kekuatan super. Awalnya, Wira takut dan merasa asing dengan pertemuan tersebut di sebuah taman bekas peninggalan kakeknya. Saat bertemu, Wira mengira bahwa Hejo adalah hantu penunggu pohon keramat yang ada di lahan tersebut. Dari sanalah keduanya mulai beradaptasi satu sama lain dan bermain bersama. Karakter Hejo di dalam komik ini digambarkan berbentuk bulat dengan daun menjulur dari atas kepalanya. Hejo merupakan makhluk misterius yang jatuh dari langit dan memiliki kekuatan menyatu dengan benda atau makhluk apapun. Secara tidak sengaja, Wira mengetahui bahwa Hejo memiliki kekuatan untuk berbaur dengan dirinya. Keduanya selanjutnya memahami pentingnya peduli kepada sesama, memiliki rasa hormat dan arti persahabatan, dan menjaga kebajikan. Sejak saat itulah mereka berdua bertekad untuk membasmi kejahatan yang ada di kota. Dalam penyampaiannya, cerita Astawira menggunakan bahasa sehari-hari agar mudah dipahami. Di halaman akhir diberikan juga lampiran informasi mengenai peran binatang bagi ekosistem. Sebagai informasi, komik Astawira dapat diakses melalui media sosial Instagram dan halaman Facebook Astawira. Sedangkan untuk mengikuti petualangan Wira dan Hejo secara daring bisa melalui webtoon Astawira.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Menghindari dendam dan permusuhan. Jangan pernah berhenti untuk terus berbuat baik. Ketika kita mengembangkan kesabaran dalam menghadapi kehidupan ini, maka kedamaian akan kita peroleh. Tujuan kita hidup adalah agar kita bermanfaat untuk orang banyak, termasuk juga saudara-saudara kita. Nah, syair yang ketiga adalah Nala Girim Gajah Warang. Ati mata butang, dewagi cakang, asaniwa sudarunantang, meta buseka widina cittawa munindo, tante jasa bawatute jaya manggala agam. Nalagiri gajah mulia yang menjadi mabuk dan garang, sangat kejam bagaikan api hutan, bagi senjata cakra dan bak halilintar, raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan percikan cinta kasih atau meta. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapatkan berkah kejayaan. Seperti pancaran cinta kasih Sang Buddha, nah ketika Gajah Nalagiri pada saat itu mengamuk, membuat gajah tersebut bersimpuh dan menjulurkan belalainya di kaki Sang Buddha. Ketika ada orang lain yang merasa jengkel kepada kita, hendaknya kita memancarkan cinta kasih kita kepada orang tersebut. Nah, cinta kasih ini adalah untuk menghancurkan kebencian. Semua makhluk di dunia ini pasti ingin dicintai. Ketika kita senantiasa memancarkan cinta kasih, maka siapapun yang berada di dekat kita akan merasa bahagia, akan merasa nyaman dengan kita. Nah, syair yang keempat yaitu Ukita Kagang Ati Hatta Sudaru Nantang Dawan Ti Yojana Patha Ngulima Lawantang Idi Bisang Kata Mano Citawa Munindo Tante Jasa Bawatu Ti Jaya Manggala Agam, yang artinya dengan pedang terhunus di tangan yang kokoh dan kuat, Angulimala yang kejam dengan berkalung untayan jari berlari mengejar sepanjang tiga yojana. Para bijaksanawan menaklukkannya dengan kemampuan pikiran sakti atau ceto pariyana. Nah, dengan kekuatan ini semoga Anda mendapatkan berkah kejayaan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, ketika Angulimala pada saat itu frustasi mengejar

dan meminta Sang Buddha untuk berhenti. Sang Buddha menjawab bahwa dirinya telah berhenti. Hendaklah Anggulimala lah yang harus berhenti. Berhenti dari pikiran-pikiran dan hawa nafsu dalam dirinya. Makna dari syair ini adalah hendaknya kita berhati-hati dengan pikiran kita. Jika kehidupan kita disertai dengan pikiran-pikiran yang buruk, maka kehidupan ini akan menjadi berat. Seperti yang dikatakan Sang Buddha dalam Dhammapada, syair pertama dan kedua, bahwa apabila pikiran kita jahat, maka penderitaan akan mengikuti bagaikan roda pedati yang mengikuti kaki lembu yang menariknya. Sebaliknya, jika pikiran kita baik, maka kebahagiaan akan mengikuti bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedamai yang berbahagia, saat kita mampu menjaga pikiran kita, maka segala sesuatunya akan lebih sederhana dan tidak terasa sulit. Jika kita tidak mampu menjaga pikiran kita, maka kehidupan kita akan semakin sulit. Jadi intinya adalah selalu berpikir positif dan tidak berpikir negatif. Kemudian syair yang kelima, Bapak Ibu, yaitu Katwana Katang Udarang Iwa Gabinia Cincaya Duta Wacanang Jana Kaya Maci Santena Soma Widina Cittawa Munindo Tante Jasa Bawatute Jaya Manggala Agam. Setelah memperbesar perutnya dengan potongan kayu laksana wanita hamil, Cinca memfitnah di tengah-tengah banyak orang. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan keteguhan nan luhur, yakin kedamaian batin. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapatkan berkah kejayaan. Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, syair ini merujuk kepada ketenangan, kedamaian dalam menghadapi segala sesuatu yang negatif, yang menjelekkan diri kita. Walaupun kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, hendaknya kita selalu mengembangkan ketenangan, karena tujuan hidup kita adalah kedamaian. Kemudian yang syair yang keenam, yaitu Sacam Wihaya Mati Sacaka Wada Ketum Wada Hiropeta Manang Ati Ada Butang Panya Padipa Jalito Citawa Munindo Tante Jasa Bawatute Jaya Manggala Agam. Sacaka terbiasa mengatakan, menyimpang dari kebenaran dengan pikiran buta, mengibarkan pahamnya laksana panji. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan terangnya pelita kebijaksanaan atau panya. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapatkan berkah kejayaan. Sacaka seorang pemuda yang merasa dirinya pintar, kemudian ditaklukkan oleh Sang Buddha dengan kebijaksanaan beliau. Makna syair ini adalah komunikasi. Segala masalah kita perlu dibicarakan dengan baik, dengan mengesampingkan ego kita masing-masing. Kemudian syair yang ketujuh, yaitu Nando Pananda Bujagam Wibudam Mahiddin Putena Tera Bujagena Dama Payanto Idupadesa Widina Citawa Munindo Tante Jasa Bawatute Jaya Manggala Agam. Nando Pananda, naga bersakitan tinggi dan berpengalaman.
pengertian salah. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan petunjuk kekuatan sakti Idi Widana kepada Monggala Natera. Nah, kemudian Sang Monggala Natera yaitu menyuruh sang putra menjelma menjadi naga untuk menjinakkannya dengan kekuatan ini. Semoga Anda mendapatkan berkah kejayaan. Jadi makna syair ini adalah delegasi atau wewenang. Jadi tidak semua masalah dalam hidup kita harus kita sendiri yang menyelesaikan. Kita dapat meminta bantuan kepada orang lain yang kita anggap mampu membantu atau menyelesaikan masalah kita. Nah, kemudian syair yang ke-8 yaitu Duga Diti Bujagena Sudanta Hatang Brahmang Wisudi Juting Idi Bakap Danam Nana Gadena Widina Citawa Munindo Tante Jasa Bawantuti Jaya Manggala Agam. Bagaikan ular yang melilit lengan, demikian pandangan salah dimiliki oleh Brahmana Baka yang sakti yang beranggap diri bersinar cemerlang karena kesucian. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan pengetahuan. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapatkan berkah kejayaan. Brahmana Baka yang berpandangan salah, yang menganggap dirinya sebagai pencipta alam semesta ini, maka makna syair ini adalah hendaknya kita tidak menyombongkan diri, karena kesombongan akan mudah dimanfaatkan oleh pihak lain, sehingga menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Untuk mengatasi keangkuhan adalah dengan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, sehingga dapat kita sadari bahwa masih banyak pengetahuan yang lebih tinggi daripada yang mungkin kita miliki saat ini. Nah, inilah Bapak Ibu 8 cara yang diajarkan oleh Sang Buddha yang dapat kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan yang mungkin tidak disengaja. Semoga kita maju dalam dhamma. Semoga kita selalu berbahagia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Setelah tadi kita ikuti bersama Mimbar Agama Buddha, selanjutnya kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto

0: masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
0: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
2: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
0: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
4: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
4: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG.

0: Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
1: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia. Dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh. Itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di KADIN, di APindo itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
0: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
2: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan. Dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol. Dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
0: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
4: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
6: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
5: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Harum Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
8: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di dua lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawa. Nilai ekonomi pakaian bekas dari dua lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
7: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
8: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
9: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
8: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
10: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
11: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
10: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ekosistem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
12: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
11: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
14: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
15: Ibadah haji nilai sebesar, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sedang yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji? Doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
14: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
16: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar, Wahyudin Hakim, kepada Kabak Kesra Setda Wajo, Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi. Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
17: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, tentang ibadah, ada perubahan ibadah bagi kita semua.
16: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air, adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansah melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru, untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Hai, selamat malam pendengar. Senang sekali saya Hedy Batalia hadir kembali menemani Anda malam ini di hari Selasa 23 Juni 2026. Gimana malam ini? Setelah tadi mungkin banyak hal yang dilakukan, banyak pekerjaan yang dilaksanakan, ya ini mungkin waktu yang tepat untuk mengistirahat kan tubuh dan menenangkan pikiran ya pendengar, tentunya sambil mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kami akan temani Anda dengan menghadirkan beragam acara dengan berbagai informasi dan pastinya lagu-lagu koleksi Pro 1 RRI Singaraja ini sudah siapkan oleh MD Pro 1, dan nanti tentunya Anda juga bisa request di Jebak ya, Jejak Balik ini tuh nanti ada lagu Pop Bali bisa Anda pilih, kemudian nanti ada Ruang Rindu juga akan menemani Anda. Wow, tadi Henny sempat lewat di titik nol Kota Singaraja. Itu sudah nyala nih lampu-lampu penerangan yang ada di sana. Cantik sekali ya. Ada yang sudah lewat sana tidak ya tadi ya? Dan memang beberapa hari ini memang lagi viral ya pendengar titik nol Kota Singaraja yang sudah dipercantik saat ini, walaupun belum diresmikan, tapi itu sudah viral di media sosial. Itu banyak yang membagikan, banyak yang sudah hadir ke sana, dan nanti juga dilaksanakan penyalaan lampu secara serentak begitu di sana ya. Jadi sudah makin cantik sekarang. Ya udah, tetap setia bersama kami di Pro 1 untuk menyimak beragam informasi yang akan kami hadirkan tentunya bersama Anda pendengar. Jadi jangan rubah frekuensinya ya.

0: Info, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1

Berbicara mengenai destinasi wisata yang ada di Bali, tentu tidak akan pernah ada habisnya. Ada banyak destinasi wisata yang siap memanjakan mata wisatawan yang datang, dan salah satunya adalah Gili Putih Sumber Kime. Gili Putih Sumber Kime adalah salah satu destinasi wisata bahari yang tersembunyi di Bali. Lokasinya berada di Desa Sumber Kime, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Gili Putih Sumber Kime merupakan sebuah pulau kecil yang terbentuk dari hamparan pasir putih yang sangat lembut dan bersih. Pulau ini memiliki daya tarik yang luar biasa, mulai dari keindahan alam, keunikan bentuk, hingga panorama sekitarnya. Daya tarik pertama dari destinasi wisata ini tentu ada pada pemandangan yang disuguhkan. Wisatawan yang datang ke pulau kecil ini bisa dilihat dari warna air laut yang biru dan jernih. Wisatawan juga bisa melihat biota laut yang hidup di bawah permukaan air dengan mudah.

pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Kalau mau bahas Singaraja, ada juga nih beberapa waktu lalu juga sempat ada informasinya Henny kutip begitu ya, pendengar, terkait dengan komunitas ekoenzim Nusantara di Kabupaten Buleleng. Jadi komunitas ini menjadi unik karena mengolah sampah sisa upacara keagamaan Hindu seperti canang, bunga, dan buah-buahan ya pendengar. Apalagi ini kan Galungan, bentar lagi Kuningan ya pendengar. Jadi sampah-sampah tersebut mereka olah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Jadi langkah itu sekaligus mendukung program Pemprov Bali dalam memerangi sampah berbasis kearifan lokal. Jadi dari informasi yang dikutip, Bapak Nyoman Sutrisna, Humas Komunitas Ekoenzim Nusantara, itu mengatakan jika mereka bekerja sama dengan Undiksa untuk membuat ekoenzim dari sisa-sisa yadnya. Jadi sampah upakara itu sangat banyak ya kan, jadi mereka memanfaatkan agar bisa kembali ke alam. Nah, dijelaskan jika ekoenzim ini kan berfungsi sebagai katalisator alami yang membantu menyuburkan tanah dan meningkatkan daya serap unsur hara pada tanaman. Jadi cairan tersebut juga digunakan untuk mengurangi pencemaran dan bau tak sedap di TPA Bengkale, sungai-sungai di Kota Singaraja, serta lingkungan padat penduduk pendengar. Jadi ketika banjir melanda dan pasar beberapa waktu lalu, komunitas ini bahkan turun langsung menyemprotkan ekoenzim di area terdampak, itu guna mengurangi pembusukan dan polutan di air. Wow. Jadi sejak terbentuk pada 2019, komunitas ekoenzim Nusantara di Buleleng ini kini memiliki 297 orang anggota aktif. Jadi mereka rutin melakukan edukasi pengelolaan sampah berbasis sumber ke sekolah-sekolah, instansi pemerintah, banjar adat, yoana, dan hingga gereja juga begitu ya. Jadi tidak hanya anggota, masyarakat umum pun banyak yang ikut belajar ini membuat ekoenzim. Wow, unik ya. Mendengar gimana nih, sudah mengolah sampah di rumah menjadi ekoenzim atau diapain nih sampahnya?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Prosatu RRI, segera aja ada nggak sih Anda melihat unggahan begitu di media sosial yang mengatakan jika perbedaan warna icon profil WhatsApp hijau, biru, merah, hijau muda itu menandakan status pemblokiran atau keaktifan akun tertentu. Nah, hati-hati, ternyata informasi tersebut adalah hoax ya, jadi itu adalah tidak benar. Nah, ini lansir di laman komdigi.go.id, variasi warna icon profil bawaan WhatsApp itu tidak memiliki arti khusus. Jadi pakar keamanan cyber dari Vaksin.com Alfons Tadujaya juga menjelaskan bahwa Meta mengacak warna icon profil tersebut. Jadi perubahan warna ini murni pembaruan estetika visual. Nah, sebelumnya icon profil bawaan WhatsApp itu seragam menggunakan siluet putih dan abu-abu ya. Jadi icon bawaan ini muncul ketika pemilik akun tidak menyimpan nomor diblokir atau dikecualikan dari tampilan profil. Jadi gak apa-apa ya, walaupun warna-warni begitu ya pendengar. Jadi ternyata itu tidak menandakan status pemblokiran atau keaktifan akun tertentu. Jadi cek dulu kebenaran informasinya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Oke, pendengar Pro 1, selanjutnya kami akan ajak Anda mengikuti drama radio. Kita simpan.

0: cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak. Kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak

0: akan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
0: Setuju, Pak Bambang.
2: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya, Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
0: Setuju, Pak.
3: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan Pak.
1: Justru itu Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: tenang, Bapak, Ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, Bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak. Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: Pendengar Prasatu Enten Agustin, niki hubungan hati. Siaran niki hubungan hati nih pendengar nggih. Apakah yang di sebelah? Samponan cocok kata nggih. Apa Prasatu RRI Singaraja niki hubungan hati nih. Dari tadi sampun yang rosang niki jebak jejak Bali kini. Iya deh, yang mau tembang-tembang Bali, yang sudah tidak sabar niki pengen request, aduh dot gati niki mirengan teman-teman Balinya, ya udah langsung request mantan di line telepon 24644 ataupun di WhatsAppnya niki di 081399979. Kijegen Heni niki ada tumben kare meninggahan adi lagi balik nih gek, tumben kedengeran katanya, aduh Bu Manda penapi Bu Manda. Yang lainnya mana ini suaranya? Deres-deres silahkan langsung kita ngobrol-ngobrol ya Bu Manda. Selamat malam, Jebak Bali.
1: Selamat malam.
0: Halo Ibu Jegek, Punapi Gatra Niki, gimana kabarnya di sana? Lama tidak bersua sama Henny.
1: Iya sama juga, Bu Mandanya lagi sakit ngawang deh.
0: Iya kok gitu suaranya, kenapa Niki?
1: Liunan dodol.
0: Aduh, liunan dodol, liunan tape, jaja uli, jaja gina, aduh mengenap Niki. Jadi tebak langsung Henny ya, gitu ya Bu Mandange. Sehat-sehat nah Ibu, biar tetap suaranya
1: tertarik.
0: Ya mau lagu siapa?
1: Tembang
0: siapa Niki?
1: Tembang Candi Dase.
0: Candi Dase, ini udah lama sekali lagunya nih, kayaknya enggak.
1: Iya, Pak. Candi Dase aja dah, supaya itu Candi Dasenya.
0: Enggak rai nggih. Siap.
1: Kalau enggak diputerin nanti sakit loh gimana
0: ya. Oh, jangan nak pang segeroger terus semua.
1: Cengkan kabarnya Umi.
0: Asal kare sehat-sehat Ibu.
1: Sehat ya. Udah keborong kanya terganggu.
0: Iya tuh asalnya kewati asalnya ngomong Ibu Niki. Ya kering kali. Aduh ampun, banyak-banyak minum
1: Dan begatri ampunnya
0: iya,
1: ya
0: iya, iya untuk semua so, mantan
1: nge. Keborong kanya gatel kali iya, soalnya enggak iya, malu loh suaranya.
0: Engge Ibu-Ibu Manda sehat-sehat
1: semuanya.
0: Rahayu Ibu, Bu Manda tumben bisa ngobrol tapi ternyata suaranya lagi serak kenten. Biasanya yang cantik serak-serak basah niki jek serak-serak jek genit kon ya kenten nggih. Ibu banyak-banyak minum biasanya nggih. Minum madu. Kalau akhirnya waktu ini sempat gitu air madu gitu boleh. Ya udah, yang lainnya kita sapa dulu niki ring 24644 ataupun di WhatsAppnya di line telepon ada siapa di sana? Selamat malam, Jebak Bali.
2: Selamat malam, Mbak Eni.
0: Angge, rahajeng wengi niki sarang siaran niki ampura.
2: Nggih, iya di Nyoman, di negara Mbak Eni.
0: Di negara Pak Nyoman.
2: Yeah.
0: Ini tuh memang malam-malam Pak Nyoman. Biasanya pagi-pagi ini ketemu Pak Nyoman. Ini jam malam-malam ternyata tetap eksis.
2: Iya, ngerawam.
0: Iya, Pak Nyoman mau lagu sirah ini Pak Nyoman.
2: Kampura ngekia ini mencetaknya nunggu.
0: Napi-napi nih kah?
2: Anu ke belayang bulannya agak menceng-menceng.
0: Belayak enggak ampura pisan niki sawireh yang dulu kan wenten guru kenten guru sampun manunggal kenten.
2: Oke
0: gitu. Enggak durung wenten nganti kenten Pak Nyoman.
2: Oke kenten
0: enggak. Iya semoga nanti cepat ada yang bisa seperti beliau kenten Pak Nyoman enggak ampura pisan okay. Niki Sabtu Minggu jeten wenten dah dene. Temang siro Pak Nyoman.
2: Temannya cacing ujian-ujiannya
0: Anis Chen Ki. Ani napi?
2: Iloh Sekar.
0: Aduh, cak Iloh Sekar. Karena ada kenangan asana aja Iloh Sekar nih ki. Aduh, enge. Bagatra Pak Nyoman.
2: Jam gatel belum
0: deh. Deras.
2: Abian yang apa di mas nanti gatel di situ ya jenten. dan muncul ini.
0: Iya.
2: Nah, hidup malah di kita uji di Tokyo nih. Mm-hmm. Pak Banu situ bunlo, Mbak Ibu Arik Bete dari Pinjaru nih. Hidup malah di Pak Inggris, Taler. Nah, hidup nyakir. Ini muka kami juga nggih.
0: Nggih, nggih. Sepatut nggih,
2: nggih. Ini rajin tugas. Santi,
0: santi, santi. Oh, rahayu, rahayu Pak Nyoman sok sama pisan iki. Mali jebos iluh sekar ini peteren nggih. Jek nostalgia sane Pak Nyoman dengan lagu iluh sekar niki. Ada pun api niki Bu Ari BT katanya terus sama-sama tangan niki sarang Pak Nyoman dari negara Mek Wayan juga dianturan bilang tepuk nah salam kena aja Bu Ari BT dari tadi coba untuk nelpon Bu Ari nggak bisa masuk tunggu dulu Bu Ari ya kalah sama Blitawan kayak yang tadi niki Blitawan juga nggak bisa masuk nah Bu Ari bisa dia nah jangan lagi Bu Ari. Halo.
3: Yang balik ini.
0: Aduh duh senangnya Henny bisa bersua kembali, bisa siaran lagi Bu Ari.
3: Ya, siaran lagi.
0: Kinau gimana? Besuat ngelat tipat Bu Ari. Oh, enggak ada. Enggak pesanan tipat iki.
3: Masih nyetrika dulu.
0: Oh, ini. Jama dugdog dari ini gitu ya. Rainane
3: setrikaane aja.
0: Rainane metumpuk-tumpuk kayak yang serikaan ikut metumpuk-tumpuk, belum lagi baju maturane mekejang
3: metumpuk. Masih belum itu diambil.
0: Aduh. Iya deh. Gimana Bu Ari? Rehat dulu sambil temani iya. Lagu Bali. Mau lagu siapa niki Panji Semangatan Bu Ari?
3: Lagunya Gelutan Siduri dari Elva Saraswati.
0: Aduh, Gelutan Siduri kan niki. Iya deh.
3: Salam mau buat Bu Manda yang iya. Lagi sakit.
0: Iya aja hilang munyi nih Bu Manda.
3: Bas kelebihan yang gitu di rumah ini, bas kelebihan dodol.
0: Kelebihan dodol. Aja ya Hedi banget ini Bede, enggak tahu Bu ya.
3: Pak Nyoman di negara nge, Bu Mimi yang mau on air katanya dia.
0: Iya. Bu Resmi,
3: Bu Janura, terus si Eli, Pak Samo, Pak Jero Ribawe, Pak Jero Mariase, Pak Sawu, Pak Yuda, Pak Yuk Melong, lagi siapa Pak Manu ya. Terus salam buat Sinamian Mantan Mbak Eni.
0: Iya. Sok sama Bu Ari. Bu Ari aja langsung tadi Eni bahas titik nol Kota Singaraja aja langsung ke titik nol Bu Ari. Karena memang tadi ini mau lewat sana, ternyata ada penyalaan lampu serentak begitu ramai sekali tadi, cantik ya, maka makin berbenah, semakin cantik bukan hanya di kota tapi semua desa yang ada di Buleleng gitu, mungkin itu harapan kita bersama ya pendengar ya, makin ditata pastinya. Dan Jebak Bali masih hadir nanti sampai jam 10 tentunya. Mbak Mini ditunggu sebentar ya. Dicoba-coba lagi Mbak Mini. Ada Gengge dulu dengan Candi Dasenya.

bulan berikutnya lulus juga. 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama ninggalin kalender nih.
1: Tonden, apa teh ade lo? Lakar ngali dewasa nyuang kucet nih.
0: Sing be inget beli om. Rainane bepahat. Ingetang jatah hari rayane beli. Tiang lakar beli baju anyar, sandal tenggel, terbuah-buahan impor, pangsing kalah hawa jak banyarane beli.
1: Dong kaden nak ngujang. Duh, orang ini menah. Merainan sing harus mekejang mewah. Buah-buahan impor mebusane serba mewah. Ane penting semampu irage. Ya diastun aturane sederhana, tapi tulus lan ikhlas. Entu madan meyadnya ane bener.
2: Beriadnyalah sesuai dengan kemampuan agar tidak menjadi beban bagi kita, karena yadnya merupakan persembahan suci yang tulus ikhlas.

0: Elva Saraswati, Gelutan Siduri. Spesial nih untuk Bu Ari di Banyak Tegal. Waduh, Elva Saraswati ini kan merupakan seorang penyanyi Bali jebolan ajang pencarian bakat ya pendengar. Jadi Elva yang bertubuh gemoy ini juga mengeluarkan beberapa single ya pendengar, dan memang ciri khasnya itu hits dan masih tetap eksis sampai sekarang itu mengusung genre versi dangdut koplo remix ya. Ini taunya dulu sempat viral-viralnya Elva itu saat dia mengcover lagunya Saup Sangkol milik Made Gunawan ya kan, mungkin ada yang melihat gitu. Jadi dia ini mengganti lirik lagu Saup Sangkol itu pendengar yang viral. Kalau lirik seharusnya itu kan tiang cara tabie ukudani ceri-ceri ngai ilalah itu kan, tapi dia ganti tiang cara celeng ukudani gede-gede ngai beli gitu. Jadi itu yang viral sempat di beberapa media sosial begitu ya. Ternyata Bu Ari suka ini dengan lagunya Elva Saraswati. Kita tinggalkan dulu, kita balik lagi untuk pendengar yang ingin lagu-lagu teman-teman Bali. Masih ada 15 menit, bisa Anda gunakan Mbak Mini. Bisa gak nih Mbak Mini ya? Oh, bisa. Selamat malam, Rahajeng Wengi, Jabak Bali, Mbak Mini, Jegek Bulan.
1: Aduh,
0: yang sudah libur panjang ya.
1: Iya panjang.
0: Sudah ya, libur panjang.
1: Dan hari raya.
0: Untung pas ya hari rayanya pas libur gitu ya Mbak Mini ya. Jadi ngedang lah sana ya.
1: Iya santai. Kenapa gak terani?
0: Karena sehat-sehat rahayu Mbak Mini. Semoga sehat juga nge.
1: Nggih, tembang ya.
0: Tembangnya siren iki.
1: Tusuk belati.
0: Ah, tusuk belati. Nusuk mi aja melante.
1: Udah jahitan tusuk gimana?
0: Aja nih, tusuk belati. Ya di sini ada cen nih.
1: Nih ada.
0: Ada di cen nih tusuk belati nih. Oh, di sini ada Mak Mini.
1: Nggih, mungkin teh ganti manten nggih. Akan melayangan jak komang.
0: Layang-layang. Maka
1: berlari.
0: Pas ya nih musim layangan ya Mbak Mini, musim layangan sekarang ini.
1: Nggih, masa nangin. Kenten nggih komang paket nggih, mudah-mudahan cepat sembuh tadi. Ih, mantep dia minum obat. Itu baru.
0: Enggak lagi minum vitamin aja Mbak Mini.
1: Oh, gitu ya.
0: Salam
1: nggih, salam sareng sami manten ampun nggih. Buat Henny, kurangnya hati-hati. Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Mini. Jadi satu aja dah salamnya ya, biar cepet katanya nih. Biar yang lain-lainnya bisa ikut masuk. Biar beli tawan di Temok, Niki bisa masuk. Aduh, Japeng 24 yang megelebuk. Niki WA call juga megelebuk akhirnya. Anggih rahayu mantan Mbak Henny. Aduh, ampura pisah Niki beli tawan. Kengket, kadang dia bisa megelebuk nih. Yang lainnya bisa masuk beli tawan. Ulang-ulang, Bin. Ulang. Ada siapa lagi di sana? Selamat malam. Jebak Bali Rahajeng Wengi Niki. Halo. Tuh, sampun masuk Niki. Ya udah deh, yang lain dulu deh. Ada siapa di sana? Pak Nyoman Netep. Selamat malam Rahajeng Wengi, Jebak Bali, Pak Nyoman.
2: Rahajeng Wengi, Om
0: Swastiastu. Tuh sarang Henny Pak Nyoman.
2: Oh. Mbak Henny ye.
0: Nggih, sawang Henny. Tumen-tumen mata pok Pak Nyoman ye.
2: Nggih, tumen iseng.
0: Iya, sehat-sehat. Astagara rahayu Pak Nyoman. Sehat-sehat juga nggih. Rahajeng nyangre rahina kuningan iki Pak Nyoman.
2: Sik semenge Mbak Henny ye.
0: Nggih, penapi mau lagu siapa niki? Lagunya Sira niki.
2: Nggih, yang enten beli nengah nggih.
0: Beli nengah. Beli nengah, DJ ya beli nengah nih.
2: Benda.
0: Beli nengah nyen, Pak Adi sih ada nah. Oh beli nengah Dek Uli.
2: Nge-nge.
0: Oh lagunya mau Dek Uli, geng siap siap.
2: Yang megatu sekarang sani wau Mak Mini.
0: Geng.
2: Ajang wengi Mak Mini, bete mari Cik Eli. Mama Yeni ye. Di rumah kuri bawa sarang bunda buting ye, rajang bumi.
0: Siap.
2: Benten male beli tawan ye.
0: Iya.
2: Benten Pak Banu, benten male Pak Cung ye. Pak Nyoman Negara ye.
0: Iya.
2: Niki spesialnya buat mbok male rezeki ye, tetangga yang.
0: Aduh, ye.
2: Macam mbok. Mbok Heni, suksama
0: pisan Pak Nyoman. Rahayu-rahayu Pak Nyoman, suksama Niki akhirnya bisa masuk ya. Dan pendengar Pro 1 pun api, ada yang ingin ikut lagi tapi masih 10 menit aja ini. Ini sapa-sapa dumun nggih. Wentan Pak Gusti tinggal-tinggal Niki sudah mengirimkan WhatsApp juga. Om Sasiastu, Mbak Heni, Pak Gusti Haji Surya tinggal-tinggal, Pak Gusti Rahajang Wengi Niki suksama. Nunas Tembang Tunjung Tunjung biru sederok nih. Oke, guys. Tunjung biru. Mari coba sing era jang wangi. Bukomang Diawati niki. Aduh, suksama pisan niki. Satu penelpon kembali Bu Janura. Bisa Bu Janura. Aku sosias tuh Rahaja Wangi ya, aduh do iso gati niki sarang ibu jegek bulan rek Bangli.
3: Aduh gini lah satu-satunya yang paling jauh kini berdasarkan okay. Apa jauh nak jauh nyidang masuk nah enggak apa-apa
0: nah uli jauh di mata dekat di hati Bu
3: ya gitu
0: di
3: ya
0: yang dicari jauh
3: walaupun aja, jauh jauh di darat dekat di udara juga jauh di masa dekat di hati
0: langsung ke arah nyidang metepuk bareng-bareng mani rame-rame niki grup pencet langsung ke Bangli nyenawang ibu nge
3: nyetawa
0: jangan asal karena jangan hayu segeroger ya mau kejar
3: bu Janura ajar kangen nih kok deh ada orang mau tinggali rumahnya aduh sing batu nggak tegar
0: itu nak sing tali ya bu yang penting bang man mekedean kau deh niki ada nabe apa ngasih asik oh kejar
3: kamu yang bujujo nak ngadap tika
0: aduh asal karena jangan pang segeroger nih ke pang mekejar nyetawang ya ke Bangli aja sambilan ngalap juwok kemu mungkin dan kan
3: iya ya juga di kedemani ya
0: oh. Kita bani sambilan melalui ke Bangli menuju
3: Bangli ben kurang lebih ben 30 kilo
0: sambilan melalui ke Bangli kan lewat ya di Tumen ke Bangli ya sambilan ngalap juga busan lewatin ya gitu.
3: Ya kecil lah dulu yang masih berbuahnya musimnya sambil musimnya kan uang dong
0: aduh iya ibu Bu Napi Niki ibu mau lagu siapa Niki nanti
3: lagunya cuma kamu
0: oke
3: Dia
0: ya, emang kira adik
3: tidak ada yang lain cuma kamu aku mau nyanyikan.
0: Oh, tanak dulu cuma kamu.
3: Nah, ya kalau tidak ada yang lain aja.
0: Tidak ada bu, tuah kamu baru ada.
3: Tuah kamu ya bisa.
0: Okay, tuah kamu. Okay. Siap.
3: Makanya gede.
0: Terus ibu.
3: Ada bisa waktunya nih
0: terus.
3: Ya makanya Mbak Pipit juga peresmi Bari PT Bari Semeru. Pak Groda kayak Pak Samong juga Pak Nyama Asawa Pak Peka Olala Olili aja Olala Olali ya untuk Pak Inggris mila kabar jarang-jarang mendek jadi raya dan yang Pak Gaulnya Pak siapa yang namanya sekarang
0: siapa?
3: Pak Gaul mengganti
0: Pak siapa namanya ya kakek Gaul mengganti ya sekarang Nesan Heni gak tahu lagi namanya
3: siapa ya, Pak Gaul juga iya
0: oh kakek Dago, Pak Dago, Pak Dago
3: ya.
0: Pak Dago katanya Pak Dago, Pak Dago
3: Pak Dago iya pada semua-semuanya para pencinta para penggemar para jembat jejak Bali semua
0: Bu Ibu Janura Niki siapa yeah. Dumun kone Niki Wenten Bu Komang Diawati
3: Komang Diawati iya. Gimana kabar Komang
0: Diawati langsung kena aduh Bu Janura ada stok calling tiang kan nih gitu deh langsung serempet ya, serang ibu
3: kita di ruang rindu
0: di ruang rindu ya
3: di ruang rindu juga iya bisa
0: mulai coba
3: kemudian tinang naik Komang Diawati
0: iya nanti dah lanjut lagi terima kasih banyak Bu Janura sukses sama pisan
3: sukses
0: sama aduh rame jadinya ya kalau sudah Bu Janura ikut. Thank you pendengar Pro 1 RRI Singaraja waktunya mepet Niki. Diajak main layang-layang dulu sareng beli bagus Wirata. Nggih, tadi sudah di request juga tembang Peniki. Dan untuk pendengar yang lainnya yang belum bisa masuk di Tembang Dewata, nanti sarangnya Niki ring Ruang Rindu. Yang lagi rindu nanti kita kangen-kangenan nih ke di Ruang Rindu ya.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627485 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Gimana? Sudah makin rindu tidak? Dikit lagu-lagunya. Setelah tadi ada lagunya Iwan Fals yang mengawali Ruang Rindu. Tampaknya sudah tidak sabar. Beli tawan, ayo masuk. Nggak bisa masuk sih beli tawan. Oh, bisa sekarang. Akhirnya. Setelah sekian purnama beli tawan.
1: Iya, Mbak ini.
0: Iya, Pangkuda magelebuk, Niki Pangkuda magelebuk.
1: Buat sajian Mbak ini.
0: Berarti nah, berarti jodohnya di lagu-lagu nostalgia Niki
1: Nah,
0: ditawar.
1: Makanya mungkin. Nggih, ya. Kenteng soalnya pecah 24. Mbak ininya ngambil di WhatsApp.
0: Aduh, nah diketo deh, Bu. Aduh, maaf.
1: Kita lah, pinak mulu. Artinya nikah kan memang harus
0: giliran
1: seperti nikah, nggih. Pokoknya seperti itulah jalannya.
0: Biar sampai malam harus menantikan, pokoknya yang kan cara panghidang masuk gitu, Bu.
1: Enggak sih, pasti, Bang. Memang di sampai malam, sampai... ada apa itu namanya yang malam?
0: Oh, budaya.
1: Arje, ya benar-benar.
0: Gimana
1: Mbak ini? Sehat ya, kan malamnya Mbak ini ya?
0: Astagara beli tawar ya. Nih salsanya lagi jalan-jalan ya.
1: Kayaknya itu Mbak Salsabil itu lagi lihat penyalaan lampu serentak tadi kali.
0: Iya, kayak aja nih.
1: Iya, benar.
0: Iya, gimana beli tawar mau lagu siapa dong nanti?
1: Pengen dengar lagunya Tommy J. Pisa.
0: Yang mana?
1: Yang Tragedi Pengantin Remaja.
0: Aduh, tuh keng-keng ya. Baiklah.
1: Salam sedikit Mbak ini.
0: Siap.
1: Buat siap. Pak Made Widi Tokyo, terus Pak Banu masuk. Iya. Pak Cip kalau bisa masuk. Biasanya Pak Banu masuk terus loh.
0: Iya, biasanya kalau malam Pak Banu biasanya selalu nih.
1: Gak rajin monitor dia.
0: Benar.
1: Terus Bu Desa Radini juga nggih, yes. Pak Inggris, Bu Yuda di Sangket, Bu Janura tadi ya.
0: Iya benar.
1: Bu Manda sehat. Semoga sehat. Sehat Bu Manda. Sakit ya.
0: Lebihan
1: terus,
0: lebihan dodol kadang
1: lebih. Lebihan tahu. Dodol. Nggih, dia tapi lebihan waktu nggih.
0: Ya tumben ya langsung mekejang makannya.
1: Iya Nike, karena pas galungan itu makanannya nyampur Mbak ini. Daging
0: iya.
1: Segala macam terus jajanan gorengan komplit sudah pokoknya.
0: Padahal Benawang sayang sehat yang keto ya tetap masih keto ya beli tawan ya.
1: Karena jangan itu Mbak ini.
0: Bas aduh gitu ya.
1: Iya. Terus soalnya ketemu tapi injin itu 6 bulan sekali baru ketemu. Dan itu bikinan sampun. Ibu juga harus patah, dimakan
0: sampun,
1: itu. Mbak ini, terima kasih atas waktunya biar gak kelamaan.
0: Lanjut beli tawan.
1: Mbak ini selamat bertugas, terima kasih.
0: Suksama mewali beli tawan, terima kasih akhirnya bisa masuk juga. Agak saya nganti ngambul beli tawan nih dari tadi soalnya magelebuk Pak Kuda kan magelebuk. Kayaknya Pak Banu juga gitu beli tawan. Saat telepon di 24644, ini malah ngangkatnya di WhatsApp gitu ya. Dan untuk pendengar di 24644 gimana? Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Aduh. Mau dilihat lagu.
0: Aduh, kan? Muncul kan? Ini yang mana ya?
2: Dengan siapa ya?
0: Dengan Henny, di sana dengan siapa
2: penyiar
0: ya?
2: Penyiar baru ini ya?
0: Oh enggak lah. Baru muncul berarti sekarang ya?
2: Kalau saya pan baru nongol.
0: Baru nongol. Kemana aja dari tadi?
2: Jadi kau kemana saja?
0: Kau? Ini benar apa Pak Banu? Bukan ya? Pak ya Cip
2: betul.
0: Ini apa Banu ya benar?
2: Sampai kangen saya, kangen suaranya.
0: Pak Banu, Seto Bono, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Heni.
0: Sehat ya, semoga selalu sehat ya.
2: Iya, sama-sama Mbak Heni.
0: Oh, karena tadi beli tawan bilang Pak Banu biasanya selalu monitor iya. Gitu.
2: Pencipta RI.
0: Asik, terima kasih sampai banyak. Ya. Pak Banu mau lagu siapa ntar?
2: Dari Jamal Mirdad.
0: Yang mana?
2: Batalia.
0: Iya,
2: jalannya ada Mbak Widi. Mas Widi, beli Widi. Beli di Tokyo siapa
0: tuh? Siapa?
2: Di Tokyo.
0: Di Tokyo ada beli Widi iya, Made.
2: Beli tawan.
0: Kok enggak ada yang apa sih lagunya tadi dibilang?
2: Batalia.
0: Batalia nama Henny, Batalia.
2: Oh, itu nama Henny. Ya kalau enggak ada ya Natalia aja.
0: Oke deh. Aduh duh duh.
2: Terima kasih yang nulis di jebak sama saya itu.
0: Oh benar nih.
2: Semuanya sudah Pak ini. Dari A sampai Z tanpa terkecuali
0: ada
2: ini tawan saya selalu beli tawan.
0: Iya.
2: Sampai ketemu lagi besok.
0: Siap.
2: Untuk Pak ini. Ya selalu murah rezekinya.
0: Amin.
2: Terima kasih
0: banyak Pak Banu. Ini selalu gayung bersambut, semoga selalu panjang umur ya Pak Banu ya. Baru disapa tadi langsung muncul beneran Pak Banu. Ya kan sampai kalah Bu Ari, di walaupun deket nih Bu Ari, ini sampai kalah tadi Pak Banu. Bu Ari belum tidur juga ternyata.
3: Serika, belum, udah selesai neri.
0: Aduh, yang penting sudah selesai lah ya. Jadi walaupun kerjaannya banyak tetap happy gitu Bu Ari ya.
3: Iya.
0: Ya ngoyong-ngoyong asalnya dari pagi. Henny-nya sampai bawa jahitan tuh tadi sini Bu Ari. Belum tanding untuk besok coba.
3: Sampai Mbak Tari masih bawa Pak Busung dia ke kantor.
0: Iya,
3: kanyain Bu Ari.
0: Kanyain Bu tadi dah. Aduh sempet-sempetin gitu ya ampun. Iya deh. Iya deh, sekarang mau lagu siapa Bu Ari?
3: Kau dan aku satu dari Ovi Maisa.
0: Oke, kau dan aku satu. Mau buat siapa nih?
3: Tadi buat Pak Tawan ya, terus Pak Banu,
0: ya.
3: Terus Pak Netep ya, terus Ujan Nura. Okay. Siapa lagi tuh Bu? Siapa lagi yang Bu Sri siapa tuh?
0: Mbak? Siapa nih? Bu Sri. Bu Ari
3: yang di Bu Janura tuh.
0: Oh, Bu di Bu Komang Diawati.
3: Diawati. Ya, salam kenal. Oh, Bu Yeni, Bu Kartini, Kartika, Bu Manda. Ya, salam buat semuanya aja, Mbak. Henny, makasih ya.
0: Terima kasih, Bu Ari. Siap, makasih sudah ada ajudan nih di sini, Bu Ari, yang selalu setia menemani. Jadi Henny tidak pulang sendiri ntar. Terima kasih ya. Dan kita lanjut langsung, ini ada Tommy J Pisa dengan Tragedi Pengantin Remaja. Kita hadirkan bersama, pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.

0: Kau dan aku satu, Obi Mesa. Ini bingkis ini untuk Bu Ari. Setelah lelah seharian Bu Ari ya, banyak banget kegiatannya. Bahkan sampai rumah pun ini masih ada kerjaan lagi. Kerjaan setrikaan sudah beres. Nantah nih malam ini sudah bisa cari tempat tidur atau gimana nih Bu Ari? Lanjut kerja lagi atau gimana nih? Istirahat dulu Bu Ari ya. Lagunya udah ini puterin, jadi nanti bisa istirahat dulu. Besok gas lagi Bu Ari. Aduh, ya deh. Ini siapa dulu nih? Ada Bang Le. Halo Bang Le, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request dong lagunya saya Pia dari Silaun Seven. Salamnya untuk semua dirangkul jadi satu dari A sampai Z. Aduh, terima kasih banyak ya Bang Lea. Katanya nih cuaca lagi mendung dan guntur kilat di Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Waduh, semoga tetap aman-aman ya Bang Lea di sana ya. Terima kasih sudah selalu monitor Pro 1 RRI Singaraja. Bu Kamang Diawati, hai selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Aduh, rahayu-rahayu ibu. Gimana kabarnya?
1: Astin Kare, sehat.
0: Sehat lagi di mana? Sehat-sehat Astin Kare ibu. Belum tidur juga ternyata Bu Mang Niki.
1: Belum, masih nungguin Mbak ini siaran nih.
0: Aduh, lagi menantikan lagu siapa sih Niki biar bisa sambil istirahat nanti.
1: Di lagunya yang siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Tenda Biru boleh?
0: Boleh, boleh.
1: Ya, itu aja deh ya.
0: Desi Ratnasari ya.
1: Iya, kirim salam ya.
0: Oke, deras-deras.
1: Buat Ibu Ari ya, salam kenal balik ya. Dari Diawati di Tiga Wase.
0: Oke.
1: Buat Ibu Janhura juga selamat malam.
0: Iya.
1: Sorry dulu Diawati enggak bisa terbang tuh ke Denpasar, nggak bisa didengar suaranya ya. Juga buat Pak Widi Made ya, buat Pak Banu, siapa lagi ya, Pak Nyamana Tep ya,
0: Bu Janura tadi juga,
1: Ibu Janura selamat malam juga. Siapa kok lupa yang lagi satu ya?
0: Siapa nih?
1: Udah lupa namanya.
0: Bu Manda, Cik Eli.
1: Bu Manda ya, selamat malam juga ya.
0: Bu Resmi juga.
1: Ibu Resmi, selamat malam.
0: Iya.
1: Yang ada di Tiga Wase, kesemuanya selamat malam ya.
0: Iya.
1: Pak Komang Lare yang sering ngoleng ya, selamat malam. Mas Wang di Buleleng ya.
0: Anggih.
1: Selamat malam. Buat apa ya?
0: Siapa
1: ke semuanya deh ya.
0: Iya deh.
1: Selamat malam iya. Tanpa terkecuali yang masih ngoling Diawati, terima kasih banyak.
0: Nggih, terima kasih banyak.
1: Selamat malam, selamat iya. Bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih. Akhirnya bisa masuk juga nggih Diawati di Tiga Wase. Tiga Wase banyak nih, Ayu biasanya yang sering jadi narasumber juga di RRI ada Bu Ayu Harvina, itu juga lagi monitor Pro 1 nih, tetap sampai malam. Terima kasih banyak. Terus siapa lagi, Mbak Yeni juga di Tiga Wase ya. Mbak Yeni biasanya sampai malam itu sambil ngulat, biasanya tetap selalu dengarkan Pro 1. Terima kasih ya Mbak Yeni ya. Pak Mahmud gimana Mr. Mahmudnya? Selamat malam. Halo, ruang rindu. Iya. Aduh, akhirnya bisa bersua kembali sama Henny malam-malam ini.
2: Tumben nih Mbak Henny lagi.
0: Iya. Iya, biar semakin rindu katanya. Jadi jangan sering-sering ketemu.
2: Rindu suaranya.
0: Iya, sehat-sehat semua ya, sama Mahmud ya di sana semuanya sama keluarga.
2: Alhamdulillah
0: sehat ya. Iya, gimana mau ditemani lagu siapa nih malam-malam?
2: Lagunya Mupet.
0: Yang mana?
2: Layu sebelum berkembang.
0: Layu sebelum berkembang.
2: Ya, lagu.
0: Oke.
2: Lagu tahun 80.
0: Mau versi siapa nih? Versinya ya. Bruri.
2: Versi yang lama aja.
0: versi yang lama punyanya yang mana nih? Ya. Banyak. Rafiq punya siapa? Halo.
2: Mufet.
0: Enggak ada, hanya adanya cuma versi Bruri sama Titi Kadi. Punyanya ya, versinya Ruth Sahanaya. Oke, versinya Titi Kadi aja ya. Siap. Oke.
2: Nah, salamnya buat Pak Ribawo, selamat malam. Pak Banu, Pak Cip, yang barusan Tiawati. Bu Resmi.
0: Yeah.
2: Pak London, Bu Janura. Pak Fatimah, Ken Aro, dan kesemuanya aja Mbak ini.
0: Terima kasih Master Mahmud. Pak Mahmud, terima kasih banyak. Salam untuk keluarga semua ya di barat sana. Kapan-kapan semoga bisa mampir nih ke barat nih. RRI nanti di bulan Juli kayaknya ada talk show-nya di Tinge-Tinge. Nanti bisa mampir deh. Deket gak sih sama kantor desanya Tinga-Tinga ya Pak Mahmud ya? Nanti bisa calling-calling deh. Nanti kita ada talk show siaran langsung di sana. Tanggal berapa ya? Nanti dekat-dekat Juli kayaknya baru deh. Nanti kita infokan lagi. Oke, untuk pendengar Pro 1, karena sudah 3 lagu ya Honey Keep, itu dulu deh sapa di line teleponnya. Takut gak keburu. Ada yang mau dengerin lagunya Sevia nih, yang jauh. Kali spesial.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sebuah senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang, tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama. Thank you.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Titik Hadi layu sebelum berkembang. Ternyata sudah bawa kita di menit ke-58 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa ya. Aduh, Pak Madi. Ribawa nih, Pak Jerah. Tapi bilang, ya, waktunya habis. Jadi senggol-senggol aja deh dulu ya. Salam roh rindu yang sudah nyenggol katanya Niki. Terima kasih Bu Janora, Bu Komangari, Lastini, Bu Madi Sudarmini. Wah, lengkap namanya ini ya. Mister Mahmud, salam guyup Kompa Adung untuk Dek Reni di Banjarmasin dan Dr. Made Wirayasa di Bandung yang sedang monitor, dan semua pecinta ruang rindu, terima kasih banyak. Aduh, minta lagunya Cinta Terbaik dari Cassandra. Nah, karena itu yang belum ini putar, jadi itu aja deh putar ya. Jadi lagu terakhir nanti ya, walaupun waktunya ini sudah mepet banget. Diawati sambil nganyam katanya nih dengerin Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih banyak ya. Terus ada Mbak Bini juga yang tadi ingin ikutan, tapi waktunya mah udah mepet, mau gimana dong? Waktu habis lagi ya. Dan untuk semuanya yang sudah selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, yang malam ini sudah mau istirahat setelah tadi melaksanakan berbagai rutinitasnya, ini waktunya rehat sejenak setelah lagu-lagu nostalgia menemani Anda juga malam ini pendengar. Semoga juga malam ini istirahatnya jadi berkualitas, tidurnya berkualitas, dan besok terbangun dalam keadaan sehat pastinya. Walaupun banyak kegiatan, banyak pekerjaan yang dilakukan, tapi yang penting kalau sudah sehat aja, itu yang penting kita bersyukur begitu ya. Karena Henny pernah satu ketika Henny mengeluh begitu, aduh banyak banget sih kerjaannya, selalu mengeluh. Tiba-tiba sakit. Akhirnya Henny bilang, aduh ya Tuhan, gak apa-apa deh banyak kerjaan, yang penting Henny sehat. Jadi doanya gitu, gak apa-apa deh banyak kerjaan, yang penting sehat, sehat yang utama gitu. Jadi banyak-banyak bersyukurlah, jadi bisa mengerjakan banyak hal gitu. Walaupun dari pagi banyak sekali disibukkan kegiatannya, banyak sekali. Aduh kayaknya gak henti-henti nih kerjaan, gak habis-habis. Bersyukurlah masih diberikan kesehatan begitu ya. Dan kita doakan bersama, kalau ada yang mungkin lagi sakit atau kurang enak badan, kita doakan biar segera pulih, segera sehat, dan semangat untuk sehat pastinya. Walaupun fisiknya mungkin ada yang lagi lemah, kurang sehat, yang penting pikiran, perasaan kita, semangat kita tetap sehat tentunya. Henny masih menemani Anda tentunya sampai jam 12 malam, namun bukan di ruang rindu. Tapi nanti kami hadirkan kembali siaran budaya dan melanjutkan Arje Lili Gundi bagian 4B. Dan tentunya nanti akan dilanjutkan juga dengan renungan malam dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dengan ulasan Kitab Begawat Kita bab 2 sloka 63. Ganggu. Jadi sampai tutup nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya pendengar untuk siaran bola juga nanti di sela-sela waktu akan kami hadirkan juga untuk siaran langsung Piala Dunia. Nantikan ini jadwal-jadwalnya ya.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehrig. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Kata penjor tentu sudah terdengar tidak asing lagi. Penjor dapat diartikan sebagai sarana untuk melaksanakan pengastawa kepada ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Penjor adalah simbol dari naga besuki dan penjor merupakan simbol gunung yang memberikan keselamatan dan kesejahteraan dan kemakmuran umat Hindu khususnya di Bali. Bahan-bahan pembuatan penjor antara lain sebatang bambu yang ujungnya melengkung, daun janur atau daun enau yang masih muda, disertai pula dengan sang penjor yang bentuknya segi empat, lengkap dengan sesajinya. Pada ujung penjor digantungkan sampian penjor lengkap dengan porosan dan bunga. Penjor banyak dapat ditemui di daerah Bali ketika hari raya Galungan dan Kuningan serta pada saat Biodalan di Pura.

0: 이제 저 누 주어야 어디 jangan di jak ini jak lu tinggal beres kedai saja ndak kedai lantang tuh mak kening gal tuh
1: coba
0: pewaris tuh
1: barisnya ada nih baris gede kalau nih ngigal cene
0: ini kakek gak mau gede
1: ingin
0: ikan nih
1: nor nor nar nar nar
0: nar nar nar nar nar nar nar nar nar nar nar nar nar nar nar nar
1: nir
0: pak kape pak kape pak du pak du du
1: nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer
0: nyer nyer nyer
1: nyer nyer nyer nyer nyer nyer
0: nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer
1: ang ngalde pang manupian deui ceng ceng ceng ceng ceng ceng
0: ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng
1: ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng
0: ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng
1: ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng aduh nak tua lengur
0: naik siapa tu
1: nak makan lek tekan ke kita beli macam
0: nak kau ye lu orang si rana ni gal baris
1: kedek kedek yo adik kedek cing lengur bes joh kalimat ni berjawab
0: nanti
1: pasti ngai ngai ni
0: kita malu nak sangang kalau galah nak war je tin sebenarnya
1: mungkin eh kujan ni
0: oh tapi apa dia kerana bempar luang mana tu
1: nebo
0: menerima mana
1: nebo nebo nebo jadi ni yang subuh ada anima dan suntikan
0: suntikan
1: suntikan tu kan tidak ada penisilin ada apa yang itu kan tergantung jadi yang antara memberi yang menerima itu kan jelas subuh ada tenaga tambahan
0: mana sih suntik di bahan vitamin kan sih sehat bayi
1: ya coba cai yang ni yang subuh ya diastun benar orang seniman yang luar boci jadi kita ada masalah di rumah tangga miri bang beli singidang 100%
0: singidang
1: pasti atau pikiran kita atau kurangan jumlah japana jumlah apa ya mah ya pas kita
0: gelebuk kita ada suntikan
1: aduh
0: udah wokal lek sampun ayat
1: gulungan duren aduh dewar aduh
0: nah kang wang muntah beli nah singidang banyak
1: jadi kini
0: sebenarnya beli aduh cak-cak dini sugero di jagat wano baro
1: saja
0: kengken pikobah pidab-dab itu ide dua agung rutin beli gusti ni cak
1: bener
0: nak biasa subuh medal
1: kuala dengsap
0: kengken
1: ngucapang terima kasih suksemo kapining sang merago guru wisisa pangane pemerintah
0: provinsi Bali memperhatikan rago ngelah
1: keadaan situasi si,
0: seperti ini
1: seperti nenenan
0: di ladang masih dan ini mepicon madan suntikan semangat
1: semangat lan seni budaya Arjo yang adiluhung
0: harus
1: bang di, tetap ngidang anu menjalan
0: bang tetap ya. Dilestarikan sih gitu
2: Daji Daji
0: aduh dan berbeda
2: situasi
0: ini ada bayu nuk yang ada bayu nuk yang ini durian kemaluan kan
2: dong leng pidan nih belian yang pesan yang suat-suat megamal lulurin dian tadi tukang gamal belian cijil
0: dan tadi tukang gamal
2: menjengjeng
0: dados kenten pembina duk.
2: Oh dari pembina
0: yeah.
2: Ijo dari pembina
0: di selokadan tuh
2: beh di selokadan
0: nih
1: lo rumah matuan beli itu
0: tuh bukan benar tuh kan ulian si nunas apa beda itu nunas perkino lah
1: dari situ bu Arjo anu
0: selokadan
1: beh Arjo lingsir-lingsir luar biasa muncul lah
0: ini matua ada di anu
1: dong ireng itu bertaruh di selokadan kengkeng sih
2: Marpico
0: dan ada pembina
2: jadi pembina belian
0: jadi pembina makan makan yang provinsi pelestarian bawa ini pun boleh suntik mau bu
2: oh sangat segar bayu ini
0: boleh dan boleh pun nak segar belian jangan mangkin ni jangan leh pewaris pegadi kene.
2: Sing dewa ratu liang lejak pragat magening. Wah, lejak kanyang roh cucu sang itu. Namula aja onyang ap tiang cucu len mulu
0: dilinci. Yan mau sang putu cucu ni kena sami siro dan bakal nuena nggal belakangan. Lipidan pada ngapti-ngapti.
1: Asal sampun ngempu Nah. Dan si Yosan ke ngempu panak matu nge, ampunan kita Yosan jak pasti megendeng yang ngempu panak matu ya ampunan san megendeng ketaro gitu nge, yang ngempu cucu panak irago harus paling ten yang tenamang megamal tuh pisahkan jangan tenamang megamal jak lenjeng nang lo nye jak lenyah
0: tapi sirap mesahare juga
1: mesahare begitu lantasan megendeng sing nawang
0: megamal sing nawang
1: iya owa iya owa iya pasti ya we ya we coba aja selidiki itu
0: ada utama ada beli ya we ya we
1: sing ada patut jadu gini woy woy woy kak bekak
0: enak tuh luang tuh
1: sing tawang sing artinya tuh man tak konang kesini beli mulai tuh jadu mangku sujana meduwe sugro tak konang sedo nah kan kantenan belian kejang tawang ada sedo ini penasaran pidan muruk mesti geningan woy woy woy kak bekak oh ni ke mangku sujana gitu ingetan.
2: Oh, kari nyenang tuh.
1: Adi benten benten balik kartalau, benten geningan geneng, merondan serupit. Tapi pasti nengko. Ado kidong satu malat, matemang rondan serupit beli dengan SD kelas telu bodingan tau. Sugro Pak Kulun Pak Sadek ngurukan itu.
0: Ada mesti Pak Sadek patuan. Eh.
1: Oh, mak benten beli orang-orang Sadek pidan mapan beli demen utang gending penguruk gitu. Oh ayo ayo yuk kok kak pekak yang jani
2: enggak yang nangkap manusia bener sebab kadang ada penguruk yang gitu tuh
0: tapi kadang budak belum penguruk niki
2: ombo penguruk sebab jatuh ini diduk kalau yang penguruk sebab kadang ada penguruk
1: boleh boleh tiang gue lango segera Pak Kulun Pak Rintik Almarhum Niko di anu di aula tiang si malu begininya Pak Karom oh kayak dekat wentan ngerda nawangan itu yang pacang ngerda oh geng ya malah ketang dengin oke Pak Rintik awasin nawang pembedak jadi nakin nampi Niko pengalaman di tiang kawinan yenci sakit anu do diolah jadi yang dekat dibuka kan bisa kene kadang penguruk yenci kan malu bisa yang beli oke dah kena
0: si gaya lumayan deh
2: gaya ini kan
0: abah beli nak cerepas selalu perkenan buat abah kan kenang beli
1: si sing nawang pasangan anu ugas kebiar dang eh
0: kebiar dang atau kebiar ding
1: oh ding gua kebiar ding ada aduh kebiar ding
2: kebiar dang kebiar ding kengkeng
0: kebiar ding
1: budana tukang ceng-cengnya
0: uli si sepatu
1: oh kopi kuno
0: yang gendeng tuh
1: begitu mulia ada tukang bentuk nih ayan-ayan aja ya gitu. Bisa sih ingat
0: dekat
1: aku nih di balik sini.
0: Benar, benar. Buat gak ya kang cici? Benar, no kebiar dang, sih kebiar dengnya.
1: Oh kebiar deng,
0: benar. Idin, idin. Kaya kaya kaya. Kaya
1: kaya kaya. Kaya kaya kaya. Kaya kaya kaya. Kaya kaya kaya. Kaya kaya kaya. Kaya kaya kaya.
0: Kaya kaya kaya.
1: Kaya kaya
0: kaya. Kaya kaya kaya. Kaya kaya
1: kaya. Kaya kaya kaya. Kaya kaya kaya. Kaya kaya kaya. Kaya kaya kaya. Kaya kaya kaya.
0: Kaya kaya
1: wah awak
0: nak pang bisik dah ni. Ini ni ni.
1: Kita kita ya. Kita godongan
0: budak. Biar dang tu biar dang orang tu.
1: Aduh, kenten ngentu.
0: Aduh.
2: Itu seni budaya
1: pancen nawang. Dong
2: mesti tolong soleh aci perang kene. Nang bengong ladang ling pidang urung megang.
0: Ya jolah bi usir. Rata no ende jam negario medali ae mau.
2: Aduh,
0: sugro pengulut sugro. Aduh, medalalala.
2: Cepat magamal mendung, lah udah anjak mulai
0: dulu. Nggak saja jeng udah nak di sini.
2: Tuh uli pidan mulai seni nak mulai jeng ngapunya saja sih.
0: Dah hilang tomat tekan tomat kalian.
1: Mungkin
0: kengkeng.
1: Pas wece di kayu mas.
0: Cepat.
1: Gede sitang sedang.
0: Wadon pelanang depan
1: nak. Nah, tuh sedawan den. Tuh sing dawang
2: kita wadon anak
1: besetelan ja Pak Rai ih Pak Rai kalem
0: adik kene gini kena kene
1: tuh bo kan kalem Pak Rai untuk nih bisa Pak Suicu nebek
0: kene bisa kumisan
1: wah bagus cara cara cara
0: buang
1: sing cara partai kanu
0: partai gong
1: banyak mada deh Pak anu Pak Rai jaga kecil pokoknya ya top
0: temadan pasang adung ya bu adung lu ngigal sih wadon dalam 60 riong nih kan kian biar dang tercang sasa
1: nye kada itu di riong tapi gede riong
0: di ginap lo celok lah lo jauh lo kita sandu
1: Padang nah apa Padang aja Pak ane bosing nu tuh ane
0: ulit ah Padang aja Pak pasing nu
1: Pak Man arah
0: ninja orang kan ninja
1: aduh nalul nalul
3: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Lihat Pak Kuran Kuran nih ngetang.
0: Ah, ini Kuran nih kalau
1: dia. Ing, anlong dia tawang. Nyonya,
0: nyonya indah.
1: Nyonya nih, nyonya nih. Nyonya, nyonya nih, nyonya nih, nyonya nih, nyonya. Palado. Awak kemarin
0: mana? Kita lu nih dapat berdam lu lu ngegal ban. Kegin nama cang saya kan yang dok.
1: Tepur sing kekena.
2: Kau ingat kau nih beli kebien tak kau nih cina.
1: Beli ingat tang duga nih.
2: Saya ingat nama deh.
1: Mulia dengan saya. Dengan
2: ingat apa padang? Kau nih ingat nyon bensing ingat nama deh.
0: Nih kita semua kejang pewaris itu belum.
1: Ya
0: pemain tuh.
2: Nah yang jadi tadi ban pangajak seni budaya saya ada jil.
1: Iya.
2: Yang gelah di ini sang generasi muda masin. Ada kayaknya melagu misang sangkana leluhur gelah nih malu.
0: Patut yang tani ragu ngelimbang lestari yang makai siram ale makai sapu napi pakai yang palung ngocok karena
2: luhur. Nih jadi kayaknya jadi suap yang udah manggong malu.
0: Iya bedal bedal.
2: Lalu ini bedal yang jadi subuh siaga.
1: Tahun pun.
2: Ingat tenan nih jadi nih jadi gelakan bedal.
1: Tetagagong emamunyi.
2: Lu sebaik ingatan dah.
1: Sebaik.

0: dengan banyak sami. Nah, padebak reng banjir.
1: Udah tunang, Win.
2: Udah.
3: Pak Rie.

0: Dạ.
1: Là cơ cháy.
0: Yên nghe, yên nghe.

0: pasar.
1: Pengkengken ngerempuang renyah bawa
2: paran itu cara uyeh ulung di patung piatiring sutron cak no
3: yel
4: ya
3: awas
4: ingat
2: ampun.

0: kayu menendang.
1: Dewora.
2: Walu ye sang yang indera.
1: Dikalan ngide medal.
0: Ring kenaran ide ne kiring ngantuk kaluan dua bersama. Punta kelawan wiji.
3: Dijang ale.
0: Dijang ale.
3: Ni maciri ratu mau wibawa.
0: Mau wibawa para bawa.
3: Sing ada nyamen pada.
0: Ini.

0: Arenye tan pindah gunung ngapui. Cara gunung api ngeneh kewibawan di desang Prabu.
1: Gitu perang bas lebihan tuh.
0: Kadung nyantel gede ini yang.
1: Jag teman ya beliin sih dong jag peragat gede.
2: Tahu ini hidup yang ten bahagia sang sara ini belacur sih kenapa aja bin gelam bin memungis.
0: Nah nih pengisaru ngelah atau singe.
2: Ya ragu sih ngelah doh ede yang sebat eh. Dah sebut-sebut tuh, kudiang sebut, kudiang sebut dah sebut itu.
0: Sabat,
2: sabat.
1: Nah, Pang Kedu, si Papa Pang Wiso, Ani Madan, ngelimuran kenal sih ada tuh. Zaman jani keng-keng, ben Pang senang, sehat, bahagia. Tuh, Ani Tunas.

0: Dajil,
1: dia.
0: Ya nak moni di jale sae. Kamar iya han jagat kelah dini.
1: Ingat dari wintan nyan min padel.
0: Seni budaya ni suba jagajak suba lima ke desa-desa.
1: Betul.
0: Singkain nado nak banilah karang tulak yang suba gelah merentah.
1: Ingat duaning punika seni budaya Bali sani adiluhung kadiring Bali dah siapa ni? Iriki dari sering jagat palungu coko di dewa. Ring wano baru.
0: Benar.
1: Wantah patah kadi kewentenan ring Bali.
0: Dajil.
1: Ya.
0: Dan lestari yang seni budaya Arjuna pasang guna.
2: Ingin ikut mulan dados pemerhatian saking utawi oleh pemerintah yang teragau sira pacang lestari yang.
0: Jadi bangun cai, keber saput cai.
2: Bangun di tiang.
0: Bangun.
2: Ngiring mesola di kalangan.
0: Barang ngiring kelam mesola jani.
2: Oh, mungkin dia bangun.
0: Benar. Geberasan, geberasan. Nak undang oyong di bucu malu.
2: Beli dekat ni.
1: Ah, beli ngoyong.
2: Loh, macam-macam.
1: Beli tim penilai.
2: Tim penilai dan tim produksi.

0: Li.
1: Ha?
0: Ganito ko maglabok. Look. Ito, bakit nga mo tatago? Ado, tulong nga na ito mataram. Ado, di. Di siya ang napawa ito.
1: Di kengkeng?
0: Ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, sedang sekar kena. Eh kan jenang jenang jenang aku sebenar bang aduan peras gong jerawang macam. Eh jenang aku pengujar aduan gong lain ben. Benar ya pengacap ni. Nama salah sari dah Dorian itu untuk.
1: Sing kerawukan ini pak.
0: Kedatangan ada pak ni.
1: Bahasa Indonesia kerawukan ini kedatangan.
0: Kedatangan. Oh. Yang sebanyak kedatangan pemimpin kan luang sana.
1: Ya.
0: Ada rasa pemerhati je ada.
1: Benar.
0: Aduh.
2: Namulon ni dan alis sebanyak beriak-beriak
0: sendiri luang.
2: Kewalau ada beriak-beriak siu sing kadang karuan itu ada sing luang sing ada toh.
0: Luar.
2: Ada beriak siu kata sing kadang-kadang senepuk unduk. Subuh beriak siu sing masih luang sing itu.
1: Kena wenten akeh nak mau sang. Asal ajak liu luang, asal ajak liu luang durung karuan.
2: Benar.
1: Mungkin ten badingan gede ane luang anggon ajak liu teng enten menawi.
0: Nah toh benar toh. Ya bede kuna karuan peng peragat gaya.
1: Oh.
0: Peragat ban bede. Bede ajak kalau yung lah hitung ajak liu hitung aja gitu.
1: Ajak bede sekan megae.
0: Kan.
1: Apa nak ajak liu si karuan nama apa?
0: Patoh.
1: Onyang sebelang tole itu anu dah di tokoh.
0: Tokoh.
1: Tokoh.
0: Tokoh.
2: Kok kengken kok ngoyong.
0: Kok ngomong.
2: Kok ngomong liu kok.
0: Badan gede gedean badan sing sing.
1: Kalau gitu masih.
2: Kalau
1: kalau paling jenik itu ke kalengit.
2: Oh, nak liu masih kalau sih.
0: Kalau sih kepuk ada masih.
1: Kalau nengok.
0: Kalau ngenah itu.
2: Sangkal lebih kah bacaan biu, gue milih nggak ajak liu sih nggak tuh.
0: Yeah. Ya
2: cara gelakan pemimpin kini nak kewa.
0: Yeah, belah butung, belah
2: bocor. Ngurus sempanya. Apa?
0: Belah butung, belah bocor, belah gelas itu.
2: Apa artinya itu?
0: Bisa tatu batu yang terkait jajak.
1: Oh, si kaden mau pantun anji.
0: Ya mau pantun.
1: Pecing pada ngelah duren montong si jag misi.
0: Apa tuh duren montong?
1: Mangasan ban
0: duit batung.
1: Ya kaya ngulung aneh sing dari deh
0: pungone tuara bakar tumpakan kita dada
1: manianya lengahin duren cahin sini kepisago cici teneh-teneh diubatkan beli ah joh paro
0: memang sih menyamong aja cang
1: bo jodong
0: ngin bakar lagi yang bin
1: batas ulung aneh deh jodong demi tangguh gitu kengkene mat waduh cing luluk-luluk cetup gue tau aja
0: haji
1: bungkalan
0: haji
1: kemo bin lakut gak nyitung ngantung ncah haji pasti
0: ada untuk kita tau
1: ada beli bungkasai kita lo rumah beli yang temit nih eh perjani gantung gendeng ncah
0: mentengun mesti dulu apa bilang di kamar pada gue
1: kan ngancah itu tonan ada plastik bolongin bede ngetel suka bede gitu aneh ngelah nak duku pada jam roras kemong yang ngasih nulungan wanin itu bertawang kita jadi kita jangan ngetel apa nih ngetel ya dipakai kan
0: banget
1: pas aja iya liu daya aneh ake liu nan bin itu kena kayak kali yang kayu pangi
0: pangi
1: pengiladan boy ngeles-les ane paling lunga gon carang kenal eh
0: kenal
1: carang punyan kenal sih apa punyan kenal
0: awang cepetan kenal sih ngau
1: punyan kenal kalau do gede neng kenal pada alengan pengpas pengpas dan ini uya stabil oleh
0: moni dan kenal eh anda pesuang datai kenal
2: jag bas bas saja masan durian durian ramang ya nadi ben melang ajang durian
0: kayaknya ditong nih waduh dengak tengok segala mangunduk
2: sih bangunduk ya pengen jang dadaran durian yang durian itu teman cina yang awak masa murah kini sing dadi cik yang nama dadan durian bedek kan nama durian
0: bang
2: bisa apa nama dar medar sing bisa ngenar durian ngenar sate kambing masih beli
1: oh kenten
2: benar
0: yang sate kambing yang nakeh lebihan pun api tuh
2: sing masih luang dan si tinggi bano medar ada nih sing bisa bano yang gitu
1: oh kenten oh berarti yang durian nih ke panas apa enggak dan ini dan
2: benar
1: yang lebihan
2: lebihan itu panas sakali anak nunas durian itu di ya durian di apa dan kulit durian itu jeno ye itu dan dar
0: maka itu yang cah sih ya dia sih yang
2: beda pangsing orang itu aja anak tua-tua anak lingsir-lingsir mawasan
0: oke itu
2: pasti bisa medar dan cahaya teman yang durian jak nang ruang bungkul sih nunas durian sing tadi gitu
0: ya itu senang
2: gelas yang bani, jadi segar ale.
1: Jadi bentuk aturan, penyakap dulu yang aturan.
2: Ada yang ada.
0: Penyakap.
1: kan ada kita nak penyakap.
2: Ya, si ucing rada geruduk jadi bawas gelah di dingahan.
0: Nuas bergerun, wawu pun dikasami. Wantah ngerti yang mogong nyancih kena baktin titi yang sarang beli tiang ratu. Doan sampun nyujur di dosang yang kalau napi, dah kepacang bawas ratu medal kan. Tak tahan untuk titi yang ratu.

Sang Nata Ratu Ratu Rat kinaranang jagatu kinaranang tunggal metunggalan panyakean tuk palungguh cokori dewa.

los devoraste. Bien, mulana subo bon ruin. Nana singguan apa yang jaban uning sih kita beli. Nak mulok manti ado, yak metu yo biasa nak pitung puluh nak nuat tau. Nak mulok duit ni do, jo kebakalan liang bin.

0: bocah makarano ke kereta beli. Ni mawa seng duit nak ni si duit budi dak langit belum duit lah nak mula bakal ngangon ke jani.
1: Oh, lelangit tanida nak mula meduit.
0: Mula lah.
1: Tadi nami jani.
0: Nami lah dak duit ada ben liu seng bedek jak liu.
2: Duro anane pangdo miskin.
0: Jani yang belacur nisto miskin aku ana masih ngado. Pangsing ke kaitu paman tu pangsing ada ke kemelaran yang turun ngelah ke.
1: Yang alian di jabo umpamane kayang panak beli cucun beli cicit beli apa jelure.
0: Cuma mencong lo jani.
1: Wah keturunan nenenan. Pangjak tetap ngelah.
0: Mula,
1: jani penganang.
0: Jani tengah. Wah tujuh keturunan tu.

0: Yen juang diabo beli cai tejak sakit karap yang ngangwang kita sing jemisi menjangkayan lakar ngadokan kesugihan itu
1: belanja ini di mantut bayar mantut cekat
0: melalui ke Bedugol ada dagang jagung
1: dagang jagung
0: mai ajak ke dulu mererot ngebawa apa domba penarak beriokan
1: demi si metawang bin
0: tawang cita nyenta
1: nyen
0: sugera pakulun pakadek maulah almarhum kita
1: membelanya
0: asing misi nawa ajak mukut lung penarak beriok
1: sekan dong
0: iye
2: amat di demen atin dagang
0: dagangnya di war hatu demen atin
2: itu man rejeki pakadek maulah almarhum sih sangkali naga patut membagi-bagi rejeki
0: nah niko pun
2: yang gelah tedung jagat patut nayung banyak. Yang tadi ban banyak bang senja kan dia ada muiut dan senget itu. Ane mulu lak miskin patut bang sumangan. Dosen mulu buka cai lah tugas.
0: Nggih kesampun cokor dewa ngemargi yang pun ikut BLT bantuan langsung tunai. Ya dia stun pun ikut banyak batak medagang canang dengan dan usaha kecil. Niko.
2: Yang
0: ini modal ijen.
2: Aku mau kejang mandu.
0: Sami.
2: Ya setuju lo ngata rupiah. Ya setuju lo ngatus rupiah. Lo mau guno masih mau kau hidup penuh sih.
1: Makin yang utama kan yang sampun merata itu. Ya sun padun gede ke yang sampun merata tapi malih berdagang ngadil lantas ke bawah sampun pemimpin wicaksana doh.
2: Nah doh jil.
1: Ya.
2: Kewalau yang gelah kini kesugihan ini sih nggak sangka nung mulu ajin gelah ane malu keliwat wikan sangka lo sugih dini ada jani di wano baro ajin gelah sih nggak winahnya ane liu nyan sing uning nyan sing nawang ajin gelah Raden Sambadur.
1: Sambado.
2: Benar. Meparap tu subuh nang jani subuh melinya ajen gelah. Nu masin panjang kagum kena ajen gelah. Mapan wikane keliwat.
1: Oh. Ya nak subuh.
2: Dayo inan dayo.
1: Nak politik nak wikan dia dah beli bidan.
0: Man.
1: Ya subuh itu sugero medal bidan sing ada mani makerja untul banyak.
2: Kedua ajen gelah di pemimpin. Nang jani gelah tu muron nang ajen gelah. Kedua masin. Sing perlu gelah ben masuk. Sing perlu gelah melaja.
0: Yah.
2: Mapan kedua genajen gelah subuh dini di suwo duaran gelah. Tunggu dia gelah ben masuk.
1: Jare pole
2: pengajian guru den. Sing perlu.
0: Wah. Artine sampun jeung nyelegodo kawikanan ide betaro lelangitan dengan sepuluh
2: gede. Sangkala ne jani cai ben kuda-kuda gelah ngoren cai yang tadi ban jani deli moang ngon magai. Bulat pemargen ajen gelah. Odak ngon magai. Pangnya iraga gelah. Yang semua dayo liu jaga ya, jaga liu engal cengalah pipis, engal cusuge,
0: boy.

Iwastu. Om Anubhadra Kratoyantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, berkat rahmat dan anugerah Yang Widi, di tengah pandemi COVID-19 ini, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, serta dijauhkan dari virus corona ini. Dan tidak lupa juga kami ikut mendoakan bagi keluarga, saudara yang berstatus positif terkena virus corona, agar diberikan kesembuhan dan kesehatan, dan tentunya bisa berkumpul kembali bersama sanak keluarganya dalam menikmati hidup yang indah ini. Berjumpa kembali dengan kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa, kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita, yaitu Bab 2 Sloka 63 yang berbunyi:

yang artinya dari marah akan timbul kebingungan. Dari kebingungan hilanglah ingatan. Dari hilang ingatan dapat menghancurkan penalaran. Dari hancurnya penalaran, maka membawanya pada kemusnahan. Umat Dharma yang kami hormati, dengan mengembangkan kesadaran diri kita dan keberadaan Tuhan, kita dapat mengetahui bahwa segala sesuatu berguna dalam pengabdian kepada Yang Kuasa. Orang yang belum mempunyai pengetahuan kesadaran Tuhan berusaha dengan cara yang tidak wajar untuk menghindari objek-objek material. Sebagai akibatnya, walaupun mereka menginginkan pembebasan dari ikatan material, mereka tidak mencapai tingkat ketidakterikatan yang sempurna. Apa hanya namanya ketidakterikatan dimiliki oleh orang yang tidak sadar akan Tuhan, itu disebut dengan palgu atau sesuatu yang kurang penting. Di pihak lain, orang yang sadar akan Tuhan mengetahui cara menggunakan segala sesuatu dalam pengabdian kepada Tuhan. Karena itu, ia tidak menjadi korban kesadaran material. Misalnya, menurut orang yang tidak mengakui bentuk pribadi Tuhan, Tuhan yang Maha Mutlak tidak bisa makan karena Tuhan tidak bersifat pribadi. Orang yang tidak mengetahui bentuk pribadi Tuhan berusaha menghindari makanan yang enak. Sedangkan seseorang penyembah mengetahui bahwa Tuhan adalah kepribadian yang paling tinggi, yang menikmati dan beliau makan segala sesuatu yang dipersembahkan padanya dengan rasa bakti. Jadi sesudah mempersembahkan makanan yang enak kepada Tuhan, seorang penyembah menerima sisanya yang disebut prasadam. Dengan demikian, segala sesuatu dapat dirohaniakan dan tidak ada bahaya seorang penyembah akan jatuh. Seorang penyembah menerima prasadam dalam kesadaran Tuhan. Sedangkan orang yang bukan penyembah tidak mau menerima prasadam karena ia menganggap prasadam itu adalah sesuatu yang bersifat material. Jadi orang yang tidak mengakui bentuk pribadi Tuhan tidak dapat menikmati kehidupan karena ketidakterikatannya yang tidak wajar. Karena alasan inilah, jika pikiran goyah bahkan sedikit saja, ia langsung tertarik turun ke dalam lautan kehidupan material. Dinyatakan bahwa walaupun roh seperti itu naik sampai tingkat pembebasan, namun ia jatuh lagi karena tidak mempunyai dasar dalam cinta dan bakti. Umat Dharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan dalam renungan Dharma pada saat ini. Semoga ada manfaatnya. Dan tak lupa, kami mohon maaf apabila ada ucapan dan kata-kata yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma ini kami tutup dengan mengaturkan Parama Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka!

0: Baik pendengar Persatu RRI Singa Raja, siaran kanal informasi dan inspirasi, ya baru saja kita sudah ikuti bersama siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 ya, antara Inggris dan Ghana untuk fase grup L yang berlokasi di Stadion Boston ya. Dan pendengar, saat lagi kami akan ajak Anda umat Hindu Sedharma untuk mengaturkan doa puja Trisandi, dan jangan lewatkan Warta Pagi juga akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama Persatu RRI Singaraja.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak mengaturkan puja Trisandi.

0: 91. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Jadi pemerintah pusat itu programnya kan digitalisasi pemberian bantuan melalui aplikasi Perlinsos, yang mana di sini peran IKD itu
2: ini ada institusional di mana melawan putusan MK di tahun 2025 dan juga terkait dengan penambahan batas usia pensiun dari perwira Polri yang menurut kami tidak ada urgensi.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Rabu 24 Juni 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, seliputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Tris Januartini, inilah berita selengkapnya. Kami awali dengan berita lembar pertama. Disdukcapil Buleleng terus mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital IKD untuk mendukung program perlindungan sosial Perlinsos berbasis digital. Hingga Juni 2026, sebanyak 19,05% penduduk wajib KTP telah mengaktivasi IKD.
1: Masyarakat dapat mengajukan bantuan melalui aplikasi Perlinsos secara mandiri.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Buleleng

0: dalam berbagai layanan pemerintah. Menurutnya, aktivasi IKD menjadi sangat penting dalam mendukung implementasi aplikasi Perlinsos. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat yang telah memiliki IKD dapat mengajukan bantuan sosial secara mandiri menggunakan telepon genggam tanpa harus melalui perantara.
1: Jadi pemerintah pusat itu programnya kan digitalisasi pemberian bantuan melalui aplikasi Perlinsos, yang mana di sini peran IKD itu sebagai data yang terkonek ya dengan data-data yang lain. Jadi dengan data yang ada di melalui IKD, masyarakat dapat mengajukan bantuan melalui aplikasi Perlinsos secara mandiri.
0: Ia menerangkan sistem Perlinsos nantinya akan terhubung dengan berbagai data pendukung sehingga proses verifikasi penerima bantuan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran. Integrasi data tersebut diharapkan mampu memperkuat program bantuan sosial berbasis digital yang sedang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, bagi masyarakat yang belum memiliki IKD, proses pengajuan bantuan akan dibantu oleh agen Perlinsos melalui mekanisme pengambilan data wajah. Karena itu, di Sdukcapil terus mendorong masyarakat untuk segera melakukan aktivasi IKD agar dapat mengakses berbagai layanan digital secara mandiri. Untuk meningkatkan capaian aktivasi IKD, di Sdukcapil Buleleng terus melakukan strategi jemput bola ke desa-desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menggandeng pemerintah desa, perbekel dan lurah untuk menghadirkan masyarakat agar dapat langsung melakukan aktivasi identitas digital.
1: Untuk memacu di Kabupaten Buleleng, kita jalankan jemput bola. Kita dari bulan lalu itu sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa dengan bantuan teman-teman perbekal dan lurah itu untuk menghadirkan masyarakat untuk bisa aktivasi IKD. Jadi sekali lagi, Dukcapil dari sisi aktivasi IKD-nya.
0: Pihaknya berharap percepatan aktivasi IKD dapat mendukung transformasi digital pelayanan publik sekaligus mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah termasuk program perlindungan sosial yang berbasis data kependudukan terintegrasi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arye menegaskan dukungannya terhadap konsep pembangunan Bali Satu Pola, Satu Pulau, dan Satu Tata Kelola sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang terencana, berkelanjutan, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
3: Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arye menegaskan komitmennya mendukung arah pembangunan Bali yang berlandaskan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pembangunan semesta berencana. Menurutnya, konsep pembangunan yang diusung pemerintah Provinsi Bali harus menjadi pedoman bersama termasuk bagi Kabupaten Buleleng dalam menyusun program pembangunan ke depan. Ia mengatakan pembangunan Bali saat ini diarahkan dalam satu pola, satu pulau, dan satu tata kelola yang terintegrasi. Konsep tersebut diyakini mampu menghadirkan pemerataan pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Bali, termasuk di Kabupaten Buleleng.
4: Kita mulai dari Nangun Satkerti Loka Bali, pembangunan semesta berencana yang disampaikan oleh Gubernur Bali, sehingga Bali era baru untuk Buleleng juga yang ke depan betul-betul sesuai dengan rencana. Karena kita satu pola, satu pulau, satu tata kelola ini benar-benar menjadi sebuah inspirasi bahwa masyarakat akan merasakan bagaimana yang kemarin tidak mungkin dilaksanakan hari ini dilaksanakan.
3: Ketut Ngurah Arye menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada figur seorang pemimpin semata, melainkan pada kemampuan pemimpin tersebut dalam menghadirkan aksi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus berorientasi pada kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa masyarakat saat ini semakin kritis dalam menilai kinerja pemerintah. Oleh sebab itu, pemimpin dituntut tidak hanya menyampaikan janji, tetapi juga mampu menunjukkan hasil kerja yang konkret melalui berbagai program pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
4: Kita tidak terus berharap pada sebuah seorang pemimpin, tapi harus kita melihat bagaimana aksi nyata pemimpin itu sendiri. Terakhir, pembangunan yang baik kembali pada perencanaan yang baik. Pemimpin yang baik selalu mendengar rakyatnya dan tidak mengedepankan ego pribadinya.
3: Menurutnya, perencanaan yang matang menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Dengan perencanaan yang baik serta dukungan seluruh elemen masyarakat, Buleleng diyakini mampu berkontribusi dalam mewujudkan Bali yang maju, harmonis dan sejahtera sesuai dengan

0: cita-cita pembangunan semesta berencana. Luput Sukresminingsi melaporkan.
1: Keresahan atas Undang-Undang Polri dan dampak kenaikan harga BBM membawa mahasiswa FHIS Undiksa ke gedung DPRD Buleleng untuk menyampaikan kajian akademis sekaligus mendesak hadirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
2: Dan ada kecurigaan yang besar kepada Polri.
3: Di tengah hangatnya perdebatan publik mengenai Undang-Undang Polri dan kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM, sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha memilih jalur dialog Senin 22 Juni 2026. Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksa Singaraja mendatangi DPRD Buleleng untuk menyampaikan hasil kajian akademis sekaligus menyuarakan keresahan masyarakat yang mereka temui di lapangan. Audiensi yang diterima langsung Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya itu menjadi ruang bertemunya suara generasi muda dengan lembaga legislatif. Mahasiswa menyoroti sejumlah poin dalam Undang-Undang Polri yang dinilai perlu mendapat perhatian publik serta dampak kenaikan harga BBM yang dirasakan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah. Ketua DPM FHIS Undiksa Charles Parlindungan Hareva menegaskan kehadiran mahasiswa bukan semata menyampaikan kritik, melainkan membawa hasil kajian akademis sebagai bahan diskusi dan pertimbangan.
4: Ini ada konstitusional di mana melawan putusan MK di tahun 2025 dan juga terkait dengan penambahan batas usia pensiun dari perwira Polri yang menurut kami tidak ada urgensi. Harap kami nanti ketua DPR ini bersama dengan rekan-rekan DPR untuk bisa menyuarakan aspirasi kami di tingkat nasional.
3: Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian penting dari proses demokrasi. Menurutnya, meskipun isu yang dibahas merupakan kewenangan pemerintah pusat, masyarakat daerah tetap memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan mendapatkan ruang untuk didengar.
2: Ini adalah isu nasional, kita berhak berbicara tentang itu, tetapi kita tidak ada polisi untuk memutuskan. Dan kita pastikan bahwa kita akan menyampaikan dengan teman-teman di DPR RI bahwa ini loh keresahan masyarakat termasuk mahasiswa, bahwa dengan disahkan Undang-Undang Polri ini berdampak luas dan ada kecurigaan yang besar kepada Polri nantinya.
3: Ketua DPRD Buleleng mengakui dampak kebijakan tersebut tidak bisa dianggap sederhana karena berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
1: Anjing yang menggigit 3 warga di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dipastikan terjangkit virus rabies. Kepastian ini diperoleh setelah hasil uji laboratorium sampel otak anjing oleh Balai Besar Veteriner Denpasar menunjukkan hasil positif.
5: Ya, enggak positif rabies ya. Ada penyisiran dan pasien emergensi dulu.
6: Anjing yang menggigit 3 warga di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dipastikan terjangkit virus rabies. Kepastian ini diperoleh setelah hasil uji laboratorium sampel otak anjing oleh Balai Besar Veteriner BBPD Denpasar menunjukkan hasil positif pada minggu kemarin. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Jembrana, Igusti Ngurah Putu Sugiyarto mengatakan ada 2 sampel otak anjing yang dikirim ke laboratorium BBPD Denpasar, yakni sampel anjing yang menggigit warga di Desa Tukadaya Melaya dan sampel di Desa Tegal Badeng Timur Negara. Berdasarkan hasil tersebut, pihaknya akan segera menggelar vaksinasi emergensi dan eliminasi selektif terhadap hewan penular rabies atau APR yang menyasar lingkungan sekitar lokasi gigitan anjing tersebut.
5: Ya, sudah ada positif rabiesnya. Ada penyisiran dan pasien emergensi dulu. Nah, di sekitaran tinggal bagian itu, kira-kira 1 kilo atau 2 kilo dari kasus gitu. Nanti kami koordinasi sama desa. Kalau udah desanya siap, nanti bersurat. Kami turun dan langsung dengan tim untuk eliminasi di sana.
6: Selain menggelar vaksinasi emergensi, tahapan vaksinasi massal yang tengah berjalan terus dikebut. Hingga saat ini, kata Sugiyarto, cakupan vaksinasi HPR di Jembrana sudah mencapai 20% dari total populasi anjing sebanyak 40.400 ekor anjing. Dengan dukungan stok vaksin dari provinsi, Sugiyarto menargetkan vaksinasi massal akan rampung pada bulan Juli hingga Agustus mendatang.
5: Kemarin terhitung 20%. 20% dari populasi anjing yang ada di Jembrana 40.400. Baru kita vaksin 8.000 lebih lah. Saya hitung sisanya lagi 32.000. 32.000 itu kemungkinan di bulan Juli Agustus ini habis
6: Diberitakan sebelumnya, tiga warga di Banjar Tangi, Desa Tegal Bandeng Timur, Kecamatan Negara, dilaporkan menjadi korban gigitan seekor anjing yang diduga kuat terjangkit rabies. Mirisnya, dua dari tiga korban tersebut merupakan anak berumur di bawah 5 tahun atau balita. Anjing ras jantan berwarna coklat berusia sekitar 3 tahun itu terakhir kali menyerang korban bernama Sudikun, 47 tahun, pada Senin malam 15 Juni 2026, sekitar pukul 21.00 WITA. Korban diserang secara mendadak saat menghadiri acara syukuran. Sehari sebelumnya, yakni pada Minggu 14 Juni 2026, anjing yang sama telah menggigit dua bocah setempat, yaitu Nara 4 tahun dan Husein 5 tahun. Pada Selasa pagi 16 Juni 2026, warga kemudian menemukan hewan itu mati di pinggir jalan tidak jauh dari lokasi kejadian. Mengetahui hal tersebut, para korban langsung melaporkan kejadian ke petugas kesehatan dan bergegas ke puskesmas setempat untuk mendapatkan vaksin anti rabies. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
7: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
8: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
9: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
8: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
9: Sila keempat itu? Sana kau dulu. Belum selesai ini saya mendownload.
8: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
9: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
8: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
10: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Pendengar, Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Mardianto SHMH mengajak masyarakat Buleleng untuk memperkuat komitmen pencegahan narkotika melalui kesadaran diri dan penguatan program Ananda Bersinar demi melindungi generasi muda.
1: Di sini saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng ingin mengajak seluruh masyarakat lapisan di wilayah Singaraja Buleleng ini untuk bisa menjaga diri kalian atas bahaya narkotika.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng, Komang Yuda Mardianto SHMH, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, terutama keluarga. Menurutnya, peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat dicegah apabila masyarakat memiliki komitmen kuat untuk menjaga diri dan lingkungan dari pengaruh barang terlarang tersebut. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif setiap individu dalam menciptakan wilayah yang bersih dari narkoba.
1: Di sini saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng ingin mengajak seluruh masyarakat lapisan di wilayah Singaraja Buleleng ini untuk bisa menjaga diri kalian atas bahaya narkotika, lingkungan keluarga maupun di lingkungan yang lain. Jadi di lingkungan di wilayah Singaraja Buleleng agar terbebas dan terlepas dari narkotika itu sendiri. Siapa lagi yang bisa menjaga kalau enggak dari diri kita sendiri. Karena apa? Kalau toh emang kita aja enggak bisa menjaga diri, gimana kita peduli dan menjaga orang lain?
2: Komang Yuda Mardianto menjelaskan bahwa kesadaran individu menjadi kunci utama dalam memerangi narkotika. Ia menilai tanpa kesadaran tersebut, berbagai program pencegahan tidak akan berjalan maksimal meskipun sudah dilakukan secara masif oleh pemerintah maupun aparat terkait. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mendukung program nasional pemberantasan narkoba. Salah satu program yang terus digalakkan adalah Aksi Nasional Anti Narkoba yang menyasar kelompok usia muda sebagai garda terdepan pencegahan.
1: Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak, yaitu Ananda Bersinar. Makanya kita mari bersama-sama kita gerakan program Ananda Bersinar di wilayah Singaraja Buleleng ini agar semua lapisan masyarakat Ananda. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak, kita jaga generasi muda kita untuk terbebas dan terlepas dari narkotika.
2: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa generasi muda harus menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan narkoba. Anak-anak dan remaja diharapkan tumbuh dalam lingkungan yang sehat, produktif, dan terbebas dari pengaruh negatif narkotika. Ia menekankan bahwa generasi muda harus dijaga agar terbebas dari narkotika, serta mengajak masyarakat untuk terus menggalakkan program Ananda Bersinar agar tetap berjaya dan eksis di wilayah Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: APK perguruan tinggi di Indonesia masih rendah, yakni baru 31%. Kondisi ini mendorong Undiksa mengajak generasi muda melanjutkan pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas hidup dan pola pikir.
3: Cuma masyarakat kita di Buleleng, di Bali ini, ngapain sekolah lama juga mencari pekerjaan.
4: Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menyoroti masih rendahnya angka partisipasi kasar atau APK perguruan tinggi di Indonesia yang baru mencapai 31%. Kondisi ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi masih tergolong rendah dibandingkan negara lain. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Undiksa, Profesor Dr. Gede Raspendantas, mengatakan angka tersebut masih jauh tertinggal dibandingkan sejumlah negara yang telah memiliki APK perguruan tinggi hingga mencapai 60%. Meski demikian, Bali mencatat capaian yang lebih baik dengan APK perguruan tinggi sebesar 36% atau berada di atas rata-rata nasional. Namun menurutnya masih banyak masyarakat yang menganggap pendidikan tinggi bukan menjadi pilihan utama untuk meningkatkan kesejahteraan.
3: Angka partisipasi kasar perguruan tingginya Indonesia itu 31%. Artinya masyarakat yang melanjutkan ke perguruan tinggi cuma 31%, sangat kecil dibandingkan dengan negara lain yang sampai 60%. Tetapi Bali itu sudah mencapai 36% sebenarnya, di atas rata-rata nasional. Cuma masyarakat kita di Buleleng, di Bali ini, ngapain sekolah lama juga mencari pekerjaan.
4: Ia menjelaskan sebagian masyarakat cenderung memilih pendidikan singkat yang dapat memberikan peluang kerja lebih cepat. Fenomena tersebut terlihat dari tingginya minat generasi muda untuk bekerja di kapal pesiar maupun mencari pekerjaan di luar negeri seperti ke Taiwan, Amerika Serikat, dan Australia. Meski tidak dapat memaksakan pilihan masyarakat, Undiksa terus mendorong generasi muda untuk memandang pendidikan tinggi sebagai investasi jangka panjang. Ia mengatakan pendidikan tidak hanya bertujuan memperoleh pekerjaan, tetapi juga membentuk pola pikir, karakter, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3: Kita tidak bisa memaksa masyarakat, tetapi saya sampaikan pada anak-anak kami bahwa cuma pendidikanlah yang bisa merubah kehidupan kita. Tidak hanya untuk bekerja, tetapi mindset.
4: Melalui berbagai program pendidikan dan sosialisasi, dirinya berharap semakin banyak generasi muda yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Duta Gong Kebiar Anak-anak Kabupaten Jembrane sukses memikat perhatian penonton melalui penampilan seni yang syarat nilai filosofis dan pesan sosial pada ajang Pesta Kesenian Bali 48 yang digelar di Taman Budaya Art Center Denpasar.
5: Penampilan Duta Gong Kebiar Anak-anak Kabupaten Jembrane berhasil memikat perhatian penonton pada ajang Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Pementasan yang digelar di panggung terbuka Arda Chandra, Taman Budaya Art Center Denpasar Minggu malam menghadirkan suguhan seni yang tidak hanya menghibur, tetapi juga syarat nilai filosofis dan refleksi sosial. Sejumlah pejabat turut hadir menyaksikan penampilan tersebut, di antaranya Bupati Jembrane Imade Kembang Hartawan, Wakil Bupati Igede Ngurah Patriana Krisna, Ketua DPRD Jembrane Nimade Sri Sutarmi, unsur Forkopinda, serta para pemimpin perangkat daerah Kabupaten Jembrane. Dalam pementasan itu, Duta Gong Kebiar Anak-anak Jembrane membawakan tiga sajian utama, yaitu tabu kreasi pepanggulan Nadi Winengku, tari penyambutan Selat Segare, serta dolanan Mekepung Papah. Ketiga karya tersebut menampilkan kekayaan tradisi yang dikemas kreatif dengan sentuhan modern tanpa meninggalkan akar budaya. Pertunjukan ditutup dengan pesan-pesan edukatif yang disampaikan melalui seni, mulai dari refleksi nilai kehidupan, semangat kebersamaan, hingga kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan. Penampilan tersebut mendapat sambutan meriah dari penonton yang memenuhi area pertunjukan sepanjang acara berlangsung.
6: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: persimpangan jalan biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Selat Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, sekarang belajar jadi lebih mudah ya. Tinggal buka laptop, kita sudah bisa akses banyak materi pelajaran.
1: Benar, Tika. Dengan internet dan teknologi digital, kita itu bisa belajar kapan saja dan di mana saja.
0: Bahkan tugas sekolah sekarang bisa dikirim secara online.
1: Iya, tapi kita juga harus bijak menggunakan teknologi. Gunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat.
0: Setuju, teknologi digital harus membantu kita jadi lebih pintar.
2: Digitalisasi pendidikan membuka banyak peluang untuk belajar lebih luas dan efektif. Manfaatkan teknologi secara bijak untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: tinggalkan cinta.
1: Siar aja pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja,

0: bersemangat ya bersama Dino. Tadi kita sudah dengarkan sama lagunya, mudah-mudahan membawa semangat juga ya untuk kita semua kembali beraktivitas hari ini, tepatnya hari Rabu 24 Juni 2026, ya pendengar. Nah, sebelum mungkin Anda beranjak ke tempat aktivitas masing-masing ya, nah kita akan dengarkan dulu ya seperti apa perakiran cuaca untuk hari ini ya, khususnya di Buleleng ya dan Bali pada umumnya. Langsung saja kita akan mengetahui begitu ya bersama perakirawan Putu Wahyudi dari BMKG Wilayah 3 Denpasar. Baik Pak Putu Wahyudi, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Cuaca di wilayah Bali secara umum diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata di wilayah Bali. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 37 km per jam, suhu udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio. Terima kasih.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Pak, lagi sibuk ya?
10: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
9: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
10: Oh, emang cocok?
9: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
10: Wah, lengkap ya?
9: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
10: Kalau mau sewa?
9: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kalau informasi dan inspirasi.

0: Makan adalah kebutuhan, makan yang enak-enak adalah keinginan. Berpakaian adalah kebutuhan, berpakaian bagus dan mahal adalah keinginan. Tempat tinggal adalah kebutuhan, tempat tinggal yang megah dan mewah adalah keinginan. Kebutuhan harus dipenuhi, keinginan harus dikendalikan. Karena kebutuhan akan menunjang kehidupan, tetapi keinginan bisa saja menghancurkan kita.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Prosatu RRI Singaraja, gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 2,3 mengguncang wilayah timur Kabupaten Buleleng, Bali pada Selasa 23 Juni 2026 malam. Nah, meski berkekuatan kecil ya, gempa tersebut terekam oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Nah, berdasarkan informasi BMKG, gempa terjadi sekitar pukul 22.26 WITA dengan epicentrum berada di koordinat 89 lintang selatan dan 115,22 bujur timur, tepatnya sekitar 15 km timur Buleleng, Bali, dan memiliki kedalaman 16 km sehingga tergolong sebagai gempa dangkal. Nah, hingga saat ini belum ada laporan ya mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. Nah, dengan magnitudo yang relatif kecil, gempa diperkirakan hanya dirasakan secara terbatas di sekitar wilayah epicentrum saja. Nah, BMKG menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tentunya juga tidak mudah mempercayai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Dan warga diminta mengutamakan informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan aktivitas kegempaan di wilayah Bali.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: ke pasar ya? Saya nitip ya.
1: Nitip apa ya?
0: Saya nitip buah. Jeruk yang kuning-kuning mencolok itu 1 kilo, apel merah 1 kilo, terus buah pir 2 kilo. Pokoknya semuanya yang impor ya, Bu.
1: Kalau saya cukup dengan buah lokal saja. Di samping membantu para petani dalam kondisi sekarang ini, juga buah lokal lebih aman dan lebih murah.
2: Pilih dan konsumsilah buah lokal, karena buah lokal juga banyak menyumbangkan manfaat kesehatan bagi kita.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan,
4: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729.
5: RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menggelar kegiatan pengukuran kebugaran jasmani dan edukasi peningkatan aktivitas fisik bagi aparatur sipil negara ASN ya di halaman Gor Bonepatre Singaraja kemarin. Kegiatan ini diikuti perwakilan ASN dari 25 organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Nah, pelaksanaan kegiatan tersebut tidak hanya difokuskan untuk mengetahui tingkat kebugaran peserta saja, tapi juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya aktivitas fisik yang terencana agar setiap ASN bisa menjaga kondisi tubuh dan juga mendukung produktivitas dalam bekerja. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Nilo Putu Witari, menjelaskan bahwa seluruh peserta terlebih dahulu menjalani screening kesehatan sebelum mengikuti pengukuran kebugaran, dan tahapan ini dilakukan untuk memastikan peserta berada dalam kondisi yang layak untuk mengikuti tes. Nah, hasil pengukuran akan menjadi dasar dalam menentukan rekomendasi olahraga yang sesuai dengan kondisi masing-masing peserta. Rekomendasi yang diberikan meliputi jenis olahraga, kemudian frekuensi latihan, durasi olahraga, hingga batas denyut nadi yang aman selama melakukan aktivitas fisik. Nah, seluruh hasil tersebut pendengar akan dicantumkan dalam kartu menuju bugar yang nantinya akan diterbitkan Kementerian Kesehatan. Setiap peserta juga akan memperoleh rekomendasi yang berbeda ya, sesuai dengan tingkat kebugarannya. Jadi ASN yang memiliki tingkat kebugaran yang rendah nantinya akan dianjurkan untuk bisa memulai aktivitas fisik secara bertahap dengan intensitas yang ringan guna mengurangi resiko cedera dan juga menjaga keselamatan selama berolahraga. Dan selain pengukuran kebugaran, peserta juga diperkenalkan dengan aplikasi sistem pengukuran kebugaran SIPGAR ya, yang dapat dimanfaatkan secara mandiri untuk bisa memantau tingkat kebugaran nantinya secara berkala, sehingga masyarakat khususnya ASN dapat lebih mudah untuk mengontrol kondisi kesehatannya.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-theanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Budi, kusap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
3: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
3: Apa?
2: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
3: Yuk,
2: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: menurutku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita akan menuju Pro 3 RRI Jakarta ya untuk mengikuti warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
5: Saya merasa selalu nyaman.